0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian lah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, Wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Qur'an. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada, terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
6: Ma'asyurul muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter. Bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran, kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah, wahai Handallah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang

pemalu, dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi, bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in, dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi.

0: Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desa-desaan sama yang lain, kanan-kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisu rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karaoke kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah Masjid Al-Mukarramah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui Tarbiyah Sunnah Channel, melalui beberapa media sosial, Instagram, Facebook, ataupun media sosial lain. Alhamdulillah kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kematian. Kita sudah membahas tentang misteri kematian, tentang alam kubur, tentang ruh juga sudah. Kita beralih kepada alam setelah kematian, yaitu akhirat atau kiamat, hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk salah satu di antara rukun iman. Tidak sah, tidaklah benar keimanan seorang tanpa adanya iman kepada hari akhir. Walaupun dia iman kepada rukun iman yang lima, kepada Allah, para malaikat, kitab, Rasul, dan takdir, tapi tidak beriman kepada hari akhir, gugurlah seluruh keimanannya kepada yang lain. Kenapa? Karena tidak beriman kepada hari akhir sama dengan tidak beriman kepada Quran. Karena Quran menjelaskan adanya hari akhir. Sama dengan tidak beriman kepada para nabi, para rasul. Karena semua nabi rasul mengingatkan, menjelaskan adanya hari akhir. Sama dengan tidak iman kepada Allah. Karena Allah menerangkan adanya hari akhir. Jadi hari akhir termasuk salah satu rukun iman, termasuk salah satu keyakinan yang asasi, dan masalah beriman kepada hari akhir dan hari kiamat termasuk rukun yang terpenting setelah beriman kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran atau hadis yang sahih seringkali menyebut iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Seperti umpama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177. Allah menyatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Surah At-Talaq ayat 2 menyatakan dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu merupakan pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan banyak lagi ayat yang menyebut iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Hadis lebih banyak lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidaklah bicara baik atau diam, dan seterusnya. Al-Quran jarang ada ayat yang tidak menerangkan hari akhir. Selalu dikaitkan dengan hari akhir. Baik menyebut langsung hari akhir, atau menyebut kejadian yang akan dialami manusia di hari akhir, baik pahala ataupun dosa, ampunan ataupun siksaan, itu semua menyangkut keterangan tentang hari akhir. Kehidupan dalam pemikiran Islam, dalam perspektif Islam, tidak hanya kehidupan di alam dunia ini saja. Bahkan kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sementara, yang nisbi, yang semu, yang oleh Allah kadang disebut sekedar permainan, sekedar sesuatu yang melalaikan. Innamal hayatu dunya la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia itu hanya main-main, hanya kelalaian saja. Sifatnya sementara, tidak sementerus, walaupun semenabad. Tapi suatu saat pasti hancur, binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa, kecuali wajah Allah. Maknanya kata Imam Ibnu Hajar, illa dhul wajhi, kecuali sang pemilik wajah. Bukan hanya wajahnya saja yang tidak hancur, tapi seluruh bagian dari zat Allah tidak hancur. Disebut wajah, kata Imam Ibnu Hajar, dhul wajhi. Disebut dhikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Disebut hanya wajah Allah, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan dari zat Allah Azza wa Jalla. Selain Allah, binasa. Setelah binasa, manusia beralih ke alam yang sebenarnya, alam akhirat. Kata Allah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Dan kehidupan di negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya manusia itu mengetahui. Oleh karena itulah, maka dalam kacamata Islam, kehidupan tidak hanya terbatas kepada kehidupan di dunia, tapi berlanjut kepada kehidupan akhirat, bahkan kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Karena tak ada ujungnya, tak ada akhirnya. Dan luasnya tak kalah dengan alam dunia, seluas langit dan bumi. Allah menyatakan, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arri samai wal ardu iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diciptakan, disiapkan untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Sekarang aja dengan jumlah manusia miliaran seluruh dunia, bumi ini belum tentu 1/5-nya penuh. Enggak. Masih banyak lahan kosong. Lautan yang jelas kosong tuh dari manusia. Hutan-hutan, padang pasir. Kalau di dunia lautan, padang pasir, hutan tidak bisa dihuni oleh manusia. Kalau surga seluas itu, tapi tidak ada padang pasir, tidak ada hutan, tidak ada lautan. Semuanya tempat yang keindahannya tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Nah, jadi surga amat sangat luas, seluas langit dan bumi. Tapi sebaliknya neraka pun tak kalah luasnya. Sampai saking luasnya neraka, Matahari dan bulan juga masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sampai seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka. Dan jumlah ahli neraka itu pertama lebih banyak daripada ahli surga ya. Karena orang durhaka lebih banyak daripada orang yang beriman. Kedua, ukuran manusia, ukuran tubuh manusia ahli neraka luar biasa besarnya. Dinosaurus tuh gak ada apa-apanya kalau benar ada dulu. Dibanding ukuran tubuh ahli neraka. Sampai dikatakan dalam salah satu hadis yang sahih bahwa gigi geraham ahli neraka seukuran gunung Uhud. Itu gigi geraham. Bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan badannya? Satu tempat duduk ahli neraka, tempat duduk satu orang ahli neraka menghabiskan tempat sejauh sejarak Mekah dan Madinah. 500 kiloan, satu tempat duduknya. Ketebalan kulit ahli neraka sampai 3 mil. Satunya. Bayangkan entah berapa miliar ahli neraka. Ditambah dengan adanya para malaikat. Dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah ahli neraka. Ditambah dengan alat-alat siksanya. Salah satunya rantai. Kata Nabi SAW, di neraka nanti, inna finnari jahannam, sab'ina zimamin. Bahwa di neraka sab'ina alfa zimamin, ada 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Berjumlah 70.000. Ada sedikit saya riwayat Imam Muslim. Satu rantainya digusur oleh 70.000 malaikat. Satunya tuh. Kebayang gedenya panjangnya sebesar apa itu rantai. Satunya digusur oleh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 rantai. Berapa malaikat nungagu gusur rantai hungko jumlahnya? 70.000 kali 70.000. Ya enggak? Berapa? 4,9 miliar. Belum binatang-binatang, ular, kalajengking yang menjadi makhluk penyiksa juga. Jadi penduduk ahli neraka lebih besar dan lebih banyak daripada penduduk surga. Setelah semuanya masuk, ternyata neraka belum penuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam halim talati fataqulu hal mim mazid. Ketika seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Tentu saja beserta para malaikatnya, alat-alat siksanya, binatang-binatangnya. Allah bertanya halim talati, kamu sudah penuh? Fataqul, maka neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Masih bisa menampung. Ini menunjukkan keluasan neraka. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Neraka kemungkinan besar lebih luas lagi daripada itu. Kehidupan di kedua negeri itu abadi. Itulah kehidupan bagi manusia termasuk juga jin sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itulah maka disebutkan oleh para ulama Imam Al-Qayyim ketika menerangkan masalah menyatakan innal imani billahi wal yawmil akhir. Innal imana billahi wal yawmil akhir wa ma fihi min thawabin wa iqabin. Huwal muwajjihu al-haqiqi li sulukil insan sabila al-khair. walaysa hunaka ayyu qanunin min qawaninil bashari yastati'u an yaj'ala sulukal insan sawiyan mustaqiman kama yasna'ul iman bil yawmil akhir. Ketika menjelaskan pengaruh iman kepada hari akhir terhadap akhlak perilaku manusia, beliau menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir beserta apa yang ada di dalamnya berupa pahala, berupa siksa, ini yang mengarahkan manusia untuk menelusuri jalan kebaikan sehingga lahir perilaku-perilaku baik yang maslahat dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Tak ada petunjuk, tak ada aturan yang dibikin oleh manusia yang mampu mendorong, memotivasi manusia untuk memiliki akhlak yang baik dan amal yang bermanfaat bagi manusia lain dibanding motivasi yang timbul akibat beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa orang mau berlelah-lelah, berkorban, mengorbankan kesenangannya di dunia? Seperti malam-malam bangun tahajud, lagi ngantuk, lagi malas, lagi dingin musim hujan begini, tetangga baru aja mati gitu ya. Tapi orang bangun, kemudian berwudu, kemudian tahajud, mengorbankan kesenangannya tidur di kasur yang empuk. Kenapa orang mau berlapar-lapar saum, meninggalkan kesenangan terhadap makanan, minuman, dan hal-hal lainnya? Itu tiada lain kecuali karena keyakinan terhadap hari akhirat. Amalan itu menguntungkan di akhirat. Walaupun tidak menguntungkan di dunia, tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan keuntungan dunia, tapi akhirat jelas. Kenapa orang mau berbagi uangnya yang dia raih dengan susah payah setelah dapat dibagi untuk fuqara dan masakin, untuk fisabilillah, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan ibadah, bangun masjid, pondok pesantren, madrasah, dan aksi sosial lain? Kenapa? Secara dunia rugi dia. Itu pasti karena keimanan dia kepada hari akhirat. Uang yang dia bagi menghasilkan pahala yang mengalir terus. Pahala jariah namanya. Rugi duniawi, keuntungan di akhirat. Dia yakini itu pasti akan dia terima. Akhirnya lahir kebaikan. Kenapa orang jahat kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Dia tidak dendam, dia memaafkan. Itu karena keimanan dia kepada akhirat. Dosanya diampuni, pahalanya ditambah, kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dunia apalagi di akhirat. Jadi keimanan kepada Allah dan hari akhirat melahirkan kemuliaan akhlak yang luar biasa. Termasuk melahirkan ketegaran, kesabaran, rasa syukur yang besar. Setiap kali musibah datang menimpa dia, menerpa dia, menerjang dia, merasakan penderitaan, kanyeri, kaperi, kesulitan, dan seterusnya, dia hadapi dengan ketabahan, dengan senyum, dengan kesabaran. Kenapa dia bisa begitu? Karena yakin terhadap akhirat. Mas, musibah yang dia terima menggugurkan dosa, menambah pahala, doanya dikabul, meninggikan derajat, dan seterusnya. Kenapa ketika dapat banyak nikmat, dia tidak euforia, dia tidak hura-hura, dia tidak lupa diri, Tapi bersyukur atas nikmat itu. Kalau nikmatnya berupa uang, dia share, dia bagi. Itu ungkapan rasa syukur atas nikmat dunia. Kalau nikmatnya berupa kekuasaan, berupa pangkat, jabatan, wewenang, dia bagi untuk menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan kejahatan. Kenapa bisa begitu? Itu karena keimanan dia kepada hari akhirat. Lahirnya sikap sabar, tegar ketika menghadapi musibah, lahirnya sikap syukur, lahirnya kemuliaan akhlak, sehingga membantu sesama, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dia bangun malam untuk tahajud, dia habiskan waktu luangnya dan waktu sibuknya, dia sempatkan membaca Al-Quran, dia laporkan dirinya ketika siang hari dalam bentuk saum. Itu semua lahir karena keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Suhaib, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Anna amrahu kullahu khairun walisa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusan itu baik. Tidak ada jeleknya urusan orang mukmin. Dan itu tidak layak dimiliki oleh seorang pun, kecuali oleh orang mukmin. Maksudnya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gimana rincian dari seluruh urusan mukmin itu baik? Kalau dia mengalami kesenangan, nikmat, kebahagiaan, kegembiraan, dia bersyukur atas semua itu dan syukurnya itu baik untuk dirinya. Tapi kalau dia ditimpa kemalangan, penderitaan, kanyeri, kaperih tadi, dia bersabar atas semua itu dan akibatnya baik bagi dirinya. Jadi seluruh karakter yang baik yang dimiliki oleh seseorang buah dari iman dia kepada Allah dan hari akhir. Dia mengharapkan kebahagiaan di akhirat dengan semua yang dia lakukan di dunia. Kalau seseorang itu diberikan kekuasaan, jabatan, maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menggunakan kekuasaannya itu untuk mensejahterakan, membuat nyaman, menguntungkan semua yang ada di bawah kekuasaan. Tidak hanya manusia, bahkan juga binatang. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika beliau dengan pasukan berkudanya sedang jalan, di depan ada lubang semut. Raja semutnya teriak, ya Tuhan Namla, wahai rakyat semut, masuk kalian ke lubang-lubang kalian. Kalau enggak, kalian akan diinjak oleh Sulaiman beserta pasukannya tanpa mereka sadari. Kan gitu. Teriakan semut didengar, difahami oleh Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat beliau kan bisa bahasa binatang. Beliau peduli, tidak mentang-mentang, sirem iya dijejak kue. Tidak kan, dibelokkan arahnya, selamat tuh. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis yang riwayatkan Imam Abu Nuaim, beliau menyatakan, lau atharat baglatun fil iraq, لَذُنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ سَيَسْأَلُونِ عَنْهَا لِمَا لَمْ تُسَّوِي لَهَا طَرِكْ يَا عُمَرْ. Coba kalau hadis ini didengar oleh wali kota gitu ya, Kang Farhan mudah-mudahan ngupingkan ya. Apa yang dikatakan oleh Umar ini? Coba lihat akibat. Kata Umar, seandainya ada satu bulghah, satu bagol. Bagol itu binatang. Perkawinan antara kuda dengan kedelai. Apa? Keledai. Saya tadi ngomong kedelai. Oh, kedelai mah kacang, tahu. Seandainya ada sebuah seekor keledai, bagal, lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Apa bahasa Indonesia? Tijalike. Tijalike itu apa? Tersandung, bukan tersandung, terprosok. Terprosok di Irak. Irak jauh kan dari Madinah. Sekarang mah luar negeri harus pakai pesawat, harus pakai paspor, harus pakai visa, sudah beda negara. Maka aku yakin Allah pasti akan bertanya tentangku, kepadaku tentang hal ini. Lima lam tusawil hatorik ya Umar. Kenapa engkau tidak ratakan itu jalan, hai Umar, sehingga ada binatang yang terperosok ke sana. Ya kan ada jalan-jalan berlubang di Bandung tuh. Sampai ketika motor, mobil kecuk, rusak kan, naonata, pelakna bingkang gitu kan. Kalau motor bisa dijurali. Dalam riwayat Abu Nu'aim dengan lafad, lau matat syatun ala syatil furat so'iatan, ladhanantu annallaha sa'iluni anha yawmal qiyamah. Seandainya ada seekor kambing saja, dia mati di pinggir sungai Efrat, baik karena kecelakaan atau karena kelaparan, pasti Allah akan bertanya kepadaku tentang hal itu pada hari kiamat. Sampai ada binatang yang tak terperhatikan di bawah kekuasaan. Oleh karena itulah, maka rasa takut terhadap apa yang dia terima di akhirat nanti mengakibatkan di dunianya dia gunakan kekuasaannya, wewenangnya, pangkat jabatannya benar-benar sesuai dengan tanggung jawabnya kepada rakyat, kepada warga. Dia diangkat, dipilih itu untuk memenuhi kebutuhan warganya. Bukan untuk memperkaya diri dengan kekuasaan. Bukan untuk menyalahgunakan wewenang yang ada di dalam tangannya. Enggak. Tapi untuk pertimbangan-pertimbangan ukhrawi. Ketika menjelaskan riwayat-riwayat tadi, para ulama menyatakan hadza syu'ur huwa atharil imani billahi wal yawmil akhir. Bahwa perasaan tadi, sikap tadi adalah buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang berkuasa tidak didasari oleh iman kepada Allah dan hari akhir, boro-boro mikir akhirat, mikir oh kesejahteraan rakyat di dunia aja enggaknya enggak. Apa yang dia kampanyakan waktu kampanye? Janji ini, janji itu, gombal kalau saya terpilih akan begini, begini, begini. Itu sekedar bujuk rayu supaya kepilih. Setelah kepilih sudah lupa. Itu akibat apa? Akibat tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau beriman dengan kadar yang amat sangat sedikit. Maka lihat apa yang Allah nyatakan tentang konsekuensi dari semua amalan yang dilakukan oleh manusia, akibat yang akan mereka tanggung di akhirat. Allah menyatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdharra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari kiamat nanti, setiap jiwa akan menemukan, melihat apa yang diamalkannya berupa kebaikan hadir. Dan keburukan yang dilakukannya disesali. Lalu dia menyatakan, seandainya dulu waktu di dunia ada pemisah antara aku dengan keburukan ini dengan pemisah yang sangat jauh. Niscaya aku tidak akan menderita di sini. Jadi yang melakukan amal-amal buruk menjadi penyesalan di akhirat. Semua tertulis dan tulisannya itu dibagi. Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi 49, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulun ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Maka dibagikan kitab, kitab catatan amal. Kau lihat orang-orang durhaka, musfiqin, mereka tertunduk takut. Ngahruk gitu ya, sehingga buak menang mabuk. Tahu buak? Buak itu burung hantu. Menang mabuk. Mabuk itu bukan mabuk, dibabuk gitu. Kayaknya kayak buak kalau dibabuk ngeluk gitu. Lahir peribahasa sehingga buak menang mabuk. Kayak burung hantu habis dipukul ngeluk begini. Ya gitu burung hantu begitu. Pokoknya gitulah. Fataral mujrimina musfiqin. Engkau lihat orang-orang durhaka itu tertunduk takut. Kenapa? Mimma fihi. Karena catatan yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, ya laitana, ma li hadzal kitab, celaka kita. Kitab apa ini? La yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsa. Tidak melewatkan, tidak meluputkan amalan kecil apalagi amalan besar kecuali tertulis di sini. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati seluruh amal-amalnya ditampakkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Para malaikat pencatat enggak zalim, umpamai ada amal buruk yang tidak dilakukan tapi kok catatannya ada, itu kan zalim. Enggak. Semua catatannya benar sesuai dengan fakta yang pernah terjadi, teralami, dilakukan selama hidup. Ini terbaca oleh orang yang beriman tentang nasib di akhirat. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak ingin catatan amalnya kelak penuh keburukan. Dia hindari keburukan, dia penuhi dengan amal baik. Karena satu ucapan yang keluar dari mulut, satu gerakan yang dilakukan oleh tubuh itu tercatat. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'ida ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang mendampingi kanan dan kiri. Setiap detiknya. Ke WC ikut? Ikut. Kalau ke WC gak ikut, nanti di WC nyanyi-nyanyi atau melakukan dosa, gak tercatat tuh. Bukankah malaikat tidak akan masuk ke WC, tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar, ada patung? Iya, itu malaikat rahmat. Kalau malaikat pencatat, malaikat malakul maut, tetap pada waktunya masuk. Gak bisa biar malakul maut gak masuk ke sini, siapkan gambar. Siapkan patung, setel musik, biar gak bisa mencabut nyawa saya. Karena keterangan menyatakan malaikat gak akan masuk ke tempat itu. Mati juga. Malakul maut tetap masuk. Malaikat pencatat tetap masuk. Yang tidak masuk malaikat rahmat saja. Ke WC juga begitu. Ada orang mati di WC, ada banyak. Malakul maut masuk tuh ke sana. Jadi semua tercatat dan catatan itu kelak akan dibukakan. Inilah orang yang meyakini atau beriman kepada hari akhir. Sebaliknya, wa ammal ladzi la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wa ma fihi min hisabin wa jazain fa huwa yuhawilu jahidan ayuhaqqiqa ma'aribahu fil hayati dunya lahithan wara'a muta'iha mutakaliban ala jam'iha manna'an lil khairi ayyasilan nas an tariqihi qad ja'ala dunya akbaru hammi wa mablagha ilmi. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau ada tapi kadarnya kecil, ibarat baterai yang lobet, ada listriknya, ada tapi kecil. Apa akibatnya? Enggak bisa memfungsikan alat yang dimasuki baterai itu. Kalau mau mobilan, baterainya suak paling bergerak cuma sedikitnya. Tapi kalau yang baru, yum, kabur itu. Masih ingat enggak mobil-mobilan balap yang kecil itu apa namanya? Takari, apa? Tamiya. Kalau baterainya kenceng, tapi kalau baterainya sudah soak, kayak kura-kura, cuma gerak dikit. Iman itu kayak baterai. Kalau kuat, menggerakkan anggota badan pemilik iman itu dengan gerakan yang dorongan yang dahsyat. Tapi kalau imannya lemah, dorongannya juga lemah. Ada orang punya iman kepada dan hari akhir dengan kadar yang sedikit. Beserta apa yang ada di dalam hari akhir berupa hisab dan balasan. Maka usaha dia hanya terbatas kepada pemenuhan kebutuhan dia di dunia. Mengejar kesenangan dunia, berupaya mengumpulkan apa yang membuat dia senang di dunia, dan menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar hidupnya, menjadikan ilmu yang dia raih, yang dia cari sebagai alat untuk mencapai kesenangan dunia semata-mata. Dia gak peduli dengan akhirat. Kalau tak peduli, kadar kepeduliannya itu sangat-sangat kecil. Apa akibatnya? Orang kalau sudah banyak uang, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah, imah, lubak, libuk, nepikin, kateka, lebok. Saking banyak. Untuk istrinya, terpenuhi anaknya, terpenuhi lebih dari itu. Uangnya masih segunung. Apa yang ada di pikirannya? Untuk bersenang-senang, gak peduli halal haram, gak peduli Allah murka atau karito, enggak. Akhirnya dipakai maksiat. Allah menyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 56, bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia ingin terus-terus berdosa dan bermaksiat. Hanya karena dalam dosa maksiat itu ada kesenangan, ada kepuasan. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah, mereka bertanya-tanya kapan coba kiamat, kapan kiamat, mana. Itu dalam rangka apa? Menantang. Apalagi orang yang sama sekali enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang beriman tapi dengan kadar yang sedikit aja kayak gitu. Coba para ahli maksiat, baik dia orang yang tukang mabuk, minum. Bukan minum biasa, kita semua suka minum. Tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tukang narkoba. Muslim mereka. Suka sholat, kadang suka sholat. Saum Ramadan. Iman kepada Allah dan hari ada iman. Makanya sholat. Kenapa mereka mabuk? Kenapa mereka berzina? Kenapa mereka ngedrugs gitu? Itu karena keimanannya kadarnya kecil. Melahirkan rasa takut yang kecil terhadap azab Allah SWT. Akhirnya seperti itu. Allah menyatakan tadi, bal yuridul insanu liyafjura.
3: Orang yang sama sekali kufur kepada hari akhir menyatakan waqalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu surah Al-An'am ayat 29. Mereka berkata, tiada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di dunia ini saja dan kita tidak akan dibangkitkan. Kalau sudah mati sudah selesai perkara. Selesai urusan. Selesai kehidupan. Dan ini menyebabkan mereka itu tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala dilabrak. Selama itu menguntungkan, menyenangkan, memuaskan hawa nafsu mereka, mereka akan melakukan. Maka kita lihat orang yang paling loba terhadap dunia. Loba bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Maksudnya loba itu apa? Tamak. Serakah. Tamak itu dari bahasa Arab. Tamak. Jadi tamak. Tamak itu serakah. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 96. Kata Allah, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Kamu pasti akan menemukan manusia, ada tipikal manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, lebih rakus dibanding orang-orang musyrik. Mereka berangan-angan seandainya mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Padahal usia panjang pun tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Tapi sayang, sehebat apapun usaha manusia, secanggih apapun teknologi yang bisa dicapai oleh manusia, sekarang belum ada obat, ramuan, atau resep, atau alat yang bisa memperpanjang manusia sampai 1000 tahun. Belum ada ya. Makin kesini umur manusia itu makin pendek. Zaman baheula ada yang 1000 tahun. Berapa usia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Lebih dari 1000 tahun, 950 itu dakwahnya aja itu. Masa dari lahir langsung dakwah? Lahir kan gede dulu, dewasa dulu, baru diangkat dari nabi setelah sekian puluh tahun gitu kan. Nah baru dakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 itu dakwahnya. Hidupnya pasti lebih dari 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Dikurangi 40 tahun yang beliau berikan kepada Nabi Daud, jadi 960 tahun. Zaman baheula iya ada. Tapi semakin kesini, semakin pendek usianya. Kata Nabi SAW, akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Di sini ada yang lebih dari 70? Ada mungkin. Sedikit. Nanti mungkin sekian ratus tahun yang akan datang, sekian ribu tahun yang akan datang, mungkin lebih pendek lagi. Sekarang rata-rata kita segitu. Mungkin nanti dia di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun. Ukurannya juga mengecil. Kalau zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ukuran tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Hampir 30 meter. Satu hasta itu hampir setengah meter. Hasta itu sikut sampai ke ujung. Ini hampir setengah meter. Sekitar 46 cm. Jadi kalau 60 hasta berarti hampir 30 meter. Ya 28-29 meter tingginya Nabi Adam. Ke masjid ini Nabi Adam gak akan bisa masuk. Kalau ini paling 15 meternya tingginya. Setengahnya pun tidak. Kalau tingginya 30 meter. Badannya pasti gak akan segede kita. Ya. Pasti menyesuaikan. badannya segede kita, tingginya 30 meter atau kayak tiang listrik. Pasti menyesuaikan. Ya kan bisa masuk Nabi Adam ke sini. Makin lama, makin pendek, makin kecil. Sekarang kita yang 2 meter aja jarang. Yang 180 aja itu sudah jangkorang. Jangkorang itu ya jangkung. Mungkin 1000 tahun yang akan datang atau 2000 tahun kalau mau belum kiamatnya. Mungkin cuma setengah meter orang itu. Nah jadi orang yang sangat gila dunia, tamak kepada dunia, berangan-angan, seandainya mereka bisa mencapai usia 1000 tahun. Dulu ada syair ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu-gitu. Khairil Anwarnya. Waktu SMP mah apa? Dah wajib hafal. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Tapi mereka meyakini pasti mati. Sehingga mereka berangan-angan ingin hidup panjang. Itu orang musyrik. Makanya sikap tamaknya kepada dunia gede. Karena hidup mereka hanya untuk itu, untuk di dunia. Orang Yahudi tidak seperti orang musyrik. Mereka meyakini adanya hari akhirat. Dan mereka ibadah dengan cara yang mereka yakini. Tapi mereka mengetahui kehinaan yang mereka akan alami di akhirat. Mereka meyakini dosa besar mereka membunuh para nabi. Dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti percaya, tapi tidak diikuti. Kita sering jelaskan itu, Pak. Kemarin juga waktu i'tikaf kita membahas itu. Karena i'tikaf membahas kitab Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan, dan itu ilmu. Kita membahas keutamaan ilmu. Salah satu yang kemarin dibahas, apakah orang yang berilmu pasti iman gitu? Ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan ya, ada yang menyatakan tidak. Yang menyatakan tidak, banyak contohnya iblis berilmu tapi kufur. Si Fir'aun iman kepada Nabi Musa dan ajarannya tapi kufur. Si termasuk orang-orang apa namanya kafir Quraisy, iman ini Nabi Muhammad itu Nabi yang benar tapi kufur. Termasuk si Yahudi. Yahudi iman tapi kufur. Beriman itu percaya tapi dia tidak mengikuti. Gitu ya. Nah Yahudi itu meyakini dirinya itu akan terazab di akhirat. Meyakini adanya akhirat, iya. Makanya mereka meyakini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman setelah Dajjal dibunuh, pengikutnya dari kan Yahudi ngacir kabur dikejar, tidak ada benda yang

Jadi orang-orang Yahudi disebutkan wal Yahudi qad arafa ma lahu fil akhirah minal khizyi bima sana'a bima sunia bima indahu minal ilm fahadal jinsu wa masyakalahu hum syarrun nas. Orang Yahudi, mereka itu mengetahui kehinaan yang mereka akan alami di akhirat. Karena dosa-dosa mereka yang didasarkan pada ilmu. Tahu benar tapi sengaja diingkari. Latar belakangnya, alasannya kita pernah jelaskan. Kenapa orang tahu itu benar tapi diingkari? Itu karena dunia. Karena kekuasaan. Kalau iman, kekuasaannya runtuh. Karena kekayaan. Kalau iman, kekayaannya bisa berkurang, hilang, atau tetap punya, tapi nggak akan dihargai oleh orang. Ada orang yang ditokohkan karena ketokohannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaan, karena wibawa, karena ilmunya. Ilmu yang mereka miliki sebelumnya. Begitu datang dakwah, kalau mereka mengikuti dakwah ini, wibawanya jatuh. Ada juga, nah ini, yang iri karena kebangsawanan. Salah satu kelompok di kalangan kabilah, di kalangan Quraisy, itu ada yang bersaing keutamaan dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah yang paling mulia. Karena mengurus siapa? Mengurus Ka'bah. Yang paling mulia di kalangan Bani Hashim adalah Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi selesai berasal dari ini. Ada kabilah ini bersaing. Walaupun tahu Muhammad selesai Nabi asli, tapi karena berasal dari kabilah yang bersaing dengan dia, dia tidak mau beriman. Dengkinya dan irinya karena masalah kebangsaan, karena Bani Hasyim minan nabiyyun wa ma wa laisa indahum nabi. Di kalangan kami ada orang yang menjadi nabi, di kalangan kalian tidak ada. Tuh begitu, yakin ini nabi, tapi karena persaingan kebangsawanan mereka tidak mau mengikuti. Berilmu tapi tak beramal. Orang seperti itu disebut syarrunnas, seburuk-buruk manusia. Karena itulah, maka orang-orang Yahudi, walaupun mereka mengetahui adanya hari akhirat, tapi meyakini mereka akan celaka di akhirat, makanya mereka fokuskan untuk mengambil kesenangan dari bagian kehidupan mereka di dunia. Maka dari sinilah lahirnya segala macam kejahatan karena tamaknya, serakahnya mereka ke dunia dan melalaikan kepentingan dan kehidupan akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka karena banyak orang yang mengabaikan akhirat, Islam datang untuk mengingatkan, menguatkan bahwa akhirat ini benar ada dan sifatnya abadi, serta semua orang pasti akan mengalaminya. Allah menyatakan salah satu dalam surah At-Taghabun ayat 7, Qul bala. Warabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Katakan olehmu, ya demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kalian akan diberitahukan tentang semua amal yang pernah kalian lakukan dan hal itu amat sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu di akhirat, beserta konsekuensi yang mereka akan terima. Orang yang bertakwa akan dapat pahala beserta seluruh balasannya. Orang durhaka akan dapat azab beserta semua konsekuensinya.

0: itu semuanya diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa cara mengungkapkan yang Allah lakukan untuk mengingatkan manusia bahwa hari akhirat itu ada. Di antara cara pengungkapan itu adalah pertama, disebut an-nash'atul ula. Disebut dengan cara mengingatkan manusia, manusia dulunya tidak ada. Lalu diadakan, lalu hilang, nanti akan dibangkitkan lagi. Alasan bahwa kita sudah hancur, gak mungkin dibangkitkan lagi, ditepis dengan ayat-ayat yang menjelaskan ini. Jangankan mengembalikan yang pernah ada, mengadakan yang tadinya tidak ada itu mudah bagi Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqah. Hai manusia, apabila kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan, maka ingatlah, ketahuilah, kami dulu menciptakan kalian padahal tidak ada. Tadinya tidak ada, lalu diciptakan dari tanah. Dari tanah jadi nutfah. Dari nutfah jadi alaqah. Dari alaqah jadi mudghah. Itu fase perubahan, pertumbuhan janin. Dari tanah, kok dari tanah? Dari tanah ini kita makan sari-sari. Yang terserap oleh tumbuhan, gitu ya. Tumbuhan dimakan oleh binatang, tumbuhannya binatangnya kita makan. Pasti dimasak heulanya. Nah, kemudian menjadi sperma. Lalu dari sperma itu dipancarkan, lalu bertemu dengan sel telur. Kalau laki-laki sperma, kalau wanita sel telur. Maka bertemu, jadi bahasa kita zigot. Bahasa Al-Quran nutfah. Lalu dari nutfah, 40 hari berproses berubah menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari berproses berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. 3 kali 40 hari berapa? Berapa bulan? 120 hari. Bagi 30? 4. Jadi 4 bulan. Nah, setelah 44 bulan baru ditiupkan ruh. Nah, kalau Allah mampu menciptakan kalian padahal tidak ada, setelah kalian hancur, mengembalikan lagi kepada semula itu jauh lebih gampang bagi Allah. Ya. Dalam surah Yasin ayat 78 sampai 79 Allah menyatakan wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah qul man yuhyil idzama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah telah memberikan perumpamaan kepada kita yang lupa terhadap asal penciptaannya. Orang itu berkata, siapa yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah remuk, sudah berantakan. Kalau kita sudah mati, sudah tulang-tulangnya aja sudah berantakan. Apalagi dagingnya, uratnya, darahnya sudah hilang. Tulangnya yang paling kuat aja sudah berantakan. Siapa yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah jadi tulang? Jawablah, yang menghidupkan lagi adalah yang pertama kali menciptakan. Kalau menciptakan pertama kali mampu, mengembalikan ciptaan yang pernah ada lebih mudah. Ya. Ini pertama, cara Allah memberi keyakinan hari kebangkitan itu ada. Argumen mereka bahwa yang sudah hancur enggak mungkin bangkit lagi dipatahkan. Jangankan mengembalikan yang pernah ada lalu hancur, yang tadinya tidak ada sama sekali diadakan oleh Allah itu gampang. Mengembalikan yang pernah ada jauh lebih mudah daripada berkreasi menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Ini yang pertama. Cara kedua, Allah memberikan ilustrasi. Bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Apa ilustrasinya? Tanah yang kering, gersang, sudah mati, tak ada kehidupan. Tumbuhan tidak ada. Kalau tumbuhan tidak ada, binatang otomatis tidak ada ya. Karena binatang makannya tumbuh-tumbuhan. Ada predator gak makan tumbuhan? Iya, tapi si predator memangsa binatang yang makannya tumbuh-tumbuhan kan gitunya. Sudah tidak ada. Tidak ada kehidupan. Gerta hujan. Akhirnya tanah apa lagi? Basah lagi. Kalau tanah basah, semua nutrisi yang ada dalam tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nerumputan. Begitu rumputan ada, mengundang kehidupan makhluk lain. Datang binatang pemakan tumbuhan. Binatang pemakan tumbuhan datang, mengundang datangnya para predator. Akhirnya jadi ekosistem lagi yang paripurna, yang lengkap. Lihat, tanah yang tadinya mati, gersang, kering, berubah menjadi tanah yang subur, gembur, melahirkan kehidupan baru. Persis seperti itulah cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Makanya dalam ayat, setiap kali Allah menerangkan proses bagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang menjadi gembur, selalu dikaitkan, begitulah caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Dan ini terungkap dalam banyak ayat. Di antara surah Al-Hajj ayat 5-7. Al-Hajj ini banyak berbicara tentang kiamat dan kematian. Padahal apa arti Al-Hajj? Haji. Kenapa haji banyak berbicara tentang kiamat dan kematian? Itu luar biasa. Dan itu berkaitan dengan amalan hati pada amalan-amalan haji. Orang yang mau beribadah haji itu ibarat orang yang baru mati mau memasuki alam akhirat gitu loh. Itu yang harus terpikirkan ketika mau haji. Makanya pakaiannya seperti pakaian mayit kan gitu. Pakaian ihram hanya dua helai, tidak berjahit. Itu kain, seolah-olah itu gambaran kain kafan manusia. Orang yang berhaji, di dalam benaknya gak boleh lagi mikir dunia. Mikir tanah airnya, keluarganya, pekerjaannya. Udah mikir amalan haji, semua itu gambaran akhirat. Ketika wukuf di Arafah, itu gambaran ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Orang yang terkaya tidur di kasur empuk. Ketika malam tanggal 10 mamabit di Muzdalifah teh. Tidurnya di atas aspal. Beralaskan tanah, beratapkan langit. Gak ada tenda di sana. Gak ada bangunan, gak ada pohon. Kalau hujan pasrah, jangan lari. Mau lari kemana? Gak bisa berteduh, udah pasrah aja gak gue alergi. Apa pernah malam tanggal 10 di sana hujan? Allahu a'lam, saya gak tahu. Tapi berkali-kali orang jamaah haji gak pernah ada kejadian malam tanggal 10 hujan. Bisa hujan? Mungkin saja bisa, wallahu a'lam, di tahun-tahun lalu ya. Kalau hujan, pasrah saja sudah. Nah, al-haji itu berbicara tentang kiamat, ya. Dan para ulama mengaitkan, kenapa haji bicara masalah kiamat? Karena manasik haji gambaran kehidupan pada hari kiamat. Ada kitab khusus yang berjudul A'malul Qulub fi Manasikil Hajj. amalan amal hati pada manasik-manasik haji. Ketika kita membahas amalan haji, amalan hati ketika haji, ketika tawaf, amalan hatinya gimana? Ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, di Mina. Itu ada penjelasan para ulama bagaimana amalan hati yang harus dilakukan di sana. Amalan lahirnya jelas dibahas dalam masalah fikih, fikih haji. Tapi amalan hati ini yang perlu yang diisikan menjadi ruh dari seluruh amalan manasik haji itu. Nah karenanya haji berkaitan dengan kondisi di akhirat. Lihat surat Al-Hajj, masalah haji. Surah Al-Hajj ayat 5 ayat sampai ayat 7 menyatakan watarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ini surah Al-Hajj berbicara masalah kiamat. Kata Allah, engkau lihat bumi ini kering dan mati, gersang. Maka ketika kami turunkan kepada air, kepada bumi itu hujan, kami turunkan hujan ke atas bumi yang gersang tadi, subur gemburlah tanah itu wa ambatas mingkul di zaujim bahij, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau dan indah. Hidup lagi itu bumi. Nah, setelah itu apa kata Allah? Yang demikian itu karena Allah itu adalah ilah yang hak. Dan dialah yang menghidupkan kembali orang yang mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan. Dan Allah akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Lihat. Allah mengaitkan. Bagaimana caranya Allah menghidupkan tanah yang sudah mati, yang gersang, dengan cara dihujani air. Lalu tumbuh kembali kehidupan. Seperti itu nanti Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati di pada hari kiamat. Ini cara kedua. Memberi keyakinan kepada manusia tentang adanya hari kiamat. Metode ketiga. Cara keempat. Kelima dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis, sudah lebih dari yang semestinya. Cukup 1 jam saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Pertanyaan pertama. Saya pernah datang ke dukun. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya taubatan nasuha? Cara taubat dari syirik bagaimana? Pertama, berhenti. Jangan lagi pergi ke dukun. Karena katanya yang gak percaya ke dukun hanya Wahabi. Kalau aswaja tidak. Itu Nabi SAW. Man ata arrafan au kahinan asaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzira ila Muhammadin SAW. Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal. Ini perkataan. Lalu membenarkan omongannya. Berarti dia sudah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Wajib jauhi dukun. Pertama, tobatnya adalah berhenti, jangan lagi ke sana. Untuk apapun, ya. Kedua, menyesal, aduh kaduhung baheula sudah ka dukun. Ketiga, bertekad tidak akan kembali. Sudah itu saja. Yakini bahwa dukun itu penipu, ahli trik. Menggunakan alat-alat sulap dan sekarang sudah ada yang pernah ngebongkar ya, trik-trik para dukun dalam cara pengobatan termasuk praktek klinik yang lain itu trik-trik itu tipuan. Sudah begitu kemudian perbanyak ibadah, pelajari tauhid secara lebih mendalam dan seterusnya ya. Bismillah Ustaz, saya selalu ingin berbakti kepada orang tua, namun pasangan saya seperti yang tidak mengizinkan. Ini ikhwan ahwat. Ahwat, berarti suaminya tidak mengizinkan, suami durhaka itu. Apakah sikap saya terus berbakti kepada orang tua bersalah, Pak Ustaz? Baik, pertama, para suami ini, bantu istri untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ingatkan, kamu sudah telepon ibumu, ayahmu belum? Kamu sudah kirim uang belum? Kamu mau berkunjung gak? Kapan? Saya antar. Malas, jangan malas. Ayo, saya antar. Saya kasih uangnya segepok bagi. Suami harus begitu. Dan mau enggak suami memiliki istri anak durhaka ke orang tua? Pasti enggak akan mau. Orang tuanya durhaka nanti ke suaminya lebih-lebih lagi ya. Bantu istri untuk menjadi anak berbakti. Ingatkan. Tanya, kamu enggak ada keinginan untuk melayat orang tua? Oh, setiap hari nelpon. Enggak cukup nelpon. Orang tua tidak hanya menginginkan kabar, menginginkan uangnya, kirimannya, tapi ingin bertemu juga, ingin berjumpa juga. Jadi jadwalkan, ayo saya antar. Nanti di sana harus bagi-bagi. Nggak apa-apa, bagi nih. Kasih uangnya ya. Segepok kurang dua gepok gitu ya. Bagikan ke orang tua, ke saudara-saudaranya. Itu silaturahmi, itu infak terbaik. Sedekah terbaik adalah sedekah ke kerabat ya, apalagi ke orang tua. Karena dalamnya ada dua nilai, nilai sedekahnya dan nilai apa? Silaturahminya ya. Nah, sekarang kalau suami tidak mengizinkan. Gimana, taat enggak? Ya, taat. Dan lakukan berbakti ke orang tua dengan cara yang masih bisa dilakukan. Telepon, WA, video call, ngirim uang, ngirim makanan. Kan sekarang gampang. Telepon, mah, pak, saya gak sempat ke sana. Karena kesibukan, karena kondisi. Ada keinginan gak pengen makan apa. Pesankan, kan sekarang bisa GoFood ya. Antar ke sana. Perlu uang berapa? 1 juta, 10 aja ya. Saya kirim sekarang. Gitu. Jangan sampai kalah sama resepsionis, sama satpam. Begitu konsumen datang, apa yang dilakukan? Dengan senyum ramah, ada yang bisa saya bantu. Gitu ya. Ke orang tua harus lebih dari itu. Telepon orang tua, selain nanya kabar, ada keinginan enggak? Ada kemauan enggak? Ada enggak yang bisa saya lakukan agar mama, ibu, bapak tersenyum bahagia gitu. Mau musangking, kirim musangking ke sana. Tawari hanya musangking, enggak ingin si montong, enggak ingin blacktone-nya, enggak ingin bawornya, ya pengin. Oke, kirim sekarang. Pokoknya lakukan dengan cara yang bisa dilakukan walaupun tidak bisa secara langsung datang ya. Kalau keburukan di dunia sudah ditobati, apakah catatan amalnya tetap diperlihatkan? Enggak, sudah terhapus. Tubu taubatan. Tubu ilallahi taubatan nasu. Asa rabbukam ayukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah kalian dengan tobat naswa. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Salah satu dihapus catatan. Tidak ada lagi. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan catatan orang beriman, dosanya diperlihatkan, ditanya tapi nanti diampuni. Itu untuk orang mukmin yang tidak tobat. Ada orang mukmin tidak tobat dari dosa-dosanya. Kebawa ke akhirat diperlihatkan. Nih kamu dosa ini. Kemudian terhapus oleh tauhidnya, oleh amal baiknya dan seterusnya dan tidak diazab ya. Tapi kalau tobat terhapus. Asara bukum ayyukafiru ankum sayyatikum. Kalau kamu tobat Allah akan hapus kesalahan-kesalahan. Yang dihapus tiga. Pertama catatan dalam kitab itu dihapus. Kedua azab yang tadinya akan diberikan karena dosa itu dihapus, di-cancel, dibatalkan. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa juga terhapus. Berupa hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, berupa malas ibadah, itu terhapus. Ya, tidak akan ada lagi catatan di akhirat. Apabila setelah sholat sunat dan wajib, baru sadar, ada rambut yang keluar, apakah sholatnya harus diulang? Ya, wallahu a'lam bishawab, ulama ikhtilaf, yang rajih menurut yang saya ketahui adalah tidak harus diulang. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh seorang ketika ibadah, atas dasar ketidaktahuan. Baik tidak tahu secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka sholatnya sah dan tak perlu diulang. Contoh orang yang tidak tahu secara syar'i. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam lalu sholat. Namanya Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah sholat ada yang bersin, haji gitu. Muawiyah ini karena baru masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia gaul dengan para sahabat, tahu kalau ada yang bersin itu didoakan yarhamukallah. Maka ketika sholat ada yang bersin, dia doakan yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat melotot kepada dia. Dia enggak enak dipelototin. Lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilayah. Ngapain kamu melototin saya? Padahal lagi sholat. Bicara ketika sholat, batal tidak? Batal. Lalu para sahabat menepuk-nepukkan tangannya ke paha mereka, berisyarat, diam, aku pun diam. Kata Muawiyah. Seusai sholat demi Allah. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih lembut ucapannya ketika memberikan nasihat daripada Nabi SAW. Beliau tidak membentakku, tidak mencaciku, tidak memarahiku. Beliau hanya berbicara secara umum. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini gak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Sudah hanya itu. Tidak mencaciku, siapa yang tadi ngomong? Ulang, enggak. Nabi tidak menyuruh orang itu untuk mengulang sholatnya. Padahal secara syar'i dia sholatnya apa? Batal. Kenapa tidak disuruh mengulang? Karena dia tidak tahu secara syar'i bahwa berbicara dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Dan tidak disuruh mengulang menunjukkan sah. Kasus kedua, Umar dan Ammar radhiyallahu anhum berangkat. Pada waktu mau sholat subuh, dua-duanya junub. Gak ada air untuk mandi. Kalau Umar tidak wudu, karena gak ada mandi. Tidak tayamum, karena belum diajari. Tidak sholat, karena dia meyakini sholat percuma, karena junub. Kalau Ammar bin Yasir guling-guling di tanah, mandi dengan tanah, lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya enggak benar ya. Setelah sampai ke Madinah, diceritakan, kata Nabi SAW, kafa antakula biyadaika hakara. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh baik ke Umar ataupun ke Ammar untuk mengulang sholatnya. Hanya sholat subuh di qadha sekarang tidak. Mereka berijtihad dua-duanya sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing, dua-duanya salah. Tapi dua-duanya tidak disuruh mengulang sholat lagi. Contoh sekarang orang salah karena ketidaktahuan secara hissi. Nabi SAW sedang sholat dengan para sahabat pakai sendal. Di tengah sholat, dia buka sendalnya, dia simpan sebelah kiri. Melihat begitu, para sahabat membuka sendalnya, disimpan sebelah kiri semuanya. Gak tahu alasannya, yang penting iktida. Iktida itu mengikuti. Apa yang dilakukan Nabi SAW, ikuti saja. Walaupun sedang di tengah-tengah sholat. Beres sholat, Nabi SAW menegur, kenapa kalian membuka sendal-sendal kalian? Mereka bilang, kami lihat engkau membuka sendal, kami juga buka. Apa kata Nabi SAW? Tadi datang Jibril membisikkan kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Jadi Nabi tidak tahu di sendalnya ada najis. Itu namanya bodoh secara hissi. Tidak tahu secara hissi. Secara syar'i beliau tahu enggak? Tahu bahwa sholat itu enggak boleh ada najis. Tapi karena secara realita enggak tahu ada najis, baru diberitahu oleh Jibril, baru dibuka. Ini menunjukkan separuh sholat Nabi. Nabi sholat dengan ada najis tapi tidak tahu, tidak sadar. Apakah beliau membatalkan? Enggak. Langsung. Dibuka, langsung melanjutkan. Berarti sholat selama ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi selama tidak tahu, walaupun waktu sholat masih ada, maka dianggap sah. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan ketika ibadah karena ketidaktahuan, baik ketidaktahuan secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka ibadahnya tetap sah, tak perlu diulang walaupun waktu masih ada. Nah, sekarang si ahwat tersebut selama sholat rambutnya itu nongol, tapi dia tidak tahu. Kecuali kalau lagi begini tegak-gagaro, uluh ya rambut, wajib langsung ditutup ya. Tapi kalau umpamanya tidak tahu pas ngaca, kan ahwat mah setelah apa-apa suka ngacanya. Setelah beres langsung buka HP, langsung buka kamera, uluh ya rambut, padahal sudah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu terlihat sebagian aurat. Termasuk baik laki-laki atau wanita, umpamanya laki-laki pakai sarung salat. Setelah beres salam, gagaro ayanu atel, apakah lu yuswek, ketinggali auratna. Tapi itu dilakukan setelah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Kami memiliki kerabat yang sudah berlanjut usia 80 tahun. Memiliki pemahaman tentang makhluk-makhluk yang diyakini memberikan keselamatan bagi dirinya. Anak-anaknya sudah mengingatkan bahwa hal itu syirik. Tapi yang bersangkutan marah dan tak menyadari. Anak-anaknya sudah berusaha meruqyah ibunya tersebut. Tapi kata yang meruqyah, makhluk yang ada di tubuh ibu tersebut terlalu kuat. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut dan mohon doanya agar ibu tersebut memperoleh hidayah. Ya. Ya, teruslah beri ibu 80 tahun enggak, berarti enggak pikun ya. Masih bisa diajak dialog. Berupailah mendakwahinya, mematahkan argumentasinya. Keyakinan itu didasarkan pada argumentasi yang dia yakini, kebenaran. Kalau argumentasi dipatahkan itu salah, runtuhlah keyakinan. Insya Allah dengan cara itu dia bisa taubat. Ya, tetaplah memberi pengertian itu pertama. Kedua, tetaplah ruqyah. Kalau memang ada sesuatu Mungkin bahasa kita indigo ya. Bisa melihat makhluk-makhluk yang orang lain nggak bisa lihat. Dan itu mungkin turunan. Mungkin ada kakek neneknya buyutnya yang pernah jadi dukun, tukang sihir, atau mengadakan perjanjian dengan jin. Setelah orangnya mati, si jinnya itu nurun ke salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, ke buyutnya gitu. Makanya kadang anak ada anak kecil indigo, melihat ini, melihat itu. Mungkin ini sesuai dengan kriteria yang disepakati, jinnya nempel di sana. Bisa dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Si anak tersebut dididik tauhid, dididik hidup di atas sunnah. Dipenuhi dengan zikir, suruh menghafal Al-Quran. Nanti si jinnya kepanasan sendiri, kabur sendiri. Jangankan jin. Sekarang ada orang bersahabat, ya, melakukan dosa maksiat bareng-bareng. Yang satu tobat hijrah. Biasanya hidupnya di dugem, di kafe, di diskotik, narkoba, mabuk, judi. Sekarang tobat hidupnya di masjid, ngaji, dan seterusnya. Ini sahabatnya ikut terus. Tapi karena dia belum tobat, kerjanya mabuk, kerjanya ngedrag, kerjanya musik, disuruh ke masjid mendampingi dia. Mau enggak? Enggak. Enggak betah. Dia di luar. Ketika bareng bersama-sama, temannya mau murojaah, hafalan Quran, nyetel YouTube. Untuk nyetelnya yang disetel adalah kajian. Betah enggak sahabat? Ah, ikut ke dia mah enggak mau, bete. Akhirnya dia akan meninggalkan sahabatnya ini, ya. Ini orang yang tidak akan kepanasan ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, kajian tauhid, enggak akan kepanasan secara fisik, mungkin hatinya yang enggak nyaman. Kalau jin akan kepanasan secara fisik. Pasti lama-lama dia akan meninggalkan, ya. Asal ajarkan tauhid, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, menghafal, memurojaah, amalan-amalan soleh, nanti insya Allah akan pergi sendiri ya. Semoga ibu dari penanya ini oleh Allah diberi hidayah dan semoga Allah memberikan tuntunan. Dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada seorang yang sering hadir di kajian sunnah bertahun-tahun, namun akhlaknya buruk. Ada ya? Ada. Ada apa banyak? Banyak ternyata. Banyak apa semua? Enggak semua. Ada yang baik kok. Seperti sering mencela, tidak peduli kepada kaum muslimin yang tertindas dan merasa dirinya paling benar, paling sesuai sunnah. Apakah itu karena dia kurang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini penilaian yang sangat sentimental. Kalau ada orang mengamalkan sunnah berilmu, apakah dia merasa paling benar, paling di atas sunnah? Enggak. Dia ngomong enggak, saya mah paling nyunah atau saya mah paling benar, yang lain siapa begitu? Enggak. Setiap orang yang ibadah mengamalkan sunnah, karena merasa itulah tuntut yang harus dia lakukan. Tapi tidak pernah saya mau paling nyunah, enggak. Hanya orang lain yang sentimen menilai, oh kamu merasa di atas sunnah. Sama dengan orang mabuk. Kita kemudian melarang, jangan mabuk lah. Apa kata merasa sok suci, merasa sok ahli surga, merasa dirinya tidak bersalah, tidak ngaca, kan gitu ya. Apakah yang melarang orang yang mabuk tadi merasa dirinya pasti ahli surga, pasti suci, pasti soleh? Tidak, dia melarang orang mabuk karena tuntutan syariat, amar ma'ruf nahi munkar, tanpa mentazkiyah dirinya bahwa dirinya lebih suci. Enggak. Tapi si pemabuk itu yang menyatakan sok suci kamu. Anda akhwat gibah, ngerumpi. Lalu ada ahwatin. Ahwat tolong jangan gibah. Oh sok suci kan gitunya. Apakah si ahwat yang melarang gibah ini merasa dirinya sok suci? sok paling benar? Tidak, itu mah penilaian si ahli gibah. Nah ini juga kalau kita mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, melarang dari bid'ah, para pelaku bid'ah nuduh kita apa? Paling merasa paling sunnah, paling benar sendiri, ahli surga sendiri, yang lain ke neraka. Itu mah kelemahan dalam berhujjah. Nggak bisa membantah secara ilmiah, akhirnya menuduh kayak gitu. Nah, tuduhan-tuduhannya kayak gini. Apakah orang merasa dirinya paling benar, paling sesuai sunnah? Apakah ini sindiran? Itu sama dengan orang mabuk. Apakah orang yang suka melarang mabuk, melarang zina, melarang judi, melarang riba, itu dirinya itu merasa paling benar, paling suci? Apakah dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya? Ini orang nggak ngaca. Itu bukan akhlak yang buruk, melarang orang zina, melarang orang berjudi, melarang, itu akhlak yang baik. Melarang orang dari kebidahan, itu akhlak yang baik. Menjelaskan bahaya rokok, menjelaskan bahaya judi, menjelaskan bahaya riba. Orang-orang tukang riba, tukang judi, tukang rokok tersinggung, itu tukang mencela. Itu penilaian para pelaku maksiat, dianggap nasihat sebagai celaan. Akhirnya tersinggung, bukannya sadar. Demikian juga pelaku kebidaan, dijelaskan ini tuh jangan, ini. Oh, menyinggung saya, mencela saya. Nasihat dianggap celaan. Itu menurut kacamata orang yang hatinya kotor, dianggap dakwah sebagai celaan. Lihat Nabi SAW. Diajaknya orang-orang musyrik ke ahli tauhid dianggap mencela. Jadi begitu ya, bukan keburukan akhlak itu akhlak yang baik. Melarang orang dari keburukan adalah akhlak yang baik. Terakhir, ini curhat atau laporan. Oh, tapi ini dari jamaah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat nih, suami anak ingin nonton bola Persib ke stadion. Bahkan sudah beli tiket dan mainnya itu malam. Suami alhamdulillah sudah ngaji dan suka pergi ke majelis taklim. Bukan orang awam banget. Bawa ya di dia ya. Ana melarangnya karena ana sebagai istri gak setuju jika ingin menonton sebagai hiburan. Cukup hanya nonton di TV saja. Itu menurut kacamata kita begitu ya. Tapi menurut orang yang pernah nonton beda sensasinya, beda auranya, kata auratnya, katanya ya. Kalau saya langsung enggak pernah nonton TV, nonton di TV juga, bukan enggak pernah, tapi enggak begitu. Nah begitu tertarik, kamu elehan wae. Mau ada siaran langsung atau tidak, cuek aja ya. Apa tadi? Nonton menurut anak di dalamnya banyak, namun nonton langsung menurut anak dalamnya banyak ikhtilat. Tapi suami menguatkan dan apa? Ini bukan si penanya yang nulis, tapi ikhwan yang nulis. Dan menyambungnya dengan tempat umum seperti tempat makan dan seterusnya. Tempat umum lainnya yang terdapat ikhtilat. Ada lebih dan ada yang lebih parah menurut suami. Dan juga suami bilang gini, Iwan nanti yang nulisnya yang bagusnya oleh dokter. Ini bukan hukum asal urusan dunia halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Tahu kaidah dia. Hukum asal urusan ibadah haram sampai ada dalil yang merintahkan. Suami tetap dengan hujahnya bahwa itu halal dan tidak mengapa. Bagaimana ya dia menasihati sebagai cara menasihati istri, cara menasihati sebagai istri agar yang ana bicarakan dilandasi ilmu dan menurut pandangan usersi bagaimana? Karena ana seorang istri tidak ridho suami pergi ke sana. Hukum asal olahraga apapun, badminton, futsal, basket, sepak bola, mubah, iya, itu urusan dunia. Bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat, tergantung niat dan cara. Kalau niat olahraga, diniatkan untuk menunjang ibadah. Kalau banyak lari umpamanya, jalan, atau kalau yang masih mampu, kalau saya sudah enggak mampu. Main futsal, main olahraga, main badminton, sudah enggak mampu. Tapi yang bagi mampu itu meningkatkan stamina. Apa akibatnya? Menunjang ibadah. Yaitu malam bangun bisa 2 jam sholat. Ketika baca Quran 1 jam, 2 jam kuat. Karena sirkulasi darah di dalam tubuh lancar. Tidak gampang ngantuk. Ya, kuat stamina. Di bawah saum, jangankan saum, intermittent fasting juga kuat gitu ya. Nah untuk itu ya bagus. Saya olahraga agar stamina kuat dan itu menunjang kualitas dan kuantitas ibadah. Itu bagus, boleh. Tapi kalau tidak olahraga, burete, bucitrek, banyak penyakit ya. Malam bangun bersin-bersin langsung demam, tidak bisa tahajud. Pas saum, aduh baru jam 8 udah lemes gitu. Akhirnya tidak jadi ibadah sunat. Maka itu karena kelemahan tubuhnya. Maka olahraga diperlukan ya. Itu hukum asal. Bisa jadi maksiat kalau niatnya salah dan caranya salah. Niatnya apa? Niatnya umpamanya agar saya kalau lari kenceng kalau dikejar massa, kalau kena digebukin kuat. Kalau habis copet gitu. Nah, itu keliru. Dan caranya salah. Caranya umpamanya menjadikan olahraga ini sebagai ajang kebanggaan yang merusak ukhuwah Islam. Sampai bermain curang, kasar, berantem, bermusuhan. Ingat, olahraga ini sarana mempererat ukhuwah Islam. Kalau dengan main badminton, futsal, basket, ukhuwah menjadi tambah terjalin, silakan lakukan. Tapi kalau dengan basket yang kalah diejek, yang menang mengejek, oh akhirnya berantem, bubarkan saja. Karena menimbulkan mudharat, ya. Termasuk menontonnya ya mubah. Kalau tidak menimbulkan mudharat. Tapi kalau menimbulkan mudharat nonton umpah ke stadion terus tawuran atau nonton sampai melewati masa waktu sholat. Atau menonton tapi ada ikhtilat gitu ya. Padahal itu bisa dihindari, ya bisa dihindari. Maka wajib menghindari. Kalau di sana nonton main bola, kayak nonton umpah futsal, kayak nonton basket, kan seru juga ya. Ada ukhuwah di sana dan tidak melewatkan waktu sholat, tidak mengabaikan kita dari kewajiban, tidak ada madharat, maka hukum asal tetap mubah, boleh ya, tidak apa-apa. Adapun untuk nonton ke studio, kalau hati saya enggak serk ya. Walaupun umpat tidak melewatkan waktu sholat, tidak menimbulkan madharat gitu ya. Entahlah, enggak serk saja gitu. Jangankan apa namanya, bayar, andai dibayarin pun, wallahu a'lam. Tapi saya tidak berani untuk menyatakan itu haram, tidak. Selama tidak ada madharat. Tapi kalau ada madharat sengaja ngajak lawan jenis sorak sampai tepuk tangan dengan kawan yang lawan jenis, maka nggak boleh. Menjadi haram karena situasi yang tercipta melanggar syariat Allah SWT. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah ada nabi dari golongan jin? Tidak ada. Nabi para jin, Nabi Muhammad SAW. Mereka mempelajari Islam yang sama dengan Islam kita. Makanya di pengajian sebenarnya ada banyak jin yang hadir, ya. Tapi kita tidak tahu, kita lihat, kita tidak melihat.
5: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon, di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para Rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para Rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para Rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa, separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para Rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, Apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
7: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, Samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah.

Bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, "Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut?" Apa kata beliau? "Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin." Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. "Istadalla tahta syajarah," yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. "Summa raha wa tarakaha," kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. "Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" "Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau." Apa kata Rasulullah SAW? "Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian." Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh

0: Yahya bin Mu'ad. Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama, mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh belilah, saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca aja. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman. Tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Tsamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani min ats-tsamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar. Suatu kebaikan, apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'un." Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni mintalah makan kepadaku, ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, "Lohma," air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. "Dzunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah." Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, dan dosa. Seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa lahu ajaluhu, fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah.

0: Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. Bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir. Cuman bedanya di ro'nya. Kalau fakir, ro'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ro'nya itu tertutup. Tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi. Dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah, harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا

0: ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjida kana fi ssalati ma kanat ssalatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat, nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustaz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe teman ya. Cak cok cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan. Bisa dengan gerakan. Bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat dipelorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian, lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga. Sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan supaya Anda tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan, ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini. Tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya

ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan-kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat

0: hayalan-hayalan panjang untuk bertobat. Sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka pintu tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik kepada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillahu iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap

didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar, lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi. Karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini. Baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah
saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil quwwati wasyiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi, surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun, saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustaz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut, untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya, sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya. Atau ibu mau laki-laki lain kali nih. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah, ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya? Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah.
Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar, tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridho suami. Ridho suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Ya. Enggak usah, enggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita. Enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang, nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh kayaknya suami saya sukanya ini. Oh suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh di sini, sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cepai zet. Gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu ilna, meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma'ajaztu anhu, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep ini, anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya.
Kemudian

Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut. Fanduri aina anti minhu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, Mas, ridho kepada saya? Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan, baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah. Jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridha terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih. Kalau seandainya suami murka terhadap kita, itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu apa kiat atau apa kewajiban-kewajiban istri. Bahkan ibu-ibu sebelum saya lanjut ya. Ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun. Lagi-lagi macam-macam nyari alasan. Ya, ingin anulah apa istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam, memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu, saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya. Salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka, sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya. Konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian.

Dan ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi, sang istri cuma nanya, "Kurang saya apa, Bang? Kurangnya kawan," kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini, seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ayyun nisa'i khairun?" Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, "Allati tasurruhu idza nazar." Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. "Wa tuti'uhu idza amar." Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, "Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah." Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, "Fa'alaiha an tamtani'," maka boleh sang istri untuk menahan dari ketaatan kepadanya. "Fa'in addabaha ala dhalik kanal ismu alaih." Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya, dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian, ahibati fillah, akhwatil muslimah, afanillahu iyakun. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jall khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang saleh. Tandanya seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentah.

Artinya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullah. Hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya ala qatab, law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab, lam tamna'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah, dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam, menekankan pembicaraan, karena sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana, yang jelas tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya, perempuan ibu-ibu tahu semua, jika ingin melahirkan dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta.
Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslim, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu, seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilayhim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang yang salat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya. Maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu'. La tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain. La tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya. Bagus ini dijadikan judul sinetron, Saat Bidadari Berdoa. Mantap tuh. Saat Bidadari Berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi, ini adalah kajian khusus untuk muslimah.
Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya bagaimana kalau suami zalim, bagaimana, anggap suami Anda adalah suami paling ideal agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah aku beritahu kalian dengan laki-laki dari penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Was-syahidu fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga. Awal mauludu fil jannah, anak mati yang belum balig di dalam surga. War rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr la yazuru illa lillahi azza wa jal. Dan seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah azza wa jal. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga? Yang pertama, al-wadud. Wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zawjiha, yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian, al-walud, yang banyak melahirkan anak, bukan yang mandul. Ya. Kemudian, al-awud ala zaujiha. Al-awud ala zaujiha. Al-awud artinya adalah yang selalu kembali. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Makanya saya katakan tadi, ya, ketika tidur, mau tidur, sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, mas, engkau ridha kepadaku? Kalau kata suami, ridha. Maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Mundhiri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah, wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuhu, ibundanya. Dan suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anaknya menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, fa in kata beliau, di dalam hadis sujud tadi,
dan lain-lainnya dari hadis. Kama tajibu ta'atal abawain. Sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya. Fa inna kulla ta'atin

kanat lil walidain intaqadat ila zauj. Maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah. Dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam. Tilka wajabat bil arham. Wahadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib kepada taat kepada suaminya. Kenapa? Karena lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami gara-gara sang istri menemani ibunya, sedangkan sang suami ingin pergi. Dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah, tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna liz-zawj haqqan lil-istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan

kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Nah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah. Bukan retorika yang indah, yang ilmiah. Tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat, Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan, innama yam lam yulhaq bisawm fi dhalik salatut tatawu li qasri zamaniha. Dalam hal ini dengan sholat sunnah, karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bi shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beriktikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa iktikaf tidak sah kecuali dengan kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ai hadir, ada di tempat, illa bi idznih, berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya, berdasarkan ternyata ibu, saudari-saudari muslimah, tetap minta izin. Kalau mau mengqadha puasa Ramadan, tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Syawal. Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan.

istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah. Maka Amr bin As berkata, "Nuhina an nadkhula 'alayhinna illa bi idzni azwajihinna." Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'zan fi baitihi illa bi idzni. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mulla Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu laha an ta'dhana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan dari hadis tadi. Kan hadisnya berbunyi, la ta'zan fi baitihi illa bi idzni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu awla. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Nanti jangan seorang istri mengatakan, ya kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Nah, gak boleh gitu. Ya, tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami, meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras. Dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'dzinuhu, datanglah Abu Bakar Siddiq meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali, sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alayki." Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar
minta izin kepada

0: Enggak untuk menemuimu.
1: Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, "Atuhibbu an adzana lah?" Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib sang suami, "Na'am, iya." Yang menarik adalah komentar dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i. Ahli hadis. Beliau mengatakan, "Amilatis sunnata radhiyallahu anha." Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'zan fi baiti zaujiha illa bi amri, tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiyat. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih. Shin, Ra, Ya, Ha, Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Shuraih? Shuraih menjawab, min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli. Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, wa kaifa dhalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Shuraih menjelaskan, min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati. Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku. Ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi, fala atahhara wa usalli rak'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, sholat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bi salati. Ketika aku sholat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut sholat bersamaku. Wa tusallimu bi salami, dan salam bersama salamku. Falamma khala al-baitu minal ashabi wal asdiqai qumtu ilaiha. Famadattu yadi nahwaha. Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat. Lalu sang istri berkata, ala rislika ya Aba Umayyah. Sebentar, wahai Abu Umayyah. Kama anta. Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, gak tahu urusan. Ya. Kemudian, summa qalat. Lalu sang perempuan ini berkata, alhamdulillah, ahmaduhu wa astainuhu, wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah, inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqin. Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin lima tuhibbu fa'atih, wa ma takrahu fa'atrukah. Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi minar rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qada Allah amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah bertakdir. Qad wa qad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf aw tasrirun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khotbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan, aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah. Fa innaki qulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dhalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan alaiki uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha. Wa ma ra'aiti min sayyah fasturiha. Dan apa saja yang engkau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silakan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli? Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku, mengunjungi rumah kita? Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering ke sini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa adzana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumahmu dan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrah. Dan siapa yang engkau benci, maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an amilaila. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama satu tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul ji'at min majlis qadha fa idza bi fulanah fil bait. Qultu man hiya qalu khanatuka khatananuka ay ummu zawjuk faltafattu ilayya faltafatat ilayya wa sa'alatni kayfa ra'aita zawjatak. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka, khatanuka. Yaitu, ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu, Ibu mertua bertanya, "Kaifa ra'aita zaujataki? Zaujatuk, zaujatak. Bagaimana engkau lihat istrimu wahai fulan?" Kemudian aku menjawab, "Khairu zaujah." Istri yang paling terbaik. Kemudian sang perempuan, sang ibu mertua mengatakan, "Ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman aw hadhayat aw hadhaita 'inda zawjiha, fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutim sharran min al-mar'ati al-mudallalah. Fa addib ma syi'ta an tu'addib wa hadhib ma syi'ta an tuhadhib. Famakathtu ma'i 20 famakathat ma'i 20 'am lam u'aqqib 'alayha shay'un illa marrah wa kuntu laha zaliman." Intinya sang ibu mertua mengatakan, "Wahai suami, wahai menantuku, hati-hati. Istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan." Ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, "Jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah." Akhirnya kata sang Syuraih Al-Qadhi, "Aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim." Nah, ini ibu-ibu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih Al-Qadhi. Yang keberapa sekarang, Ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa, ya'ni fi buyutihinna illa bi'idzni azwajihinna." Yang artinya, Rasulullah SAW melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang. "Li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan." Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahisyah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang Facebook akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu, saudari-saudari, terutama yang sibuk dengan media sosial pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang,
0: pembicaraan yang sangat tabu di atas sananya. Dan ini mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan.

melakukan itu. Wala yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Ini ya buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan, kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha, baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya, au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya, au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummu wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit, sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha awjabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj, dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha,

0: La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal, maka dia minta izin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa auhallahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad ghafartu laha bi ta'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisihi suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin? Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Hah? Tapi kan hadisnya tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena bagaimana sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa baligh juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat enggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, jazakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tinggal 1 menit. Yaitu, nah ini penting, terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami, yang menyebabkan sang suami berat, sulit. Maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keluarga istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, 2 hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, "In kunna lananzur ilal hilal, thummal hilal, thummal hilal." Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti 3 bulan pertama purnama. Berarti 2 bulan setengah. Thalathatu ahillah fi syahrain. 3 bulan pertama dalam 2 bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, 2 hal yang hitam. At-tamru wal-ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang enggak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qona'ahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qona'ahnya. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. "Ya Muhammad, hadhi Khadijah." Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. "Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia, perempuan, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Wabashirha bibaitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wa la nasab. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang kesembilan. Cukuplah yang kesembilan ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami? Maka sang perempuan menjawab, iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
1: Ini kebetulan ada 16 nanya, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan di pada kesempatan kali ini ya. Dua atau tiga pertanyaan, Ustaz, mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan, maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
0: Bismillah walhamdulillah. Perkara ridha suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridha yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kemana suami pergi. dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
1: Suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
0: Maka bismillah walhamdulillah, jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan ke daerah tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Qur'an, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut?
0: Bismillah walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita, kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

الرحمن الرحيم

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Mutiara Hikmah.
5: Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau

0: kan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang ya, yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan di Cimahi, ya Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain dan beberapa stasiun TV, juga para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Kita sedang bahas rukun iman. Dan kita baru selesai membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah dengan rinciannya. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Apa malaikat? Al-malaikatu alamun ghaibiyun. Makhlukun abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah shay'un khalaqahum Allahu ta'ala min nur wa manahahum al-inqiyadat tam li amrihi والقوة على تنمية.

hafidhihi. Malaikat itu makhluk gaib, alam gaib. Mereka makhluk, mereka hamba-hamba Allah. Mereka tidak memiliki kehususan rububiyah ataupun uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Maksudnya jasadnya terbuat dari cahaya, tapi bukan berupa cahaya. Seperti manusia diciptakan dari tanah, tapi bukan berupa tanah, cuma bahan pembuatan. Setan diciptakan dari api, tapi bukan berbentuk api. Makanya tak ada orang lihat hantu hurung gitu, atau setan bisa membakar barang-barang dengan dirinya karena terbuat dari api. Tidak, bahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Allah, para malaikat diciptakan dari tanah karena ada ruh. Jin juga hidup karena ada ruh. Para malaikat juga hidup karena ada ruh. Ketika ruhnya dicabut, maka badannya mati. Yaitu para malaikat. Dan semua yang ada di bumi, yaitu malaikat, kita, jin, dan binatang, semuanya mati. Dan matinya mereka karena dicabutnya roh. Jadi jasad malaikat terbuat min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Jawab, roh itu urusan dari Allah. Kalian tidak diberi ilmu tentang roh ini kecuali sedikit. Jadi enggak ada keterangan roh ini terbuat dari apa dan apakah roh binatang, roh manusia, roh jin, roh malaikat itu sama. Wallahu a'lam. Gitu lah. Jadi Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Allah anugerahkan mereka sikap taat secara sempurna kepada perintah Allah, diberi kekuatan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah itu. Nah, perintah Allah kepada para malaikat disebut perintah jabaliyah, bukan perintah ibadah. Karena jabaliyah tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak dan pasti dilaksanakan tanpa merasa lelah, capek, penat, cangkel, pegel, singsiremen. Tidak diberikan kelemahan seperti itu oleh Allah, maka ketaatan mereka tidak dipahalai. Berbeda dengan kita, kita mah diperintah tapi diberi kemampuan dan keinginan untuk membantah atau menolak. Diberi hawa nafsu, ada godaan setan, diberi kelemahan. Kita makanya sok capek, haroream, cangkel, singsiremen, kadang sakit. Diberikan beragam kendala dalam melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau sudah banyak kendala, halangan-halangan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah, ini prestasi yang hebat. Ini luar biasa. Makanya dipahalai. Makanya ketika ada pembicaraan,

Mana yang lebih baik, para malaikat atau manusia? Tadinya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pembahasannya tidak penting mana yang lebih baik, apakah malaikat ataukah manusia. Tapi setelah menelaah, ternyata para sahabat membicarakan ini. Mana yang lebih baik, malaikat ataukah manusia? Maka aku pun menelaahnya, kata Syekhul Islam. Kesimpulannya, kalau dibandingkan antara malaikat dibandingkan manusia durhaka, jelas lebih baik malaikat. Tapi kalau para malaikat dibanding para nabi, para solihin, orang-orang yang soleh, maka manusia yang soleh lebih baik daripada, lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena walaupun malaikat tak pernah durhaka, tidak pernah, tapi juga yang maksum pernah salah. Yang pernah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tersebut, itu disebabkan karena hal-hal tadi, banyaknya godaan, gangguan, dan diberikan kelemahan. Sehebat apapun manusia punya kelemahan, fisik ataupun psikis. Tapi walaupun godaan banyak, halang banyak, tapi mereka tetap taat kepada Allah secara maksimal. Adapun para malaikat, mereka taat tanpa maksiat karena enggak ada godaan. Tidak digoda oleh setan. Tidak ada kelemahan seperti yang kita miliki. Nabi SAW kadang malas untuk sholat malam. Tapi walaupun malas, beliau melakukannya walaupun sambil duduk. Ini Nabi malas itu bukan kata saya, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, la tada qiyamal lail, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yada'hu. Fa idza kasala au marida shalla qa'idan. Jangan kalian tinggalkan salat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Dan bila beliau malas, ini kata Aisyah, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Fa idza kasala au marida, kalau beliau malas atau sakit, ini kelemahan. Walaupun seorang Nabi suka sakit, suka malas sarannya, beliau tetap sholat tapi sambil duduk. Jadi kelemahan dimiliki manusia, tapi tetap taat. Kalau para malaikat, tak ada kelemahan, tak ada yang mengganggu, menggoda. Setan mana yang berani mendekat untuk menggoda malaikat? Tidak diberi kelemahan, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk membantah, menolak, makanya 100% ketaatannya, tanpa cacat. Nah, kalau sebuah prestasi atau kebaikan atau apapun itu diraih tanpa kendala, maka nilainya akan kurang dibanding orang yang meraih prestasi dengan kendala yang besar, gangguan yang besar, tapi tetap berhasil. Saya sering contohkan. Contoh ini konyol, tapi Ken Weda memperjelas masalah. Kita main bola. Ketika kita mau menggolkan bola, kita giring, dihadang oleh lawan, dua orang kita gocek, tertipu dia. Dihadang lagi, kita bisa melewati halangan itu. Oh, ketika itu juga penonton sudah sorak. Pas sampai depan gawang ada kiper, kita gocek lagi, gol. Itu satu gol, prestasinya luar biasa, makanya 1 kali 24 jam, main bola seberapa menit? 2 kali 45 menit, hasilnya 1-2, kadang-kadang 0.

Soalnya, karena apa? Susah. Makanya satu gol, wah prestasinya luar biasa. Orang selebrasinya juga seperti orang gilanya. Jungkal-jumpali, ngojai dina rumput, kadang joget, dan seterusnya. Kenapa satu gol aja mani heboh begitu? Udah susah tuh. Tapi coba kalau kita menggiring bola, kata lawan, mau kemana? Mau ngegolin? Mangga, jadi halangan. Nyingkir semua lawan. Pas sampai ke gawang, kata kiper, mau apa? Mau ngegolin? Oh, mangga tuh. Tembak, gol. Berharga enggak? Enggak. Pelecehan. Penonton sorak enggak? Sorak, tapi nyurakan. Di Baledogan mungkinnya. Coba lihat. 100 gol di dalam 10 menit enggak ada harganya, malah pelecehan itu. Kalau oleh lawan tidak dijaga, malah dipersilahkan, malah enggak nyingkir-nyingkir semua gol, gol, gol, 100 gol. Maka tidak ada harganya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau dengan manusia saleh mereka lebih utama daripada para malaikat. Plus, nah, manusia yang soleh dianugerahi kemuliaan tak terkira berupa surga beserta kenikmatan. Yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Para malaikat ada yang di surga. Tapi kebahagiaan malaikat yang ada di surga tidak sama dengan para ahli surga. Para ahli surga mahnya bahagia ada di surga teh sebab banyak keinginan dan merasakan kepuasan. Makanan, minuman, kemewahan, ada bidadari surga. Itu semua enggak dibutuhkan oleh malaikat. Malaikat tidak ada syahwat kepada makanan, kepada minuman, kepada lawan jenis dan enggak punya lawan jenis. Kita ya melihat makanan, emas, uang, hijau, karena itu yang memuaskan kita. Tapi dikasih rumput, cuek. Tapi kalau kambing mah coba, dikasih daging, dikasih uang, emas segepok, emas berkilo-kilo, uang bergepok-gepok, daging makanan yang kita sukai dikasih ke kambing. Cuek, dan bukan itu yang bisa memuaskan dianya. Dikasih Miss Universe, artis tercantik tah kadombakeun, cuek. Bukan itu yang memuaskan dia. Tapi ketika dikasih rumput hijau, tah curingak. Dikasih kambing betina yang lebih beger, tah curingak. Itu yang dia butuhkan dan itu yang bisa memuaskan dia. Berbeda kan antara kita dengan kambing juga. Apalagi dengan para malaikat yang dibutuhkan oleh malaikat dengan oleh kita, beda. Kita butuh makanan minuman, malaikat tidak. Kita butuh pasangan, malaikat tidak. Semua yang ada di surga, kenikmatan yang kita butuhkan dan bisa memuaskan kita, tapi tidak dibutuhkan dan tidak memuaskan malaikat. Makanya kebahagiaan ahli surga dengan malaikat yang ada di surga, sama-sama di surga, beda jauh ya. Nah, Allah berfirman tentang para malaikat seperti dalam surah Al-Anbiya 19 dan 20, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan para malaikat yang ada di samping Allah, yang ada di sekeliling arsy. Kata Imam Al-Qurtubi namanya para malaikat Al-Karubiyun. Itu ring dua lah kalau di kita. Ring satunya para malaikat pemikul arsy. Lalu ada malaikat yang ada di sekitar arsy.
Para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dari ibadah. Tidak gengsi. Tidak merasa besar, sombong, lalu enggak mau ibadah. Mereka ibadah secara maksimal dan mereka tidak merasakan kejenuhan, kepenatan, kelelahan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa merasakan kelelahan. Ada yang sujud terus selama ribuan atau mungkin jutaan tahun. Kalau kita mah 5 menit wes sujud, singsireme. Tidak bisa lagi bangkitnya, Baal gitu. Itulah para malaikat. Nah, jumlah mereka tak ada yang tahu, saking banyaknya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Salah satu keterangan yang menjelaskan bahwa jumlah malaikat itu tak ada yang tahu, kecuali Allah, saking banyaknya. Allah menyatakan, di dalam surah Al-Muzzammil, ya, la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah, kecuali Dia, saking banyak. Sebuah hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Anas radhiyallahu an, ketika kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anan Nabi alaihi salatu wasallam rufi'a lahul baitul ma'mur fis sama yusalli fihi kulla yawmin 70 alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu nama masjid di langit. Di masjid tersebut setiap hari sholatlah 70 ribu malaikat. Dan ketika mereka keluar, mereka tidak pernah kembali lagi ke masjid itu. Setiap hari 70 ribu malaikat sholat di sana. Bergantian. Dan satu malaikat hanya satu kali sholat di sana. Bayangkan setiap hari sampai sekarang, sejak dulu, entah sampai kiamat, entah sampai kapan, 70 ribu malaikat di sana. Kalau umpamanya sudah 1000 hari, ya, dalam 1000 hari, 1000 kali 70 ribu, berapa? 70 kali 1000, 70 juta ya. 70 ribu kali 1000, 70 juta itu kalau 1000 hari. 1000 hari ya setahun, 3 tahunnya. Bayangkan kalau 100.000 hari, kalau 1 juta hari, ada berapa triliun malaikat. Jadi terus setiap hari ada yang sholat 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu. Dan malaikatnya beda, hanya sekali satu malaikat sholat di sana. Dan ini menunjukkan sangat banyaknya jumlah para malaikat. Itulah penjelasan tentang para malaikat. Iman kepada para malaikat wajib. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menerangkan dalam hadis, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada para malaikat harus mencakup beriman kepada 4 poin berikut ini. Tidak sempurna, boleh dikatakan salah, keliru, menyimpang. Kalau iman kepada malaikat, tapi tidak mencakup ke 4 poin yang akan dijelaskan berikut ini. Kalau hanya 3 poin, 1 tidak diimani, rusak tuh imannya kepada malaikat. Apa sajakah? Pertama, al-imanu biwujudihim. Iman terhadap keberadaan mereka. Mereka itu ada.
Walaupun tak terlihat, tak terdengar, tak terjangkau oleh indera kita, tapi mereka ada. Keberadaannya wajib diyakini. Sebagai makhluk gaib. Gaib itu tak tertangkap oleh indera kita, tak terjangkau. Ya. Kenapa diyakini ada walaupun tak terjangkau indera? Karena dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Apa yang dijelaskan oleh Quran Sunnah tentang perkara gaib wajib kita yakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu ciri orang bertakwa beriman kepada yang gaib. Selama yang gaib itu dijelaskan oleh Quran Sunnah. Jadi wajib meyakini mereka itu ada. Kedua, al-imanu bima alimna ismahu minhum ka ismihi Jibril walam wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Kedua, beriman kepada beberapa nama malaikat yang sudah kita ketahui melalui Quran dan Sunnah. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, ya, terus Munkar dan Nakir. Itu disebut dalam Quran, disebut dalam hadis yang sahih. Wajib kita imani sesuai dengan nama yang Allah terangkan dalam Quran atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, Jibril, Mikail, ya, diterangkan dalam Quran. Kalau Israfil tidak ada dalam Quran. Tapi ada dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kalau sholat malam, doa iftitah yang beliau baca Allah adalah Allahumma Rabba Jibrila wa Mikala wa Mikaila wa Israfila Fatira samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahada Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa minal haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Itu doa iftitah ketika tahajud. Allahumma ya Allah Rabb Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Jadi Israfil disebut dalam hadis sahih. Yang disebut Malik seperti wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka berseru, berteriak, hei Malik. Malik itu malaikat penjaga neraka. Ndaklah Rabbu mematikan kami saja. Daripada disiksa, matikan saja kan gitu. Ini Al-Quran. Selain disebut dalam hadis tentang malaikat Malik. Disebut juga dalam Al-Quran malaikat hafadah. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Disebut raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Disebut juga malaikat zabaniyah. Falnad'u zabaniyah. Dalam surah Al-Alaq. Ayat hampir terakhir. Nah, itu beberapa nama malaikat yang disebut oleh Al-Quran. Yang disebut hadis oleh hadis tadi, Israfil, Munkar dan Nakir. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib disebut fayaji'uhu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir.
Maka datanglah kepada si mayit di alam kuburnya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Disebut dalam hadis. Munkar nakir tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jibril, Mikail, Israfil. Kalau Izrail, tidak ada nama itu dalam Quran, tidak ada dalam hadis yang sahih. Dan Izrail itu diyakini apa? Malaikat pencabut nyawa. Kalau Al-Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa itu malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah As-Sajdah. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kamu malakul maut. Al-Quran tidak menyebut Izrail. Hadis juga begitu. Hadis Al-Barra bin Azib ketika seorang mukmin akan mati turun para malaikat. Membawa kain kafan dari surga, wangian dari surga. Mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati duduk dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'si. Lalu datanglah malakul maut alaihissalam dan dia duduk di samping kepala orang yang akan mati. Hadis juga menyebutnya malakul maut. Ayat menyebut malakul maut, bukan Izrail. Jadi tidak ada penamaan Izrail dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Lalu kenapa ada nama Izrail dan sebagian ulama menisbatkan nama Izrail kepada malaikat pencabut nyawa? Ya ada hadis tapi riwayatnya dhaif. Termasuk juga umpamanya malaikat Ridwan. Penjaga apa? Penjaga surga. Enggak disebut dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Tapi ada disebut dalam hadis tapi dhaif. Makanya sebagian ahlus sunnah menyebut ada Izrail, ada juga Ridwan. Walaupun tidak disebut dalam ayat dan hadis sahih. Ada hadisnya tapi dhaif. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ya. Nah, walhasil ulama ikhtilaf masalah ini. Jadi yang kedua, beriman kepada nama-nama para malaikat yang disebut oleh Quran dan hadis. Adapun malaikat yang tidak disebut oleh Quran atau hadis nama-namanya, kita wajib meyakini secara ijmal. Ijmal itu apa? Secara global. Bahwa ada malaikat itu tapi namanya tidak tahu. Contohnya apa? Malaikat Qorin. Qorin itu bukan nama malaikat. Qorin itu hanya pendamping. Setiap kita ada malaikat. Siapa namanya? Tidak disebut. Seperti malaikat penjaga. Disebut malaikat Hafadzah saja. Tapi siapa namanya? Enggak tahu. Masing-masing kita ada malaikat penjaga. Ya. Termasuk sebagian ulama, Raqib dan Atid itu bukan nama personal malaikat. Tapi sebutan untuk malaikat pencatat kebaikan disebut Raqib, pencatat amal buruk disebut Atid. Satu orang kita, satu Raqib, satu Atid. Ada berapa miliar atau triliun manusia secara total? Berarti ada berapa triliun malaikat, raqib dan atid. Itu bukan nama personal malaikat. Sama dengan malaikat penjaga. Hafadzah bukan nama malaikat. Sama dengan malaikat qorin bukan nama malaikat. Kalau di kita mah seperti direktur, sekretaris, bendahara yang tugasnya mengatur keuangan, apa disebutnya? Bendahara. Yang menjadi penulis, notulen rapat disebut apa? Sekretaris. Yang memimpin perusahaan disebut apa? Direktur. Atau untuk di cabangnya manajer dan seterusnya.
Direktur, sekretaris, bendahara, manajer itu bukan nama orangnya. Tapi nama apa? Jabatannya, kedudukan. Raqib atid juga begitu. Bukan nama. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan itu nama. Tapi yang lebih rajih itu adalah nama bagi jabatan yang disandang. Karena satu orang, satu raqib, satu atid. Ya, kalau itu nama personal malaikat, masa satu nama dimiliki oleh sekian triliun malaikat? Kan enggak mungkin. Nah, jadi siapa nama raqib dan atid yang menuliskan amal-amal kita tidak disebut. Termasuk ada malaikat yang kalau ada kajian seperti datang sampai bertumpuk sampai ke langit. Siapa nama mereka? Tidak disebut. Seperti di hari Jumat ada malaikat di setiap pintu masjid mencatat orang yang datang. Siapa namanya? Tidak disebut. Itu semua kita imani secara global saja. Jadi kita mengimani nama-nama malaikat yang disebut dalam Quran Sunnah. Adapun yang tidak disebut, kita imani secara global. Maknanya mereka ada dengan tugasnya yang Allah tetapkan, tapi tanpa diketahui namanya. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga, al-imanu bima'alimna min sifatihim. Kasifati Jibril. Faqad akhbara an-nabiyyu alaihi salatu wasalam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alayha wa lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka yang kita ketahui, dan kita mengetahuinya melalui nas Quran atau hadis yang sahih, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beliau telah melihat malaikat Jibril dan lupa yang asli. Al-Qur'an menjelaskan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupa yang asli, bentuk yang asli. Lalu oleh Nabi SAW diterangkan sebagian kepada kita bahwa malaikat Jibril memiliki sayap. Dan sayapnya sebanyak 600 sayap. Malaikat itu jumlah sayapnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang ka'ilil malaikah. Allah lah yang telah menjadikan malaikat. Beda-beda. Dan tidak harus selalu genap 2, 4. Ada yang 3. Atau tersaimbang. Sotoy. Kita kan gak lihat. Pokoknya yakini. Al-Quran menyatakan ada malaikat yang memiliki 3 sayap. Dan malaikat Jibril 600 sayap. Dan ketika satu sayap yang dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Menunjukkan itu baru satu sayap. Bagaimana fisik, ukuran fisik malaikat Jibril. Nah, terbayangkan besarnya segimana. Tentang malaikat pemikul arsy. Bahwa jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu sejauh jarak sekian ribu kilo tahun perjalanan. Saking jauhnya, gedenya malaikat pemikul arsy itu tidak terbayangkan. Itu di antara rajulin kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. فتمثل لها بشر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة وضع كفيه على فخذيه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والسعة وأمارتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق
Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kadang

Jelma menyamar menjadi seorang laki-laki. Sebagaimana yang terjadi pada diri Jibril ketika diutus kepada Maryam. Tidak pernah ada keterangan Quran atau hadis malaikat menjelma fatamatsal malaikatu warruhu fiha. Tentang Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turunlah para malaikat di malam itu beserta ruh. Maksud ruh di sini malaikat Jibril. Nah, dalam surah Maryam juga fa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepada Maryam ruh kami yaitu malaikat Jibril fatamatsala laha basyaron sawiya, lalu malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang tegap. Walaupun yang akan didatangi siapa? Perempuan, yaitu Maryam. Tidak menjelma menjadi perempuan lagi, tidak. Jadi tidak ada perempuan yang menjadi jelmaan para malaikat. Kalau jelmaan setan mah perempuan banyak. Kuntilanaknya. Sahade suster ngesot. Mak lampir. Jadi rata-rata perempuan mah memang bisa diprotes ke ahwat. Dan tak pernah malaikat menjelma menjadi binatang. Nah, contoh malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bentuk laki-laki. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, tak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tak ada seorang pun sahabat yang mengenalnya. Disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas safar, seger fresh. Kalau bekas safar kan dekil and dekucel gitunya, lusuh, lelah. Ini mah enggak, fresh, bersih. Disebut orang dekat, enggak ada seorang pun yang kenal. Dan dia bertindak sangat akrab. Coba dilihat, beliau menyandarkan, orang ini menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditumpangkeun dua tuurna teh di luhureun tuur Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akrab. Terus meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrab tidak? Akrab. Kita aja umpama yang akrab dengan sahabat, pernah gitu enggak? Enggaknya. Ini menunjukkan akrabnya bingit gitu. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah beres dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi dalam bentuk orang. Termasuk yang datang kepada Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah datang berita kepada kalian tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika para tamu itu mengucapkan salam, salam. Dijawab lagi oleh Ibrahim, waalaikumsalam. Kaum mungkarun, oh kalian kaum yang tidak dikenal. Mungkar di sini bukan yang jahat, tapi mungkar itu tidak dikenal. Tidak ma'ruf, lawan dari ma'ruf ya. Ma'ruf dikenal, munkar tidak dikenal. Orang asing. Terus tadinya tidak tahu ini teh malaikat. Maka disuguhan disebut faja'a bi'ijlin samin. Anak sapi bakar. Anak sapi itu dagingnya tidak alot, tidak lihat.

karena masih bayi, dibakar. Stephen Chidhel apa sih nanya? Tidak hidup-hidup dibakar. Terus faqarrabahu ilaihim. Terus disajikan. Biasanya musafir dari jauh lapar, haus, leles di suguhan yang seenak itu rampusnya rowok. Ya mah jadi tuel-tuel acana tuh. Faqala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut dalam diri iblis, jangan-jangan ini orang jahat. Faqalu la takhaf, maka mereka berkata jangan takut. Wabasyaru bi ghulamin alim, lalu diberitahukan bahwa Nabi Ibrahim dapat anak, seorang anak yang berilmu, yaitu Ismail, dan seterusnya begitu. Ternyata itu malaikat yang menjelma menjadi orang biasa. Tadinya Nabi Ibrahim tidak tahu, setelah lama-lama ngobrol, oh tahu ini malaikat. Ya. Jadi para nabi, apakah hanya para nabi? Tidak, orang biasa pun bisa didatangi malaikat. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul SAW, inna rajula zaro akhun lahu fillah fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seorang yang berziarah ke saudaranya karena Allah di kota lain. Allah mengutus, mengirim satu malaikat kepada dia, menjelma menjadi orang. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya mau berziarah kepada saudara saya tuh si fulan di kota lain. Apa kamu bawa ke nikmat oleh-oleh makanan yang kamu berikan kepadanya? Enggak. Ada kepentingan dunia? Enggak. Lalu kenapa kamu berziarah? Inni uhibbuhu fillah. Karena saya cinta kepada dia karena Allah. Nah, baru orang ini buka kartu siapa dirinya. Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyahu. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu. Apakah hanya laki-laki yang soleh? Enggak, laki-laki durhaka juga bisa didatangi malaikat. Pernah enggak dengar hadis tentang tiga orang manusia cacat plus miskin? Satu botak, bahasa Jepangnya kariniki, terbohong getang. Kedua enggak berambut sama sekali, boleh nang heran. Kedua si buduk, seluruh tubuhnya itu penuh luka porok. Ketiga si buta, enggak bisa melihat. Sudah cacat, miskin. Oleh karena itu dijauhi orang, dihinakan orang. Datang malaikat. Pertama ke orang yang buta. Apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan rambut yang bagus. Sehingga saya tidak dihina orang, disebut si botak gitu ya. Maka diusap, maka tumbuh rambut bagus, lebih bagus daripada umumnya orang. Harta apa yang paling kamu suka? Dia menjawab, unta. Lalu diberi seekor unta betina yang lagi bunting, lalu didoakan barakallahu fika, barakallahu laka fihi. Semoga Allah beri barokah kepadamu melalui harta ini. Akhirnya beranak pinak banyak, jadilah kaya. Ya kaya ya. Rambutnya bagus, kabayang nyisir terus merenya. Ngaca terus. Datang kepada si buduk. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh, ingin memiliki kulit yang bagus dan mulus. Diusap oleh malaikat. Sembuh. Senangnya bukan main. Diusapan we kulit natanya.
Harta apa yang paling kamu suka? Sapi. Dikasih seekor sapi betina yang bunting, lalu didoakan. Beranak pinak sampai kaya raya dia. Ya kulitnya mulus, ya kaya raya. Ketiga didatangi si buta, apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya mata yang melek. Diusap sembuh. Apa yang kamu, harta yang kamu paling suka? Kambing. Dikasih kambing yang bunting, beranak pinak, kaya raya. Tadinya miskin dan cacat, sekarang berubah menjadi normal dan kaya raya. Nah, setelah kaya raya, datang lagi malaikat dalam bentuk seperti mereka dulu. Kepada semantan si botak, malaikat datang dalam bentuk orang botak yang miskin. Dia bilang, saya kehabisan bekal. Tidak ada yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan selain karena Allah, kemudian karena engkau. Beri sedekah. Apa kata dia? Kewajiban saya banyak. Saya begini dan begitu. Loh, bukankah kamu dulu juga seperti saya miskin dan botak? Kemudian Allah memberikan kalian? Enggak. Ini mah saya dapat dari warisan bapak saya, kakek saya. Bohong dia. Ya. Sampai malaikatnya menyatakan in kunta kadhiba fasayarrakal penyakit dukaku covid meren mati semua. Dia kembali kepada keadaan semula, ya miskin lagi, ya botak lagi, dihinakan lagi. Dia enggak bersyukur, ya enggak. Datang kepada si mantan si koreng dalam bentuk malaikat ini seperti dia dulu, ya koreng ya miskin. Sama, saya kehabisan bekal, mau ke tempat yang masih jauh. Tak ada yang bisa menyampaikan saya ke sana kecuali Allah, kemudian engkau minta sedekah. Kata dia, kewajiban saya banyak, persis seperti si botak tadi. Bukankah kamu dulu seperti saya, ya miskin, ya koreng? Enggak, saya sudah kaya dari dulu, warisan dari kakak, dari bapak, kakek, terus. Didoakan, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaanmu dulu. Gegetret. Araratul deh, budu gue deh. Sapinya mati satu-satu sampai habis, kembali ke semula. Ya miskin, ya cacat. Nah, kepada mantan si buta, apa kata si buta? Dulu aku pun seperti kamu, ya miskin, ya buta. Lalu Allah kembalikan lagi penglihatanku. Lalu anugerahkan kekayaan yang melimpah seperti sekarang, ambil kambing mana saja yang kamu suka, silakan ambil. Mau yang mana, mau berapa, silakan ambil. Tinggalkan yang kamu tidak suka. Nah, si mantan si buta mah solehnya. Apa kata malaikat ini? Ya, sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian bertiga. Untuk menguji kalian bertiga. Ya. Nah, sekarang ambil hartamu menjadi milikmu dan matamu menjadi anugerah bagimu. Karena kamu mensyukur nikmat yang Allah berikan tidak seperti kedua kawanmu. Akhirnya mantan si buta mah tetap kaya raya dan tetap penglihatannya normal. Lihat bagaimana respon Allah kepada yang kufur nikmat, kepada yang syukur nikmat. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum. Tidak akan merubah menjadi azab. Nikmatnya tidak akan dicabut diganti dengan azab. Kecuali kalau kaum itu merubah nikmat

kemampuan untuk menjelma, menyamar. Tapi sekali lagi, hanya sebagai manusia dan sebagai lelaki. Tidak pernah ada keterangan malaikat menyamar menjadi binatang atau menjadi orang tapi wanita, enggak. Walaupun yang akan didatanginya wanita, tetap dalam bentuk lelaki. Makanya kalau suatu saat kita lagi tahajud, tiba-tiba datang seorang putri cantik, lalu menyatakan, saya malaikat, diutus Allah menemuimu karena kehebatan ibadahmu, langsung balenong, setan gitu. Kenapa tahu setan? Malaikat gak pernah menjelma jadi wanita. Masa kita lelaki didatangi wanita cantik ngaku malaikat? Pantes tuh gitu nya. Mustahil Allah mengutus malaikat berupa perempuan untuk mendatangi kita. Mustahil ya. Kepada Maryam pun yang wanita, malaikat yang diutus tetap berbentuk apa? Laki-laki. Jadi jangan juga ada anggapan, saya pernah di ketika di Mekah, di Masjidil Haram, itu kan banyak burung-burung di atas apa namanya? Ka'bah. Terbang-terbang, entah kapini sebenarnya atau burung walet atau apalah, wallahu a'lam. Bukan merpati. Ada jamaah orang Indonesia dengan sotonya menyatakan, Pak, saya yakin ini bukan sembarang burung. Ini malaikat penjaga. Mungkin ababil. Ababil kok disebut-sebut. Ababil padahal bukan malaikat kan. Ini pasti malaikat yang jaga. Saya bilang, Pak, malaikat gak pernah menjelma menjadi burung atau binatang. Selalu menjadi orang dan itu pun laki-laki. Oh sotoy. Nuduh sotoy ke saya. Saya ingat ke sebuah ayat. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang bodoh. Udah gak perlu dilayani, biarkan ambil mushaf, baca Quran. Dilayani tambah liur ke orang nanya. Ngabantah wae, bari jeung tanpa ilmu. Jadi sekali lagi gak ada keterangan malaikat berbentuk wanita atau berbentuk binatang. Kecuali ada satu. Tapi hadis yang menjelaskan ini dhaif. Itu apa? Malaikat pemikul arsy sekarang ada 4. Kalau nanti pada hari kiamat berapa? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Itu surah apa? Surah Al-Haqqah ya, surah Al-Haqqah. Jadi nanti pada hari kiamat arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Nanti pada kiamat. Adapun sekarang, ketika enggak kiamat, enggak ada keterangan berapa malaikat. Tapi ada satu hadis bahwa malaikat ini sebaik syair yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Salat, bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang yang kuat, satu berupa sapi jantan, thur yang kuat, satu lagi berupa singa yang kuat, satu lagi berupa burung besar. Burung elang seperti itu, ya. Jadi ada malaikat pemikul ars berbentuk binatang, singa, burung dan sapi. Nah, Abdullah bin Salat mengumandangkan syair begitu, kata Rasul sallam, sadaqa, dia benar. Tapi hadis tentang ini dhaif. Dijelaskan kedhaifannya oleh para ulamanya. Jadi kalau dalam ayat atau hadis sahih, tidak ada penjelasan malaikat pernah menyamar menjadi binatang. Itulah yang ketiga, sifat malaikat salah satunya bisa menyamar. Poin terakhir, iman kepada para malaikat wajib mencakup nanti di

Jelaskan sini yang akan datang. Sekarang mas sudah hampir habis waktunya, sudah mau maghrib. Jam sabaraha maghrib. Masih ada waktu untuk bertanya jawab ya. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Masih ada waktu kira-kira 8 menit lagi untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya.

0: 5 menit ini saya hadiahkan untuk siap-siap sholat maghrib, wudhu, dan seterusnya. Mungkin ada yang bersiap-siap berbuka. Insya Allah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum lah sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya, alladzina yashrabul khamr wa yusrifun adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan. Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita ini dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal, kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal mas.

0: sakin dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita.

0: ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya, karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman A'zani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena 4, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda, bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda, ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memberikan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sahabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan, ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas-bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan-kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arad, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. di kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam di malam hari ini, yakni di malam Selasa 14 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab yang berkah ini. Kita masih pada bab Dukhulul Khala wal Istitabah. Bab masuk tempat buang air dan membersihkan diri. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil hadis yang pertama di dalam bab ini, dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis Al Imam Abdul Ghani Al Maqdisi rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, An Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, dan jangan pula membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke arah barat. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, fawajadna marahidu qad buniyat nahwal Ka'bah, fananharifu anha wa nastaghfirullaha azza wa jal. Berkata Abu Ayyub, maka kami pun mendatangi negeri Syam. Maka kami mendapati bahwa toilet-toilet di sana telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Maka kami pun berpaling dari Ka'bah dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh sahabah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub, Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ikut serta pada Bai'atul Aqabah,

kemudian beliau adalah seorang sahabat yang rumahnya menjadi tempat menginap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah untuk pertama kalinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menginap di rumah beliau sampai Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid dan rumahnya sendiri. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Begitu juga di antara data mengenai sahabat Abu Ayyub bahwasanya beliau ikut serta pada perang Badar serta pada perang-perang sesudahnya. Bahkan dikatakan beliau ini tidak pernah absen dari sesuatu peperangan. Jika beliau absen dari suatu peperangan, maka mestilah beliau sedang mengikuti peperangan yang lainnya yang terjadi bersamaan. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat pada perang Konstantinopel pada tahun 52 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian di antara kata-kata yang ingin kita tekankan di sini maknanya adalah yang pertama yaitu kata al-gha'id. Al-gha'id maknanya ini asalnya adalah tempat yang datar di suatu permukaan bumi. Yang mana biasanya dahulu ya orang Arab biasa mendatangi tempat-tempat seperti ini, ya suatu tempat yang landai di permukaan bumi untuk buang air, ya sebelum dibangun toilet-toilet. Ya mereka biasa mendatangi tempat-tempat yang datar di permukaan bumi untuk buang hajat. Dan begitu juga kata al-gha'id ini juga merupakan kata kiasan untuk kotoran yang keluar dari lubang anus juga. Ya, ini kata kiasannya, al-gha'id. Jadi, al-gha'id ini adalah tempat buang hajatnya, tapi kata ini juga dipakai untuk menyebutkan kotoran itu sendiri, ya, sebagai kiasan, ya. Kemudian al-marahid, makna al-marahid adalah jamak dari mirhad yang maknanya adalah bangunan untuk mandi atau bangunan yang memang disediakan untuk buang air atau kita sebut toilet. Kemudian perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, walakin syarriqu aw gharribu, maknanya yaitu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, dan ini berlaku bagi penduduk Madinah dan yang semisal dengannya, yang mana mereka ini tidak menghadap atau membelakangi kiblat jika menghadap ke timur ataupun ke barat. Karena kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Ya. Kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Maka supaya menghindari untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka penduduk Madinah dia menghadapnya ke arah timur ataupun ke arah barat.
Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini, di mana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan petunjuk kepada kita mengenai suatu adab buang air, yaitu bahwasanya selayaknya seseorang tidak menghadap ke kiblat. Dan yang dimaksud dengan kiblat yaitu apa? Ka'bah, ya. Arah kiblat adalah arah Ka'bah. Seseorang maka dia tidak diperbolehkan untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Begitu juga dia tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat saat buang air besar ataupun buang air kecil, dan jangan pula membelakangi kiblat, yaitu membelakangi Ka'bah, ya. Maka tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang air, dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air, baik itu air kecil ataupun air besar. Dan hal ini disebabkan karena Ka'bah adalah kiblat salat, ya. Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan. Maka sudah semestinya seseorang berpaling dia dari arah kiblat ketika dia hendak membuang hajat. Ya. Dan bagi penduduk Madinah, berpaling dari kiblat adalah dengan cara menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Ya, ini bagi penduduk Madinah dan yang sejajar dengannya. Karena bagi penduduk Madinah, sekali lagi, arah kiblat adalah di arah selatan. Maka cara bagi penduduk Madinah untuk tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya adalah dengan cara menghadap ke timur ataupun ke arah barat. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengatakan, walakin syarriqu aw gharribu. Ya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Lalu kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di sini menyebutkan bahwasanya para sahabat suatu saat mendatangi negeri Syam, yakni ketika mereka telah menaklukkan Syam, telah dibangun dengan menghadap toilet tersebut ke arah kiblat. Maka yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka tentu tahu larangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak radhiyallahu anhum, ini dikarenakan mereka tidak mengubah toilet-toilet di sana, yang mana toilet-toiletnya telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, ya, dan merupakan sesuatu yang

sulit untuk mengubahnya, ya. Artinya karena banyaknya toilet di sana, bisa jadi ataupun sebab-sebab yang lain. Atau istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah dikarenakan karena sebab toilet ini telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, mereka berusaha berpaling dari arah Ka'bah ketika buang air, tapi mungkin karena bangunan toilet tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga mungkin berpalingnya para sahabat dari arah kiblat, dari arah kiblat ini tidak sempurna, ya, ketika buang air. Karena sebab bangunan toiletnya yang memang sudah disetting menghadap ke arah pun buang air besar. Dan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat ini bersifat umum. Dan di sini kita sedikit tekankan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini sifatnya adalah disandarkan kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nanti sedikit kita akan bahas, ya. Dan sekali lagi hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini bersifat umum, yaitu larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, baik di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Kemudian di antara faedah-faedah hadis yang perlu kita sebutkan di sini, bahwasanya perintah-perintah dan larangan-larangan pembuat syariat asalnya berlaku umum untuk seluruh umat. Akan tetapi terkadang perintah-perintah atau larangan-larangan ini berlaku khusus untuk sebagian umat. Ya, dan diantaranya adalah masalah yang ada di hadapan kita ini, yakni berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur ataupun menghadaplah ke barat. Ya, yang mana ini adalah perintah yang dikhususkan untuk penduduk Madinah saja, ya, ataupun orang-orang yang searah dengan mereka. Yang mana jika mereka menghadap timur ataupun menghadap ke barat, maka mereka tidak menghadap ke kiblat dengan cara itu. Ya, maka perintah Nabi alaihi salatu wasalam di sini untuk menghadap ke timur dan menghadap ke barat maksudnya bukan untuk seluruh umat, ya, akan tetapi ini dikhususkan untuk penduduk Madinah saja dan yang searah dengan mereka, ya, yang posisi mereka dengan kiblat, ya, semisal dengan penduduk Madinah, yang mana mereka untuk menghindari menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka mereka menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bahwasanya hikmah dalam perintah ini, yakni perintah untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, ini adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Dan termasuk juga faedah dari hadis kita sebutkan di sini,

bahwasanya maksud dari meminta ampunan dalam perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah meminta ampun di dalam hati. Ya, meminta ampun di dalam hati, bukan secara lisan. Ya, ini berkaitan dengan perkataan Abu Ayyub, wa nastaghfirullaha azza wa jal. Ya, dan kami meminta ampunan kepada Allah azza wa jal. Ya, meminta ampun di sini adalah dengan hati, bukan dengan lisannya. Ya, karena ketika membuka aurat ataupun ketika buang air, maka dilarang untuk berzikir. Ya, maka di sini istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika buang air tersebut, ini dilakukan di dalam hati, bukan secara lisan. Ya, karena ketika buang air ataupun membuka aurat, maka kita dilarang untuk berzikir ketika itu.

Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan suatu saat aku naik ke suatu hari aku naik ke atas rumah, maka aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya dengan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis, suatu riwayat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita ada perawi hadis, seorang sahabat yang agung, yakni sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhuma. Sedikit kita sebutkan mengenai beliau. Sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam bersamaan dengan masuk Islam ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab, dan beliau juga ikut hijrah. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau tidak mengikuti perang Badar dan tidak mengikuti perang Uhud juga, karena ketika itu usianya masih terlalu muda. Nabi alaihi salatu wasalam memperkenankannya untuk ikut berperang ketika perang Khandaq. 3 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimak, rumahnya Hafsah, ya, adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus saudari kandung Abdullah bin

Umar, ya. Hafsah bintu Umar adalah saudari kandungnya Abdullah bin Umar, dan begitu juga Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Hafsah bintu Umar pada tahun ketiga Hijriyah, setelah suaminya wafat karena luka-luka. Ya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha wafat pada tahun 41 Hijriyah ke arah Syam, dan posisi maknanya menghadapkan belakangnya ke Ka'bah, ya, karena posisi Ka'bah berada di arah selatan penduduk Madinah. Dan Baitul Maqdis maksudnya adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya pada suatu hari dirinya naik ke atas rumah saudarinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Lalu tanpa disengaja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajatnya sambil menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, ya, dan membelakangi arah Ka'bah, ya, dan membelakangi arah Ka'bah. Dan di sini sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, meriwayatkan hadis ini sebagai bantahan bagi siapa yang mengatakan tidak boleh menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Ya, karena di sini sahabat Abdullah bin Umar melihat, ya, tanpa sengaja melihat Nabi alaihi salatu wassalam buang hajat sambil menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi arah Ka'bah. Ya. Jadi di sini timbullah akhirnya permasalahan, ya, apakah hukum sebenarnya menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sebelumnya telah datang keumumannya bahwasanya hal tersebut dilarang. Adapun di dalam hadis ini, ada hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau melihat perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang mana beliau buang hajat sambil menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Maka dari sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya hukum menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat haram secara mutlak. Artinya haram dalam semua keadaan. Dan pendapat ini dipilih oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid rahimahullah, Al-Thawri, Ibnu Hazm rahimahullah, begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua

Ya, ini pendapat yang mengatakan boleh untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat secara mutlak. Boleh dalam semua keadaan. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, Rabi'ah, dan Dawud al-Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi rahimahumullah, yang mana mereka merinci permasalahan tersebut. Ya. Ya, ini rinciannya. Yang pertama, hukumnya haram jika dilakukan di tempat yang terbuka. Artinya, menghadap ataupun... Nah, ini perincian yang disebutkan oleh mereka. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, rahimahumullah. Kalau di tempat terbuka, haram, tidak boleh. Kalau di dalam bangunan, boleh. Ya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah pendapat yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Al-Ansari ini adalah hadis yang berupa perkataan. Ini langsung perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang mengatakan fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya. Ini hadis langsung perkataan Nabi alaihi salatu wassalam yang melarang untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air. Yang disandarkan kepada perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar yang cerita bahwasanya beliau naik ke rumah saudarinya Hafsah, kemudian tanpa disengaja melihat Nabi alaihi salatu wassalam membuang hajatnya dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini, maka hadis yang berupa perkataan lebih. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini bukanlah sesuatu yang disengaja dan juga tidak diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah sengaja dalam keadaan seperti itu, ya, memperlihatkan ketika Nabi membuang di dalam bangunan, maka semestinya Nabi SAW akan menjelaskannya dengan perkataan. Ya, sekali lagi, seandainya perbuatan Nabi SAW ini, yakni buang hajat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah, seandainya perbuatan ini benar memiliki konsekuensi hukum yang bersifat umum, maka mestinya Nabi SAW akan menjelaskannya dengan perkataan. Namun ternyata tidak ada penjelasan perkataan dari Nabi SAW tentang perbuatannya tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Sehingga hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang bersifat umum dan jelas tadi, mengharamkan secara mutlak buang hajat dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya, maka hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang menjelaskan secara umum dan jelas bahwasanya haram secara mutlak buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat yang terbuka ataupun di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di antara faedah-faedah dari hadis ini kita sedikit sebutkan untuk menekankan kembali. Yang pertama adalah boleh naik ke atas rumah kerabat atau yang semisalnya jika diketahui bahwasanya dia mengizinkan hal tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, di mana beliau naik ke rumah saudarinya yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Kemudian di antara faedah hadis juga adalah bolehnya menggunakan kiasan-kiasan untuk perkara-perkara yang memalukan untuk disebut. Ya, sebagaimana tadi Abdullah bin Umar memakai istilah yaqdi hajatahu, ya, membuang hajat. Ya, dan ini adalah kiasan untuk buang air maksudnya, ya. Kiasan untuk kencing ataupun buang air besar, ya. Dan tentu saja sebagian ulama-ulama tadi menjadikan hadis Abdullah bin Umar ini sebagai dalil yang membolehkan untuk buang air, membolehkan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika seorang membuang hajatnya di dalam bangunan. Ya, ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Walaupun tadi sekali lagi pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid, Ats-Tsauri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, yang mengatakan bahwasanya hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat adalah haram secara mutlak, baik di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Ini pendapat yang kita lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya di dalam bab ini. Hadis yang ke-14 ini berkata penulis rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma' al anazah al harbatu saghirah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke
tempat buang air besar, maka aku dan seorang anak yang sebayaku membawakan ember yang berisikan air dan tombak. Maka beliau pun beristinja dengan air tersebut. Al-anazah artinya adalah tombak yang pendek, ya. Yastanji bilma, maknanya adalah menggunakan air yang ada di bejana tersebut untuk membersihkan tempat yang terkena bekas buang air kecil ataupun buang air besar. InsyaAllah ini jelas. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia yang di hadapan kita ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang terbiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar untuk buang air besar, maka beliau dan seorang anak yang bersamanya sebaya dengannya umurnya berusaha melayani beliau dengan membawakan ember berisi air dan juga membawakan tombak agar Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja menggunakan air yang ada di ember tersebut. Adapun tombak yang dibawa oleh mereka, maka tombak ini biasanya seseorang yang buang hajat dahulu, dia akan menancapkan tombak tersebut ke tanah dan menempelkan sesuatu di atas tombak tersebut, baik itu misalkan kain ataupun pakaiannya. Supaya apa? Supaya seorang yang sedang buang hajat ini dia tertutupi dari pandangan orang. Ya, ditutupi dengan apa? Dengan kain atau pakaian yang tadi diletakkan di atas tombak tadi. Ya, jadi sambil dia membuang hajat, dia menutupi dirinya dengan kain yang terpasang ke tombak yang tertancap ke tanah. Ya, nah, ini salah satu fungsinya tombak tadi. Selain tombak juga biasa digunakan oleh Nabi SAW sebagai sutroh atau pembatas sholat. Ya, pembatas saat sholat. Nah, ini gunanya tadi anazah. Ya, tombak pendek tadi. Ya, tombak pendek ini bisa digunakan biasanya untuk menutupi orang yang sedang buang hajat dari pandangan orang, ya, dengan cara ditancapkan tombaknya di tanah, kemudian diletakkan kain di ujung tombak tersebut untuk menutupi orang yang sedang buang hajat. Maka di antara faedah-faedah dari hadis ini, yang pertama adalah bolehnya mencukupkan diri dengan air ketika beristinja, ketika cebok, ya. Dan air ini lebih afdol daripada batu, karena air lebih bisa membersihkan daripada batu, ya. Tapi apakah boleh beristinja dengan batu? Ya boleh, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah pernah kita bahas. Ya. Tapi mana yang lebih afdol?
Dengan air saja atau dengan batu saja? Yang lebih afdol adalah dengan air. Dan ada yang lebih afdol dari itu menurut perkataan para ulama, yaitu dengan menggunakan kedua-duanya sekaligus, menggunakan air dan menggunakan batu. Ya, dengan cara digunakan dahulu batu terlebih dahulu, kemudian batu ini jelas untuk meringankan najisnya. Kemudian setelah menggunakan batu, baru menggunakan air, ya, sehingga lebih sempurna kebersihannya. Kemudian di antara faedah dari hadis juga adalah menjaga diri agar aurat tidak terlihat orang lain, ya, karena melihat kepada aurat haram. Karena itu dahulu mereka biasa menancapkan tombak ke tanah tadi dan meletakkan kain penutup di atas tombak tersebut, ya. Sekali lagi, untuk apa? Untuk melindungi diri dari pandangan orang agar auratnya tidak kelihatan ketika buang air, ya. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah selayaknya seseorang untuk bersiap-siap untuk bersuci ketika buang hajat. Ya, dia persiapkan ketika dia memang mau buang hajat, maka dia persiapkan airnya, dia pastikan ada nanti untuk beristinja, begitu juga untuk menyiram misalkan kotorannya seandainya diperlukan, ya, untuk membawa sesuatu yang bisa menutupi dirinya misalkan seandainya memang dia di tempat yang terbuka. Ya, artinya dia persiapkan ketika memang dia ingin membuang air, ya, dia persiapkan untuk kesucian dirinya nanti setelah buang air. Dan kemudian kita mengambil faedah juga bolehnya meminta bantuan orang lain dalam menyiapkan sarana-sarana untuk bersuci tadi. Ya, sebagaimana Nabi SAW dibantu oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi dan satu anak yang semisal dengannya, ya, untuk bersucinya, ya, dengan cara dibawakan air untuk beristinja dan juga dibawakan tombaknya, ya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis terakhir di malam hari ini insyaallah. Hadis yang ke-15. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'. Dari Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing, dan jangan dia mengusap dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana.
طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. راوي حديث ini adalah sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau turut serta dalam perang Uhud dan dalam perang-perang yang sesudahnya. Ya, beliau juga biasa disebut sebagai penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perjalanan ya dikisahkan bahwasanya beliau pernah menopang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tampak miring karena tertidur. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun terjaga, maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga nabinya. Dan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriyah. Kemudian di antara kosakata di dalam hadis kita mendapati la yumsikanna, ya jangan sekali-kali memegang. Ya di sini la di sini maknanya bermakna larangan, ya. Jangan di sini bermakna larangan, ya jelas insyaallah. Wa huwa yabul, ya. Artinya janganlah seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing, ya. Wala yatamassah, artinya adalah jangan mengusapkan, yakni ketika beristinja, ya jangan dia mengusapkan dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran ketika beristinja, ya. Artinya jangan cebok dengan tangan kanan, ya. Wala yatanafas, ya maksudnya jangan bernafas, mengeluarkan nafas dari rongga badannya, baik itu dari mulut ataupun dari hidung, ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesempurnaan syariat Islam ini adalah bahwasanya syariat Islam ini datang menjaga adab-adab yang tinggi dalam segala sesuatu. Dan di dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu

bersih, ya, digunakan untuk perkara-perkara yang disukai, ya, untuk mengambil makanan, untuk mengambil minuman, untuk berjabat tangan misalkan, ya, maka dimuliakan tangan kanan ini, ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Maka syariat berkehendak untuk membedakan, ya, hal tersebut karena kemaslahatan-kemaslahatan. Ya, tangan kanan dipergunakan untuk hal-hal yang disukai, yang bersih, ya, yang baik, sementara tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang memang kotor, ya, jika memang diperlukan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini juga melarang seseorang untuk bernafas di dalam bejana. Karena bernafas di dalam bejana ini bisa mengotori air tersebut untuk pengguna setelahnya. Ya. Untuk pengguna setelahnya. Ya, kita andaikan bejana ini tidak hanya dipakai oleh orang tersebut saja. Ya, tapi boleh jadi dipakai untuk orang lain. Maka selain seseorang jangan bernafas di dalam bejana, karena itu bisa mengotori air tersebut. Terkadang nafas juga, ya, nafas kita juga kadang bisa membawa bibit penyakit juga, sehingga bisa mencemari bejana tersebut. Ya, kalau seandainya orang yang bernafas tersebut juga ternyata sakit, maka sakitnya juga bisa menular melalui perantaraan bejana tadi yang dia bernafas di dalamnya. Ya. Dan lebih dari itu, semua yang disebutkan ini juga dilakukan. Ya, semua yang disebutkan ini, jika seandainya seseorang melakukannya, maka itu mengurangi kesempurnaan sopan santun. Ya, seseorang kalau dia bernafas di dalam bejana, maka ini juga kurang sopan santunnya. Ya, seseorang kalau beristinja dengan tangan kanan, ini juga kurang sopan santunnya. Seandainya orang misalkan mengetahui bahwasanya ini si fulan bercebok dengan tangan kanan, mungkin dia nggak akan mau bersalaman dengan si fulan ini yang cebok dengan tangan kanan, ya, karena khawatir tangan kanannya masih kotor dan yang semacamnya. Ya, maka ini termasuk bentuk menjaga kesempurnaan sopan santun ini, ya. Seseorang tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, ya, termasuk juga memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Ini juga termasuk perkara yang tidak sopan juga, ya. Sekali lagi, seandainya seseorang tahu misalkan, oh, si fulan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, nah, mungkin dia nggak akan mau berjabat tangan dengannya, ya. Dan begitu juga alasan-alasan yang lainnya yang boleh jadi kita maslahat, baik yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui, ya, dan datang juga untuk menghindarkan kita dari berbagai macam kemadharatan-kemadharatan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ya, karena itu keberuntungan kita adalah dengan mengikuti, ya, tetap di atas syariat Islam yang mulia ini. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis ini, kita tekankan kembali, yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Ya. Walaupun larangan ini bermakna makruh menurut jumhur ulama,

0: Ya. Kemudian di antara faedah hadis juga larangan beristinja menggunakan tangan kanan setelah kencing ataupun buang air besar. Ya, ini jelas. Begitu juga larangan bernafas di dalam bejana. Kemudian termasuk faedah dari hadis juga menjauhi perkara-perkara yang kotor, ya. Dan jika memang seseorang harus bersentuhan dengan perkara-perkara yang kotor ini, maka hendaknya dia lakukan dengan tangan kirinya, ya. Lalu kemudian termasuk faedah dari hadis adalah keutamaan tangan kanan, ya, yang bermanfaat dan memperingatkan dari setiap yang mengandung bahaya, ya. Dan sungguh kita nggak akan menemukan hal seperti ini di syariat-syariat yang lain, ya. Hal-hal yang terlihat kecil, terlihat sepele, ya, semuanya diatur. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman yang baik, ya, agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Begitu juga agar Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu berada di atas syariat Islam yang mulia ini dengan cara terus mempelajarinya, terus merenungkannya, terus berusaha mengamalkannya, dan tidak takjub dengan petunjuk-petunjuk yang lain, ya. Semoga Allah memudahkan itu semua bagi kita. Kita cukupkan dahulu kajian kita di malam hari ini. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara yang lepas dari maksiat, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi

berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh burukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita, ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad SAW, apa kata Abu Bakar?

0: الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار.
1: Demi Allah, wahai hambalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita ini, atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya, pada Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita.

0: Dan bisa jadi berubahnya hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu.

0: itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Maka itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu utama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

0: Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillahu iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami? saudari-saudari muslimah. Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustaz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi, karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil quwwati wasyiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham Ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Katakan kepada ibu tersebut untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya, sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan,
1: 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi.

Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya. Atau ibu mau laki-laki lain kali nih. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya. Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar. Tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridho suami. Ridho suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Ya. Enggak usah, enggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita. Enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anti lahu? Bagaimana
sikapmu terhadapnya, bagaimana pelayananmu kepadanya. Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh, kayaknya suami saya sukanya ini. Oh, suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki Abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh, di sini. Sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda, wahai istri, di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin, cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu loh. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya. Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya, dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami, enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut, fanduri aina anti minhu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, Mas, ridho kepada saya. Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan, baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah. Jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridho terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak.
enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut di suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu apa kiat atau apa kewajiban-kewajiban istri. Bahkan ibu-ibu, sebelum saya lanjut ya. Ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun, lagi-lagi macam-macam nyari alasan. Ya, ingin anulah apa istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu, saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya. Salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya. Konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua, banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa bang? Kurangnya kawan, kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini. Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan, mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat muti'at lillah wali azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ayyun nisa'i khairun?" Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk menahan dari ketaatan kepadanya. Fa in addabaha ala dzalik kana al-ithmu alaihi. Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian, ahibati fillah, akhwatil muslimah, afanillahu iyakun. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang salihah. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi, tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang
untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullah. Hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya ala qatab, law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah, dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam, menekankan pembicaraan, karena sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana. Yang jelas, tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya. Perempuan, ibu-ibu tahu semua, jika ingin melahirkan dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu, seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Itsnani la taja la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang yang salat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu', la tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya. Bagus ini dijadikan judul sinetron, saat bidadari berdoa. Mantap tuh. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya bagaimana kalau suami zalim, bagaimana anggap suami Anda ada.

perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, kama tajibu ta'atal abawain, sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya, fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj, maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami, walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah, dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam, tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, fihi dalilun ala anna rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki.
karena sang suami memiliki kepemimpinan.

pimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan. Atau syarat dalam pernikahan maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua. Kewajiban istri terhadap kawan hidupnya. Yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga. Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna liz-zawj haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin 'ala at-tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan. Enggak. Wa innama lam yajuz laha shaum bighairi idzni wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumaha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir. Tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka anna al-aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala karahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Ah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah. Bukan retorika yang indah, yang ilmiah. Tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat, Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan, innama yam lam yulhaq bisawm fi dhalik salatu tatawu li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah karena
cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bi shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beri'tikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa i'tikaf tidak sah kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ay hadir, ada di tempat. Illa bi'idzni. Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya berdasarkan para penjelasan para ulama. Wa arada bihi siyamat tatawu. Dan yang dimaksud dengan ini puasa ini adalah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan. Lihat, adapun mengqada' puasa Ramadan. Apakah wajib juga dengan izin suami? Fatasta'dhinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah tetap minta izin. Kalau mau mengqada' puasa Ramadan. Tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqada puasa Ramadan. Tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, "In kana la yakunu 'alayya siyamun min Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan. Saya tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqa zawj akadu ala al-mar'ah minna tatawu' bil khair. Lianna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddaman ala al-qiyami bil tatawu'. Di dalam hadith disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah, ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah. Maka Amr bin As berkata, "Nuhina an nadkhula 'alaihinna illa bi idzni azwajihinna." Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah.

dari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan dari hadis tadi. Kan hadisnya berbunyi la ta'dhan fi baitihi illa bi idzni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu awla. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Nanti jangan seorang istri mengatakan, ya, kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Enggak boleh gitu. Ya. Tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami, meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras. Dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'dzinuhu, datanglah Abu Bakar Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali, sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alayki." Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, "Atuhibbu an adzana lah?" Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sang suami, "Na'am, iya." Yang menarik adalah komentar dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau mengatakan, "Amilatis sunnata radhiyallahu anha." Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'dhan fi baiti zawjiha illa bi amri, tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiya. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih. Shin, Ra, Ya, Ha. Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, "Bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Shuraih?" Shuraih menjawab, "Min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli."

0: Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Syuraih menjelaskan. "Min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati." Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku. "Ra'aitu fiha hasanan fatinan." Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. "Wa jamalan nadiran," kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. "Qultu fi nafsi, fala atahhara wa usalli raka'atain syukran lillahi ta'ala." Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, sholat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Falamma sallamtu wajatu zaujati tusalli bi salati." Ketika aku sholat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut sholat bersamaku. "Wa tusallimu bi salami," dan salam bersama salamku. "Falamma khala al baitu minal ashabi wal asdiqai qumtu ilaiha famadattu yadi nahwaha." Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat. Lalu sang istri berkata, "Ala rislika ya Aba Umayyah." "Sebentar wahai Abu Umayyah, kama anta." Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, enggak tahu urusan. Ya. Kemudian summa qalat. Lalu sang perempuan ini berkata, "Alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa usalli ala Muhammadin wa alihi." Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah, "Inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik." Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. Aku tidak mengetahui akhlakmu. "Fawayyin li ma tuhibbu fa'atih wa ma takrahu fa'atruka." Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, "Innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi minar rijal man huwa kuf'un li." Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, "Walakin idza qada Allah amran kana maf'ula." Tetapi Allah telah bertakdir. "Qad wa qad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak." Jadi benar-benar khutbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, "Engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai-ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan. Aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau." Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah ada. "Fa innaki qulti kalaman in thabatta 'alaihi yakunu laka dzalika hadzuk." Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. "Wa in tad'ihi yakun hujjatan 'alaika uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza." Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. "Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini." "Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha wa ma ra'aiti min sayyi'ah fasturiha." Dan apa saja yang engkau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silakan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, "Kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli?"
1: Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku, mengunjungi rumah kita? Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering kesini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa adzana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumah? Rumahmu dan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrahu. Dan siapa yang engkau benci maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an ami laila. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama 1 tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul jit min majlis qada fa idza bi fulanah fil bait. Qultu man hiya qalu khanatuka khatananuka ay ummu zawjuk faltafattu ilayya faltafatat ilayya wa sa'alatni kayfa ra'aita zawjatak. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka, khatanuka. Yaitu, ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu, ibu mertua bertanya, kaifa ra'aita zaujataki, zaujatuk, zaujatak. Bagaimana engkau lihat istrimu, wahai fulan? Kemudian aku menjawab, khairu zaujah, istri yang paling terbaik. Kemudian sang ibu mertua mengatakan, ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Iza waladat gulaman, aw hadzaita 'inda zawjiha, fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutihim sharran min al-mar'ati al-mudallalah. فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب فمكثت معي 20 عام لم أعقب عليها شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. Intinya sang ibu mertua mengatakan, wahai suami, wahai menantuku, hati-hati, istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan, ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah. Akhirnya, kata sang Syuraih Al-Qadhi, aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya, kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim. Nah, ini ibu-ibu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih Al-Qadhi. Yang keberapa sekarang, Ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, naha an tukalliman nisa ya'ni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang, li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan. Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahisyah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu saudari-saudari terutama yang sibuk dengan media sosial pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas ranjang. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan itu. Wala yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. فَإِنَّهُ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Ini ya buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan. Kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha. Baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya. Au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya. Au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummu wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit. Sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj, dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha,

0: La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal, maka dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa'auhallahu ilan Nabi SAW, inni qad ghafartu laha bita'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah ini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisihi suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin? Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Hah? Tapi kan hadisnya tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa balik juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat enggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, jazakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tinggal satu menit. Yaitu, nah ini penting, terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami. Yang menyebabkan sang suami berat, sulit, maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarga istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, dua hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, in kunna lananzurul hil lananzur ilal hilal thumma alhilal thumma alhilal. Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti tiga bulan pertama purnama. Berarti dua bulan setengah. Thalathatu ahillah fi syahrain. Tiga bulan pertama dalam dua bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, dua hal yang hitam. At-tamru wal-ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang gak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qanaahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qanaahnya, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia, perempuan, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Wabashirha bibaitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wa la nasab. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang kesembilan. Cukuplah yang kesembilan ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami, yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami? Maka sang perempuan menjawab, iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluh illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
1: Ini kebetulan ada 16 penanya, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan di pada kesempatan kali ini ya. Dua atau tiga pertanyaan besar mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan? Maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz, maksudnya. Apakah ya, dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
0: Bismillah walhamdulillah. Perkara ridho suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridho, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridho yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kemana suami pergi. dan itu akan menjaga keadaan suami dengan dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
0: Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan ke daerah tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Quran, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut?
0: Bismillah, walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati, karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, ibu, saudara-saudari, fa'idha ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu, 4 huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia, gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاضرين جماعة مسجد Darul Ihsan Cimahi, ya Allah muliakan. Pertemuan beberapa Senin yang lalu, dua Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari La ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat al-bara'ah. Surat keberapa? Kesembilan. Disebut juga surat at-taubah. Al-bara'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang, tapi ngajak ribut kan gak pas. Sama dengan mau menyembelih, jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahi Allahu Akbar. Ini salah satu alat

alasan kenapa al-baro'ah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena al-baro'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Gitu. Hai nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Baro'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Baro'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim. Makna al-baro'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul, tidakmu ada hubungan sedikit pun, sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan, maka disebut atau diungkapkan dengan kata baro'u, baro'un, disebut sifat musyabahah. Makanya innani baro'un maknanya aku ini benar-benar baro', sangat berlepas diri. Dari apa? Mimma ta'budun. Dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius, gak mau ada hubungan. Illalladzi fatarani. Kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Yaitu Allah. Kalau kepada Allah mah sebaliknya. Karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa'innahu sayahdin. Karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin. Sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu nih, jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum dapat hidayah taufiq. Kita tahu keutamaan tahajud. Pikabitan pokoknya.
tapi malam-malam kerek-nyegrek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita dan ini sebagian besar tidak mengamalkan. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufiq. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qayyid, secara mutlak maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sulat, dalam surat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya. Berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratal mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa'innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan teh, lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illalladhi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Allati fataran nasa, allati fataran nasa 'alaiha, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai Muslim. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, atadruna ma fitrah, kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan, al-fitrah wal-islam. Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yuhayidanihi.
Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu oleh keluarga Muslim yang menerimanya ini langsung dididik sholat, saum, ngaji dan seterusnya, iya, dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, gak perlu disyahadatin lagi karena sudah Islam. Nah, kayaknya tak ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik, gak ada karena sudah Muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian, sama dengan makna la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat, sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, tagut itu semua sembahan selain Allah, dan dia ridha disembah, itu tagut. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah, dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar, dalam arti sudah lurus, bersih dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi. Selaras dengan la ilaha illallah. Selaras dengan sikap Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatharani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah.
Makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimatul tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimat tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syuaib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah, dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini dapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih penjelasan, mereka menentang dengan alasan.
Alasannya pasti salah, pasti ngaco. Kita jelaskan kekeliruan alasannya. Itu debat, mujadalah. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan oleh Muhammad, hai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Alkitab hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu menerima kitab. Yahudi menerima kitab apa? Zabur, yang Allah turunkan kepada siapa? Menerima kitab Taurat yang turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu Nabi, nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab itu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Maka mereka disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai Ahlul Kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan malakum min ilahin, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul. Semua rasul menyerukan ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Taghut itu sembahan selain Allah. Jauhi taghut, sembahlah hanya Allah. Semua nabi begitu. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, dua-duanya utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'buda illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah.
Kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian, kami orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam begitu tegas, walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu enggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau. Sendirian menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya, yang kemudian menerima resiko atas sikapnya dibakar. Kan gitu ya? Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan, "Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi Ibrahim maknanya bukan sezaman dengan Ibrahim, tapi orang-orang yang sesikap dengan Nabi Ibrahim di zaman selanjutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, "Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah muncul permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah, baru enggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian.
Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya. Tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, gak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya gitu ya. Gak akan ada kasih sayang, walaupun orang terdekat. Karena beda apa yang disembah. Nah, inilah sikap Nabi Lut pun tegas. Resikonya apapun, dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah. Dia akan beri hidayah kepada aku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya. Kalau Ikhwan ada yang mau langsung acung silakan, yang mau nulis silakan, Ahwat nulis saja.

0: saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas gak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda waqaf. Ana baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda waqaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana. Terus langsung ditutup. Udah aja. Harus sambung dengan alladzinahum an salatihim sahun. Boleh enggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda waqaf? Tidak ada. Dan juga tanda waqaf nyala. Tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh. Tapi wajib disambung setelah. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lebih utama, tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat, sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat. Seperti kullu man 'alaiha fan. Itu akhir ayat. Terus ayat selanjutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung. Dianjurkan, disunahkan, tidak berhenti. Kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung. Kullu man 'alaiha faniyu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib, tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan, terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di sana? Tidak dosa. Terus disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sudah, tutup, bahaya. Celaka orang-orang sholat. Sudah aja. Padahal ada kelanjutannya yang tidak boleh dipisah dengan ayat sebelumnya, ya. Nah, adapun kalau umpamanya kita habis nafas tengah ayat terus berhenti, maka ulang di beberapa kata sebelumnya. Kalau bisa, kata tersebut adalah kata yang masih bersambung dengan kata setelahnya. Maka sebagian ulama menyatakan, kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada waqaf di sana atau ada waqaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya tersebut. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat. Ini banyak di dalam ayat. Dalam Al-Quranul Karim. Seperti satu ayat umpamanya Faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan tidak terpisah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini enggak boleh kita wa qulu qawlan sadida. Berhenti. Lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Tapi hendaklah kalau umpama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berhenti habis nafas di sana. Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Hendaklah diawali lagi dengan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang terputus tadi. Dan itu tidak boleh terpisahkan. Maka hendaklah diawali dari kalimat yang maknanya menjadi menyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh? Nggak tahu maknanya, penafsirannya, apalagi struktur kalimat. Dari aspek nahunya, ya sudah ulangi dari beberapa kata sebelumnya, ya. Agar masih nyambung antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bika barakallahu.
1: Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu? Bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir, kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam, Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya, yang itu nyata-nyata di hadapan kita, Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka?
0: Melakukan klinikisasi, apa?
1: Ya, Ustaz.
0: Apa klinikisasi itu?
1: Perbuat-buat klinik, Ustaz.
0: Klinik, oh, klinik. Sugante klinik.
1: Barakallah, Ustaz.
0: Ya, wafika barakallah. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa

Wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wakana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan

0: dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen ya. Cak-cok-cok-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. apa kek, dikir kek, maca Quran kek, donga kek. Ya. Aku bingung donga apa, ya terserah lah, robana atina apa-apa. Bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga kek, kue jenani udu, ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu, nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
9: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan bahwa tanda kiamat itu secara garis besar ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ini ada tiga macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Salah satunya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kelahiran Nabi SAW dan wafatnya beliau adalah tanda kiamat. Dan itu sudah berlalu, tidak akan terulang lagi. Yang kedua, yang juga sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Para ulama sepakat bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW dan ini termasuk salah satu di antara mukjizat beliau yang paling hebat.
10: Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah

di mata manusia. Walaupun kenyataan gelar-gelar buruk itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dituduh kadzab, pendusta. Padahal kenyataannya beliau orang yang paling jujur. Digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir. Beliau juga disebut sebagai tukang sihir, padahal ajarannya mengharamkan sihir. Quran mengharamkan sihir dan perdukunan. Al-Quran, hadis juga begitu. Tapi kok beliau dituduh tukang sihir? Salah satunya memang beliau bisa membelah bulan dari jauh. Berkata Imam An-Nawawi, yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi, insyiqaqul qamar min umahati mu'jizati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawaha 'iddatun min as-sahabah radhiyallahu anhum. Ma'a zahiril ayatil karimah wasyaqiha. Qala az-Zujjaj, qad ankaraha ba'dul mubtadi'ah al-mudahina al-mukhalifin al-millah, wa dhalika lamma a'ma Allahu qalbah wa la inkara lil aqli fiha, li'anna al-qamar makhluqun lillahi ta'ala yaf'alu fihi man yasha' kama yafnihi wa yukawwiruhu fi akhiri amri. Kata Al-Qadhi Iyad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu anhum selain ada ayat yang jelas. Berkata Az-Zujjaj, terbelahnya bulan diingkari oleh para ahli bid'ah seperti kalangan Mu'tazilah, kalangan Jahmiyah, karena mereka mengukur kebenaran dengan akal. Kata mereka enggak masuk akal bulan bisa dibelah dari jauh. Padahal konon artikel yang ada sekarang, pihak NASA pun katanya menemukan ada bekas terbelahnya bulan kemudian menyatu lagi. Dan mereka menjelaskan secara ilmiah tentang hal ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan, pertama hadis dari Anas radhiyallahu an dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa arahum insiqaqal qamar marratain. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi agar beliau memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Nabi. Saat itu Nabi selesai mengumpulkan para penduduk Mekah, lalu menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ini atas perintah Allah Azza wa Jalla. Harus berdakwah secara terang-terangan. Tentu saja orang-orang kafir ini menolak. Lalu bertanya, apa tandanya bahwa kamu utusan Allah? Nabi SAW lalu balik menantang, tanda apa yang kalian minta? Kalau Nabi hanya langsung menunjukkan tanda bahwa beliau Nabi, belum tentu diterima. Akhirnya nantang, tanda apa yang kalian inginkan? Akhirnya mereka berembuk tuh, meminta tanda.

yang mustahil akan terpenuhi. Lalu mereka sepakat, tuh lihat ada bulan. Coba kamu belah bulan itu jadi dua. Maka Nabi SAW berisyarat dengan tangannya seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan dengan tangannya. Apa yang terjadi? Si bulan terbelah dan tersaksikan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, insyaqqal qamar ala ahli Rasulillah SAW bisyaqqain. Kata Ibnu Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua di zaman Nabi SAW. Lalu beliau berkata, isyhadu isyhadu, saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian. Di riwayat lain, bainama nahnu ma'a Rasulillah SAW bimina id infalaqal qamar falaqatain, fakanat falaqah wara'al jibal wa falaqah dunahu. Faqala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Seketika kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina. Saat itu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, beliau membelah. Dan terbelahlah bulan. Terbelahnya bukan dekat. Kalau dekat mungkin tipuan mata atau hayat cileh digisik-gisik. Ini mah berjauhan. Yang satu ada di belakang gunung, di balik gunung, yang satu ada di bawahnya. Jauh. Orang semuanya melihat, lalu Nabi SAW menyatakan, isyhadu, saksikan oleh kalian. Dasar si kafir. Tadinya juga minta dibelahnya bulan itu hanya cari-cari apa? Alasan. Untuk memojokkan beliau di muka umum. Setelah permintaannya dipenuhi, bulan terbelah menjadi dua, bukannya beriman, bukannya taat mengikuti, tapi malah menuduh, wah ini sihir yang hebat. Dituduh tukang sihir. Tapi memang inti nama, sebenar nama juhud. Juhud itu mengingkari sesuatu yang dia yakini kebenarannya hanya karena kepentingan duniawi, mungkin mempertahankan kekuasaan, seperti yang terjadi pada diri Heraklius. Heraklius itu meyakini ini Nabi akhir zaman, Nabi yang ditunggu-tunggu dalam kitab mereka, Injil. Tapi kenapa tidak mau taat? Karena kalau mentaatinya, mengakuinya, dia akan kehilangan kekuasaan. Termasuk si Abu Jahal. Dia itu pernah ditanya oleh keponakannya yang sudah muslim. Kata keponakannya, wahai paman, ya ammi, hal ra'aita anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhib walau kadhib qatt, wahai paman, apakah engkau pernah menemukan Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdosa walau sekali? Kata pamannya, ya bna akhi, wahai anak pamanku, aku tidak pernah melihat dia berdusta. Kami menggelari sejak muda, ketika dia muda, kami menggelari dengan gelar Al-Amin. Orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar omongannya. Itu ketika muda, wahuwa syab. Padahal dia waktu itu masih muda. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berdusta atas nama Allah, mengaku diutus oleh Allah dalam keadaan dusta? La wallahi, demi Allah, tidak. Jadi
Percaya ini Nabi itu omongannya benar, mengaku sebagai Rasul itu. Lalu ditanya lagi oleh keponakannya, falima dalam tattabi'hu, kenapa engkau tidak mengikuti? Nah, kebongkar nih rahasianya. Kata dia, kana baini, antara keluarga aku dengan keluarga mereka itu bersaing dalam hal kemuliaan. Marga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marga Bani Hashim itu yang sangat mulia di kalangan suku Quraisy. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia Bani Abdul Muthalib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turunan Abdul Muthalib. Abu Jahal, Bani yang lain lagi dan juga terhormat. Di apa sama-sama ngurus Ka'bah, rumah Allah, memberi makan minum kepada orang-orang yang berhaji. Walaupun Islam saat itu belum datang, haji mah dari dulu juga sudah orang-orang berdatang dengan cara yang berbeda-beda. Kemuliaan bangsa Quraisy karena menjadi pelayan jamaah haji. Jadi antara Bani Abu Jahal dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama-sama marga atau keluarga yang mulia. Sederajat dalam kemuliaan. Tapi ketika muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Abdul Muthalib menyatakan wa minna nabiyyun. Di kalangan kami ada seorang nabi. Nah, ini yang menonjol. Ini yang menyebabkan si Abu Jahal ini kalah. Karena itu maka dia tidak mengakui, enggak, di kalangan kalian tidak ada nabi, itu bukan nabi. Didustakan. Hanya karena ingin dianggap sama-sama mulia dengan bani yang lain. Karena itulah maka dia menolak, padahal hatinya meyakini. Ini yang oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud dari Sa'adah dinyatakan kufur juhud. Juhud itu menentang padahal meyakini. Sama dengan si Fir'aun, kata Allah, wajahadu biha. Mereka juhud. Juhud itu menentang kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'angfusum, para hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Kenapa? Yakin benar tapi ditentang. Zulman wa'uluwa. Karena kezoliman dan kesombongan, sombong weh. Apalagi si Fir'aun itu bangsa Qutbi yang menjajah bangsa Bani Israel. Nabi Musa berasal dari Bani Israel, dari bangsa yang dijajah. Kalau harus tunduk, harus iman, harus ikut, gengsinya jatuh. Ya dia raja, ya bangsa penjajah harus tunduk kepada bangsa yang dijajahnya. Gak mungkin. Ini uluwa disebut, zulman wa uluwa. Sikap yang zalim, sikap yang sombong, itu yang menyebabkan dia menolak. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang kafir zaman baheula juga menolak kenabian Muhammad SAW, walaupun sudah menunjukkan bukti yang nyata yang mereka minta. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau seorang nabi. Ditantang balik, bukti apa yang kalian minta? Tuh, belah bulan. Di belah bulan bukannya iman, malah nuduh dengan tuduhan yang baru. Dasar tukang sihir yang hebat, ya. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat. Dan itu tanda yang sudah pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Inilah yang kedua. Ketiga,
Di antara tanda-tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap terjadi selama beberapa waktu yang akan datang. Di zaman kita ada, kita menyaksikan adanya fenomena yang menjadi tanda kiamat ini. Apakah itu? Khurujud dajjalin adya'un nubuwah. Munculnya dajjal-dajjal kecil yang semuanya mengklaim, mengaku sebagai nabi alias nabi palsu. Ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Mukhtar al-Thaqafi, banyak itu di zaman Nabi dan para sahabat. Semuanya berjumlah 30 orang yang semuanya ngaku nabi. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kullun yaz'umu annahu rasulullah." Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta berjumlah kira-kira 30 orang, semua mengklaim bahwa dia utusan Allah. Ini hadis pertama, dan di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Sauban, kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini yang disebut dengan hadis syawahid. Syawahid itu penguat hadis lain tapi berasal dari sahabat yang berbeda. Tadi dari Abu Hurairah, ini dari Sauban. Tapi kalau dari sahabat yang pertama disebut tawabi' dalam ilmu mustalahul hadis. Tawabi' itu sama penguat, tapi berasal dari sahabat yang sama. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dengan tema ini, terus ada lagi hadis dari Abu Hurairah, temanya sama sedikit, lafaz berbeda. Itu tawabi', dua-duanya sahih. Kalau dari sahabat lain disebut syahid. Jamaknya syawahid. Dari Sauban berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Akan muncul di kalangan umatku yang ngaku nabi ini umatnya, loh. Ngaku umatnya, yang ngaku umat Islam. Akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 70 orang, semua mengaku nabi. Padahal akulah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Baik nabi dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada nabi dalam bentuk lembaga. Tapi pernah di Indonesia muncul di Bandung. Entah sekarang masih ada apa sudah tidak ada. Zaman saya muda ada. Sekarang saya sudah tua. Baru pertama kali ini saya ngaku tua. Namanya lembaga kerasulan. Mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi dalam bentuk kelembagaan ada, terdiri dari beberapa orang kemudian menduduki posisi seperti Rasul. Karena kalau posisi Rasul tidak ada walaupun dalam bentuk lembaga, itu ayat tentang Nabi, tentang Rasul gak berlaku dong. Gak bisa dipraktikkan, kata mereka. Maka tertolak dengan hadis-hadis seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan,
Inna nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at. Ada qad masuk ke fi'il madhi. Benar-benar telah terputus gitu. Diawali oleh inna, huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh kerasulan, kenabian sudah terputus. Ditambah dengan fala nabiyya ba'di wala rasul. Enggak ada nabi, enggak ada rasul setelah aku. Diungkapkan dengan huruf la nafi masuk kepada isim mufrad yang tak bertanwin. La nabiyya wala rasula. La nabiyya la rasula ba'di wala nabiyya. Maka la nafi di sana disebut la nafi jinsi. Menafikan segala jenis nabi, segala jenis rasul, baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada. Sama dengan la ilaha illallah. La huruf la nafi masuk ke ilaha. Ilahanya ini mufrad tak bertanwin. Tidak la ilahan illallah, tidak, tapi la ilaha illallah. La di sini huruf nafi jinsi. Artinya menafikan segala macam jenis ilah, jenis sesembahan, baik dalam bentuk orang, malaikat, jin, batu, patung, benda apapun, tidak ada ilah yang benar, yang berhak, yang layak diibadati illallah, kecuali satu-satunya hanya Allah. La di sini menafikan segala macam jenis, termasuk hadis ini riwayat Imam Ahmad, la nabiyya ba'di wala rasula, tidak ada lagi nabi setelah aku ataupun rasul dalam bentuk personal, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk negara, dalam bentuk konstitusi, lalu diklaim sebagai konstitusi nabi, enggak ada. Maka terbantahlah klaim orang yang mengaku nabi baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Dalam kitab Musnad Ahmad, juga kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat susunan Imam At-Tabrani, sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah. Nilain lagi tadi Abu Hurairah, terus dari Thauban, ini dari Hudzaifah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ummati kadzabun dajjalun sab'ah wa isyrun minhum arba'atu niswa wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, di kalangan umatku akan muncul pendusta-pendusta, dajjal-dajjal berjumlah 27 orang, 4 orang diantaranya wanita. Dan aku adalah penutup para nabi, tak ada nabi setelah aku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada. Di tadi disebutkan 30, yang barusan disebutkan 27. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Loh kok beda jumlahnya? Para ulama menjelaskan bahwa ketika awal Nabi diberitahu berjumlah 27, lalu ada informasi berikutnya 30. Kalau dihitung-hitung dari zaman Nabi sampai sekarang, sudah ada belum jumlah 30 orang yang mengaku Nabi? Sudah ada kira-kira? Lewat ribuan mungkin. Di setiap negara pasti ada. Di Indonesia ada yang mengaku Nabi? Ada banyak. Di Sunda juga ada. Di Indonesia aja mungkin sudah ratusan yang ngaku Nabi. Apalagi di seluruh dunia. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan 30 orang?
Maka ketika menjelaskan hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan munculnya Nabi yang berjumlah 30 orang itu disebutkan wal muradu bi adiyatin nubuwah haula illadzina yuthiruna fitnatan wa yatba'uhumun nas wa yaghtaruna bi batilihim amma alladzina id'auha wa lam ya'tihin nas lahum fakatsirun. Yang dimaksud dengan orang yang mengaku nabi berjumlah 30 orang itu yang memiliki fitnah besar diikuti oleh orang dengan jumlah yang banyak. Orang-orang tertipu dengan mereka. Memiliki pasukan. Berjumlah pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Tidak hanya satu kota, satu negara, tapi mungkin menyebar ke negara-negara lain, ke seluruh dunia. Sampai punya pasukan, itu yang dimaksud. Adapun kalau beberapa orang yang mengaku nabi tapi pengikutnya tak seberapa, hanya puluhan, maka itu tidak termasuk. Tidak terhitung karena fitnahnya tidak begitu besar. Nah, inilah nabi-nabi palsu yang ada di Indonesia, di Sunda kan pernah adanya. Tapi pengikutnya paling berapa puluh gitu. Bahkan di Indonesia bukan hanya ngaku nabi tapi ngaku malaikat juga ada. Perempuan lagi. Pernah di penjara ya. Sekarang sudah mati. Alhamdulillah. Pengikutnya profesor doktor. Masih ingat namanya? Saya gak mau menyebut. Tah eta. Pakai tongkat, pakai apa namanya mahkota. Pengikutnya itu banyak profesor doktor loh. Orang-orang intelek. Di antara nabi-nabi palsu yang pernah muncul di zaman Nabi masih hidup, di zaman para sahabat masih hidup, di antara adalah Musailamah Al-Kadzab. Terus Al-Aswad Al-Anasi. Terus muncul juga namanya Sajjah, seorang dukun. Muncul juga di zaman Tabi'in namanya Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku Nabi. Terus banyak lagi beberapa orang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'il muncul dan mereka dibunuh. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab siapa? Wahsy. Wahsy ini pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika perang Uhud berkecamuk, Wahsy diberi tugas khusus. Pokoknya kamu incar Hamzah. Wahsy itu ahli tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah mengincar sasaran, tidak akan pernah meleset. Makanya ketika perang Uhud tombak sudah siap gitu, yang diikuti yang dicari Hamzah. Oh, begitu ada tinggal cari posisi blower. Itu tombaknya di apa? Dilempar dan tepat mengenai jantungnya dan mati. Tapi kemudian Wahsy ini masuk Islam. Ketika Nabi sudah wafat, dia ikut perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah punya pasukan, punya pengikut. Nabi padahal masih hidup ketika Musailamah mengklaim Nabi. Mengklaim diri menjadi Nabi. Dan apapun wahyu yang turun, Musailamah selalu bikin wahyu tandingan yang dikarang-karang. Sampai salah seorang sahabat yang tadinya mengikuti Musailamah Al-Kadzab, suatu saat dia jadi pengawal Musailamah Al-Kadzab. Kemudian terdengar berita ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasubil haq wa tawasubil sabr. Ujungnya itu terus.
indah, puisi, tapi isinya sangat dalam. Kata Musailamah, aku pun akan minta wahyu yang sama kepada Allah. Masuk dia ke tendanya, jaga di luar ya. Iya. Terus dia ngameneng ngaraga meneng. Smedi merenangnya. Padahal ngarang itu tuh. Setelah beberapa lama keluar, sudah turun wahyu yang sama ke saya. Ingin dengar nih sahabat ini yang tadinya menjadi pengawal Musailamah. Namanya Surah Al-Wabr. Wabr itu kelinci. Gimana bunyinya? Ya Wabr, Ya Wabr. Inna lakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci, wahai kelinci. Inna lakal udhunani was-sadr. Sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada. Lucu ya. Kemudian kerjamu meloncat minal wabr ilal wabr. Dari satu lubang ke lubang yang lain. Oh kelinci, engkau lucu sekali. Udah gitu. Mendengar begitu, sahabat yang tadinya menjadi pengawal langsung tertawa. Kadzabta, kata. Langsung dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Si Musailamah. Tapi pengikutnya banyak. Sedusta itu, sekonyol itu tetap ada pengikutnya. Jadi ajaran kita sekarang, orang yang pola pikirnya kelihatan tidak berpendidikan, ngaku wali, ngomong yang ngaco, inna makori, segala macam, pengikutnya ada. Lucu ya. Dari dulu tiba heula ya. Selalu ada muncul. Dan itu termasuk di antara salah satu itu fitnah yang menjadi tanda kecil dari hari kiamat. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang amat sangat panjang tentang akan munculnya fitnah. Nyaris seharian beliau berceramah di kalangan, di hadapan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Zaid Amr bin Akhtab. Kata dia, "Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Wasu'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati dhuhr fa nazala fa shalla thumma su'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-'asr thumma su'ad al-mimbar fa khatabana hatta gharabat asy-syams fa akhbarana bima huwa ka'in fa'alamana wa ahfadna." Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama kami, salat subuh. Jadi imam. Setelah itu beliau naik mimbar lalu berkhutbah. Sampai datang zuhur, dari subuh sampai zuhur, coba lihat. Lalu setelah zuhur beliau turun dari mimbar lalu salat zuhur. Seusai sholat zuhur beliau naik mimbar lagi berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Ketika asar beliau turun lagi sholat lagi. Setelah beres sholat naik ke atas mimbar sampai matahari terbenam. Bayangkan seharian dari subuh sampai maghrib. Tisuk jedur nepikan ke sore jeder. Pertama beliau kuat itu fisiknya. Kedua pasti bahannya banyak. Berapa jam coba? 12 jam mungkin. 12 jam.
atau lebih lah. Nyaris 13 setengah jam dari subuh sampai maghrib. Dan mustaminya tidak bubar. Kuat seharian. Beliau memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi di kalangan kami pada akhir zaman nanti. Salah satu sahabat selain Abu Zaid tadi yang meriwayatkan hadis ini, di antaranya adalah Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, qama fina rasul sallallahu alaihi wasallam qama mataraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalik ila qiyamis sa' illa haddatsa bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu qad 'allamahu qad 'alimahu ashabu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruhu kama yadhkuru ar-rajul wajha ar-rajul qad ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat berdirinya. Kemudian beliau berkhutbah. Tidaklah beliau menjelaskan kejadian sampai hari kiamat di tempat berdirinya kecuali tak ada yang terlewat. Beliau akan semua yang terjadi sampai hari kiamat, beliau ceritakan. Makanya seharian tuh. Banyak poinnya. Ada orang yang menghafalkan poin-poinnya, ada yang melupakannya. Ada yang difahami oleh para sahabat, ada yang tidak. Dan aku banyak lupa terhadap apa yang beliau jelaskan. Tapi ketika itu terjadi, aku baru ingat, oh kejadian ini pernah dijelaskan oleh Nabi SAW akan terjadi. Ternyata sekarang terjadinya. Tadinya sudah lupa. Taubahnya bagaikan seseorang atau kita mengenal wajah seseorang, pernah ketemu. Tapi setelah itu dilupakan lagi. Kenal gak sama si Anu? Duh, mana ya, gak tahu. Ternyata pas ketemu, oh iya pernah ketemu orang ini. Kan pernah begitu. Seperti itulah. Dan itulah beberapa kejadian yang dahsyat. Ternyata kejadian itu berupa fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam sebagai tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Berkata Hudzaifah dalam Sahih Muslim tentang fitnah. Kata Hudzaifah, minhunna ay minal fitan thalathun. La yakidna yadharna syai'a. Wa minhunna fitanun karyahis sayf. Wa minha sigarun wa minha kibar. Di antara fitnah-fitnah tersebut, ada tiga poin yang hampir-hampir tiga poin ini tidak terlewat di zamanku. Di antaranya ada fitnah seperti tiupan angin di musim dingin atau di musim panas. Di antara ada fitnah yang kecil dan ada juga fitnah yang besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim mengatakan, berkata Rasul SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahadukum dinahu bi aradin qalilin minad dunya. Bersegera kalian beramal sebelum munculnya fitnah. Ketika fitnah ini muncul, kalian gak akan sanggup atau gak sempat beramal lagi. Fitnah ini seperti penggalan malam yang gelap gulita, mengerikan dan tidak diketahui arah atau kadar bahaya yang muncul. Bayangkan dalam keadaan malam yang gelap kita berjalan. Apa bahaya yang akan muncul? Gak tahu. Dalam bentuk apa, dari arah mana? Gak tahu.
Apakah dalam bentuk di depan ada lubang, lalu kita terperosok, nggak kelihatan? Atau umpamanya di depan ada batu, lalu kita tersandung? Atau umpamanya di depan ada ular yang sedang diam, lalu keinjak, gewok, wengegel? Atau bahaya-bahaya lain? Seperti itu bahaya berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Seperti itu fitnah yang kelak akan muncul. Cuma efeknya, kata Nabi SAW, di pagi hari ada seseorang yang mukmin, sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih mukmin, besoknya pagi hari dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Orang menjual agamanya hanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dia berani kufur, dia berani syirik, dia berani murtad, asal dapat kesenangan dunia. Nah, itu fitnah yang akan terjadi. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi. Selain At-Tirmidzi enggak ada lagi istilah hasan sahih. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan sahih. Itu ada berapa penjelasan. Pertama, kalau hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim dan ada juga dalam kitab-kitab sunan, maka disebut hadis hasan sahih. Yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih, yang ada dalam kitab sunan-sunan disebut hasan. Tapi dua-duanya diterima. Yang kedua, makna hasan sahih itu adalah hadis yang diragukan antara hasan atau sahih. Kalau hasan itu sudah makbul diterima, apalagi sahih. Tapi kekuatan, validitas, kesahihan hadis ini beda antara yang sahih dengan yang hasan. Yang sahih lebih kuat. Nah, ada hadis ini minimal hasan tapi ada penguat ini. Cenderung ke sahih, tapi disebut sahih juga sedikit kurang memenuhi syarat. Maka disebutlah dengan sebutan hadis hasan sahih. Tapi yang jelas hadis hasan sahih adalah hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu baina yaday sa'ah fitanun qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya." Akan muncul sebelum hari kiamat beberapa fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang di zaman itu mukmin, tapi sore harinya sudah kafir. Di ada lagi yang sore harinya mukmin, besok paginya dia kafir. Dalam bentuk gimana? Dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Rela murtad, rela kufur, rela musyrik, asal dapat keuntungan dunia. Dan zaman itu pasti akan terjadi. Dan zaman terjadinya hal tersebut sebagai tanda dari kiamat. Sudah dekat kiamat ini. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu di antara efek dari fitnah. Jadi efek fitnah yang pertama bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Pagi mukmin, sorenya kafir. Atau sore mukmin, paginya sudah kafir lagi. Ini efek pertama. Hebatnya fitnahnya itu begitu. Nanti fitnahnya dalam bentuk apa? Kita akan jelaskan. Satu demi satu jenis fitnah yang membuat orang murtad dalam sehari. Kedua,
Efek fitnah menyebabkan orang lebih baik memilih mati daripada hidup. Sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Bukhari Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ata yamurru ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani kuntu makana." Tidak akan terjadi kiamat sebelum seseorang melewati kuburan orang lain. Lalu dia berkata, celaka aku, seandainya akulah yang mati dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada hidup. Karena apa? Dahsyatnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabr fa yatamarragu 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah, tidak akan hancur dunia ini sebelum ada orang yang melewati kuburan orang mati." Kalau kuburan pasti orang mati. Dia berguling-guling di atas kuburan itu. Disebut wa tamarragu alaihi. Terus dia berkata, ya laitani, celaka aku, seandainya akulah yang dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada orang hidup di zaman itu. Kenapa? Nabi selesai menyatakan, laisa bihid din illal bala. Tidak ada agama di zaman itu kecuali bala. Orang yang mengamalkan agamanya itu terzolimi, tertekan, terpojokkan, atau bahkan terazab. Siapa yang mengamalkan agamanya dipojokkan. Stres dia. Ingin komitmen loyal terhadap agama, tapi orang-orang malah membulinya karena agamanya. Ingin mati, gak boleh bunuh diri. Hidup gak bisa melaksanakan agama. Agama dilaksanakan, dibuli oleh orang. Itu salah satu di antara bentuk fitnahnya. Sampai dia lebih baik memilih mati, seandainya saya yang mati di sini ya. Tapi dia tidak bunuh diri karena larangan bunuh diri di dalam agama ini. Hadis lain diterima dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm wa yakthuru al-haraj wal haraj al-qatl." Mungkin zaman ini zaman kita hidup sekarang ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum hari kiamat ada beberapa hari, beberapa masa. Di masa itu kebodohan merajalela. Ilmu diangkat, sedikit yang berilmu dan semakin banyak al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana. Dan ini termasuk di antara tanda kiamat. Ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Ditambah dengan hadis lain, hadis yang barusan sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Anas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa' ayurfa'al ilma wa yakthurul jahal wa yakthurul zina wa yakthurul syurbul khamr wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna lihamsina imra'atan al-qaymul wahid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin merajalelanya kebodohan.
semakin maraknya perzinahan, semakin banyaknya para peminum khamar, semakin sedikit jumlah laki-laki, semakin banyak jumlah wanita, sampai perbandingannya 50 wanita berbanding dengan 1 laki-laki. Nah, di sini muttafaqun alaih. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, wallahu a'lam. Yang jelas wanita lebih banyaknya. Sekarang di sini aja, di setiap pengajian, itu ahwatnya bisa 2-3 kali lipat dari laki-laki. Kalau laki-laki yang hadir 100, ahwat bisa 300, bisa 400. Makanya wajar kalau laki-laki punya istri 4. Karena apa? Karena kalau hanya 1, kasihan banyak ahwat yang gak kebagian jodohnya. Makanya sing rela ahwat. Nah jadi, lupakan itu. Sing ngamuk ahwat. Tanda kiamat, kebodohan semakin merajalela, ilmu makin dikit. Sekarang sudah zamannya itu. Iya. Tapi bukankah ilmu semakin berkembang, teknologi sains semakin maju? Iya. Orang semakin pintar? Betul. Tapi terhadap dunia. Adapun terhadap agama, semakin kesini orang semakin bodoh. Jadi yang dimaksud ilmu semakin sedikit adalah ilmu agama. Karena Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz ilmu dalam Quran dan Sunnah maknanya ilmu agama. Di antara tanda kiamat ilmu makin sedikit, kebodohan makin merajalela, maksudnya ilmu tentang agama. Makin sedikit orang yang paham agama. Kebodohan tentang agama makin merajalela. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah semakin kesini semakin berkembang. Kita kan gak nyangka ya. Kecuali baru tahu setelah terjadi perang kemarin. Antara si Siriwil sama lawannya tuh. Baru tahu sehebat itu teknologi perang. Kayak main game aja gak perlu ngirim orang ya. Cuma ngirim apa? Drone, ngirim rudal, ngirim pesawat dan rudal itu beranak lagi. Begitu rudal dikeluncurkan, satu gitu, pas mau mendekat ke sasaran mau ditembak sama anti rudal, bruk terpecah, menjadi beranak. Kan susahnya, liar, makanya lolos tembus gitu. Dan itu gak nyangka, ada senjata seperti itu. Kecuali setelah kejadian, ada. Tadinya gak kepikiran itu. Jadi ilmu dunia makin lama, makin hebat, makin berkembang. Tapi hadis menyatakan makin dekat kiamat, ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Tidak berarti bertolak belakang antara realita dengan hadis, tapi maksud dari hadis orang semakin sedikit yang faham ilmu agama, orang yang bodoh tentang ilmu agama akan semakin banyak. Dan inilah realita yang memang terjadi. Ya. Inilah beberapa tanda-tanda kiamat berupa munculnya fitnah. Nah, lalu fitnah apa? Bentuknya yang muncul sampai efeknya kayak tadi. Efeknya bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Efeknya membuat orang itu lebih baik mati daripada hidup. Tapi gak mau kalau bunuh diri mah gitu ya. Bentuk-bentuk fitnahnya itu akan kita bahas bulan yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak-anak baru masuk mondok di pondok salaf. Semoga Allah mudahkan. Namun anak-anak merasa belum betah. Ya semua
Bukan hanya anak penanya ini, semua. Dan nangis terus pengen pulang. Nah kalau ini gak semua. Tergantung mental anak, dan mental anak tergantung bagaimana cara orang tua mendidik selama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu dimanja anak-anak. Nanti mentalnya tempe. Pas harus berpisah karena mondok, nangis-nangis, tantrum. Kayak begini nih. Semua anak pertama kali mondok pasti gak betah. Tapi ada yang nangis. Ada yang tidak nangis tapi kabur. Ada juga yang nangis tapi tidak tantrum. Cuma meleleh air mata. Tapi tetap tegar. Tetap tidak pulang. Ya. Ini semua tergantung hasil didikan orang tua di rumah sebelum mondok. Kami sebagai orang tua merasa tidak tega. Ya semua orang tua begitu. Takut anak sakit, tertekan, dan mendapat teman yang kurang baik. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Ustaz? Dikira saya tidak begitu. Anak saya 7. Yang ada ya. Yang tidak ada meninggal 1 waktu 11 bulan. 7-7-nya mondok. Apa tidak mengalami yang sebenarnya? Mengalami. Ada anak masuk ke pondok, kebetulan di pondok itu ada kenalan dekat, dititip. Apa yang terjadi? Begitu kita pulang, kita nangis di jalan, tapi harus tegar. Anak-anak ya sedih tapi tidak menangis, tegar. Tapi kata mereka begitu Abi Umi pulang, nangis. Tapi tidak di hadapan orang tua. Tapi tidak ingin pulang. Mereka tahu cita-cita orang tuanya ingin mereka mondok. Apa yang terjadi? Ada berita anak sakit. Terus seminggu masih sakit panas. Sampai 3 bulan. Kebayang gak? Gimana kita stresnya, khawatir gitu. Tapi inilah perjuangan. Ya. Jadi anak-anak saya semua 7-7-nya keluar kota semua. Gak ada keluar negeri, keluar kota. Awalnya pastilah berat. Pastilah nangis. Tapi mental kita sebagai orang tua diuji. Anak-anak juga teruji. Apa yang terjadi? Anak-anak menjadi mandiri. Mereka pasti sakit di sana. Dan tidak ada yang ngurus. Kalau di rumah diurus sama orang tuanya. Di sana dicuekin. Ada 1-2 yang perhatian tapi tidak seperti orang tuanya. Akhirnya sembuh sendiri. Akhirnya apa? Mendidik, menggembleng mental mereka. Jadi aja mentalnya kuat. Sakit sedikit, 2 dikit, Allah gak dirasa lagi. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang berjiwa mandiri. Berjiwa petualang. Awalnya antar jemput, tapi lama-lama gak perlu diantar jemput. Pulang sendiri, berangkat juga sendiri. Dan itu petualangan yang menyenangkan bagi para remaja. Yang laki-laki ya, kalau yang wanita mah diantar jemput. Begitu tuh. Jadi sampai sekarang semuanya menjadi mandiri. Ya, mentalnya menjadi lebih kuat. Selain ilmunya, selain amalnya tentu saja ya. Tegarlah, itu sesuatu yang normal, yang wajar. Jangan kalah sama orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke TNI atau polisi. Gemblengan di sana tuh lebih dahsyat tuh. Lebih membuat anak-anak itu menderita, digembleng lahir batin, fisik mental gitu. Saya kemarin ketemu sama perwira polisi, makan bareng. Dia menceritakan, dia waktu itu masuk ke kepolisian ketika polisi masih di bawah ABRI menyatu. Pendidikannya juga di Magelang. Wah, itu waktu pendidikan, nangis-nangis. Dan seterusnya, dan sengerilah gitu. Tapi banyak yang gak lulus, banyak yang kabur, banyak yang berhenti, banyak yang sakit, yang mati juga ada. Yang lulus sedikit.
Tapi yang lulusin yang sekarang jadi perwira minimal, jadi AKBP, sudah ada yang kompol, sudah ada yang jenderal, macam-macam. Itu orang-orang yang

0: sebagai proses yang akan mendewasakan mereka dan akan membuat mereka mandiri. Sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri jauh dari orang tua, mentalnya jauh lebih hebat ya. Berbeda dengan orang terus dari kecil sampai dewasa sama orang tua. Milih jodoh juga minta tolong ke orang tua ya. Ada orang milih kerja juga dipilihin sama orang tua ya. Melanggar aturan juga, aturannya yang dilabrak, ada yang begitu ya di negara orang. Jadi tegarlah sebagai orang tua, biarkan. Senyumin saja. Sekarang kamu menangis, kelak kamu akan tertawa bahagia. Dan akan membuat orang tuanya bahagia nanti ya. Ana mau tanya, batasan aurat bagi wanita khususnya wajah, muka. Apakah dagu termasuk aurat? Ulama ikhtilaf, apa wajah itu termasuk aurat atau bukan? Di zaman baheula mula. Tapi jumhur ulama menyatakan, ya wajah termasuk aurat yang harus ditutup. Makanya ayat tentang kerudung dalam
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'un." Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu Akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu maha pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk, usaha saya banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya, beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hamba-Ku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepada-Ku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya.

0: gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa.

0: Makanya Nabi mengatakan kafa bil mari isman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya. Dengan pertanyaan yang bila dijawab, itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan, enggak.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, Antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan id qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan, bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. fahuwa fi 'ayshati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat, buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika enggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu, sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak faham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak faham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu. Ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran. Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa. dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa, lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya. Dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj. Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asyar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada. Dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu alla ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati wa azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi 2 Jumadil Ula 1448 Hijriah atau 13 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan segera menyiarkan kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah, 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi, bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yukatayman azanillahu wa iyyakum. Adapun pembahasan pada pagi hari ini telah sampai pada hadis ke-9 dalam tema jauhi semua bahaya. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب para hadirin Masjid Umar Ibn Al-Khattab Desa Salacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dan para pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua, hidayatul ilm, hidayatul at-taufiq, untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa bisa bersyukur senantiasa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai istiqamah diwafatkan oleh Allah di atas iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membacakan kitab Qawaid Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu taala, dan sekarang kita masuk di kaidah nomor ke-9. Al-Qa'idatun Nabiyyah An-Nabawiyyatut Tasi'ah. Kita masuk ke kaidah yang ke-9, terambil dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama karena banyak jalur periwayatannya, dan ini menjadi salah satu hadis menjadi umdah asas daripada qawaid, salah satu qawaid dari qawaid fiqhiyah kubra al-khamsah. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dararo wa la dirara. Insyaallah lafadznya sangat mudah sekali, la dararo wa la dirara. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajmain, Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, la dararo wa la dirara, tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Sebelum kita membahas tentang makna yang dijelaskan oleh para ulama, wabil khusus di sini dinukilkan oleh penulis dari Al-Hafiz Ibn Rajab di dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Penulis hafizahullahu taala membawakan kepada kita satu muqaddimah dari hadis ini. Kata beliau bahwa hadis ini mencakup berbagai macam kaidah dari kaidah agama, namun dari sisi jalur periwayatan memang ada kelemahan, dan ini tidak dipungkiri lagi para ulama telah membicarakan tentang hadis ini bahwa hadis ini terdapat kelemahan dan banyak jalur juga adalah jalur-jalur yang lemah. Namun sebagian para ulama menguatkan hadis ini karena banyak jalur periwayatannya. Ini disebutnya hasan li ghairihi, ya. Tadinya dhaif karena banyak jalur periwayatannya saling menguatkan satu sama yang lainnya, maka dihasankan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan wa qad dzakara asy-syekh, yakni asy-syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan anna ba'dha turuqihi tuqwa bi ba'dhin, bahwa sebagian jalur hadis ini dikuatkan oleh sebagian jalur yang lain, wa huwa kama qal, dan memang seperti itu kata beliau. Wa qad istadalla al-Imam Ahmad bi hadzal hadis, dan al-Imam Ahmad telah menjadikan landasan hadis ini sebagai dalil.
8: Wa qala Abu Amr Ibnu Salah, Ibnu Salah mengatakan hadzal hadis asnadahu Ad-Dharqutni min wujuhin, bahwa al-Imam Ad-Dharqutni kata Ibnu Salah telah memusnadkan, telah merafakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya dari berbagai macam jalur. Wa majmu'uha yuqawi al-haditha wa yuhassinuhu, dan dengan banyaknya jalur periwayatan maka menguatkan hadis ini dan juga menghasankan jalurnya. Wa qad taqabbalahu jamaahiru ahli al-ilmi wahtajju bihi, dan jumhur para ulama telah menerima hadis ini dan menjadikannya sebagai hujjah. Abu Dawud rahimahullah, beliau juga mengatakan innahu minal ahadits allati yadurul fiqha yadurul fiqhu 'alaiha, kata Imam Abu Dawud bahwa hadis-hadis ini adalah di mana fikih berputar di dalamnya. Wa yush'iru bi kaunihi ghairu dha'if wallahu a'lam, dan dengan yang seperti itulah bahwa hadis ini tidak dhaif atau tidak lemah wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya hadis ini kata para ulama memang jalur periwayatannya banyak yang lemah kepada kita. Namun dengan banyaknya jalur periwayatan hadis ini menguatkan satu sama lainnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab sebenarnya membawakan beberapa lafaz dari hadis ini. Dan yang masyhur adalah yang kita sebutkan, la dararo wa la dirara, jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Ini terjemahannya pasti sangat sangat banyak tergantung makna yang diambil oleh para ulama. Karena dalam menjelaskannya pun para ulama khilaf. Para ulama khilaf, tentu khilafnya bukan khilaf yang saling bertentangan satu sama lainnya, justru adalah saling menguatkan satu sama lainnya. Ikhwani fid din a'azakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam tadi adalah bersabda la dharara wa la dirara, tidak boleh membahayakan. Nah, hadis ini kata para ulama, bil khusus Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan wa huwa lafdhun 'amun mutasarrifun fi aktsari umuri dunya wa la yakadu ayuhata bi wasfihi illa anna al-fuqaha yanzi'una bihi fi asya' mukhtalifah, bahwa hadis ini adalah hadis yang lafadznya sangat umum dan sangat-sangat bisa kita terapkan di dalam kebanyakan perkara dunia. Bahkan hampir-hampir hadis ini adalah mencakup pada semua permasalahan. Jadi para ulama, para fuqaha, mereka membagi hadis ini menjadi beberapa bagian. Bahkan kalau kita bahas hadis ini dari sisi kaidahnya, ini sangat-sangat banyak sekali lahir kaidah. Tadi saya katakan di awal bahwa salah satu besarnya, agungnya hadis ini adalah dijadikan oleh para ulama sebagai landasan atau lima landasan kawaid fikhiyah kubro, kaidah-kaidah fikih yang besar. Ini salah satunya adalah hadis ini, la dararo wa la dirar, dan di bawahnya banyak sekali kaidah-kaidah yang lahir. Jadi di dalam masalah kehidupan kita secara umum, semua hal yang membahayakan itu harus kita hindari.

hal yang dapat membahayakan, ini harus dihindari, harus dihilangkan. Maka para ulama banyak sekali di dalam kitab-kitab mereka, wabil khusus dalam kitab-kitab kawaid fiqhiyah, membahas tentang masalah ini dalam perkara dunia atau wabil khusus dalam perkara agama. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Kemudian di sini penulis menjelaskan kepada kita khilaf dari para ulama dalam menjelaskan makna hadis ini. Sekurang-kurangnya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hadis ini menjadi empat makna atau khilaf menjadi empat pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, la dararo wa la dirara. Kalimat la dororo dengan wala diroro ini sama saja maknanya. Jadi artinya la dororo teh jangan membahayakan, la diroro juga jangan membahayakan. Sama saja maknanya. Terus kenapa diulang la doror wala diror? Diulang la doror, kemudian diulang la diror. Kata pendapat yang ini menyatakan bahwa diulangnya kalimat doror dengan diror ini merupakan pengulangan dalam rangka taukid, dalam rangka penegasan. Dalam bahasa Arab seperti itu, ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Diulang kalimatnya berarti artinya adalah benar-benar tegas gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak ada, ini nafiyah lil jins, la darara wala dirara, jangan membahayakan, jangan membahayakan. Nah, ini makna yang pertama kata para, kata sebagian ulama. Jadi diulang karena ada penegasan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau seandainya hanya sekedar pengulangan dan juga sebagai penegasan, ini tentunya tidak akan beda lafaznya. Harusnya la dororo wala dororo harusnya mah. Tapi ini mah la dororo wala diroro. Pertamanya madororo pakai fathah, dororo pendek lagi semuanya, la dororo. Kemudian lafad yang keduanya wala di pakai do tapi kasroh, diroro fi'al dalam waznin fi'al. Nah di sini tentu ada perbedaan. Nah, di dalam bahasa Arab seperti itu, kalau ada nambah satu huruf atau berbeda harokat, ini akan berubah maknanya. Asadun jadi usudun, beda harokat jadi jamak ya. Kitabun jadi kutubun, rasulun jadi rusulun, jadi jamak tuh berbeda. Jadi apa namanya, ada perubahan makna. Maka pendapat yang pertama ini kurang kuat. Pendapat yang pertama ini kurang kuat bahwa la dororo wa la diror adalah sama maknanya, tidak boleh membahayakan, tidak boleh membahayakan. Jadi diulang dua kali dalam rangka taukid, tapi wallahu a'lam bissawab, pendapat ini kurang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang kedua menjelaskan apa makna la dororo wa la diror, tentu ada perbedaan kata mereka. Pendapat yang kedua ini, mereka menjelaskan kalimat doror adalah isim, kata benda, kata benda. Inna doror huwal ism, bahwa doror adalah isim. Wad diror adalah fi'il, adalah kata kerja. Diror ya dari masdar mungkin ya, masdarnya, dan ini dari kata kerjanya diror. Maknanya adalah apa? Kenapa dibedakan demikian? Anna doror nafsuhu muntafin fi syar'i, bahwa hal yang membahayakan ini memang harus tidak boleh ada di dalam syariat. Asasnya demikian. Perkara yang membahayakan pokoknya jangan sampai ada. Ini asas dalam syariat. Itu ketika menjelaskan bahwa doror itu isim. Berarti la doror tidak boleh ada hal yang berbahaya sama sekali. Kalau kita terjemahkan sebagai makna, la doror artinya tidak boleh ada hal yang membahayakan sama sekali. Wala dirar, apa makna dirar? Idkhalud darar bi ghairi haqqin, yakni memberikan mudarat tanpa haknya. Kalau mau diterjemahkan berarti dalam makna yang kedua atau makna pendapat ulama yang kedua ini, la dirar tidak boleh ada hal yang membahayakan sama sekali, dan tidak boleh la dirar dan tidak boleh memberikan hal yang bahaya kepada orang lain tanpa haknya.

0: Jadi maknanya beda lagi. Ini makna atau pendapat ulama yang kedua ketika menjelaskan la doror wa la diror. Saya ulangi, untuk pendapat yang kedua ini menjelaskan la doror, tidak boleh ada hal yang membahayakan sama sekali. Wa la diror, tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain tanpa haknya. Karena terkadang ada hal-hal yang memang pada asasnya dia itu hal yang berbahaya, hal yang mudorot, hal yang merugikan, tapi boleh dilakukan. Contoh seperti qisas, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum ta'zir, dan yang lain-lainnya dari para yang telah dijelaskan dalam syariat. Hukum penggal, qisas tadi. Ini bahaya gak Pak? Mudarat gak jelas, menghilangkan nyawa. Tapi apa? Dilakukan karena hak. Yang tidak boleh kata Nabi, la diror, melakukan hal yang memudaratkan orang lain, melakukan hal yang membahayakan, merugikan orang lain tanpa hak. Kalau ada haknya, motong tangan misalkan karena apa, hukum mencuri, dan ini dilakukan oleh pemerintah yang sah, pemimpin yang sah, maka pada saat itu dia memberikan kemudaratan pada orang lain tapi dengan hak, dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah makna la dharar wa la dirarar, pendapat yang kedua. Tidak boleh ada hal yang berbahaya sama sekali, dan tidak boleh memberikan hal yang berbahaya, yang merugikan tanpa hak. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ad-dharar an yadkhula 'ala ghairihi dararan bima yantafi'u huwa bihi. Maksud kalimat doror adalah sesuatu hal yang merugikan, yang membahayakan, tapi dia mendapatkan manfaat dari itu. Ini pendapat yang ketiga. La dororo, tidak boleh ada hal yang membahayakan, yang merugikan orang lain, tapi orang yang membuat mudorotnya dapat manfaat. Contoh kayak apa? Maling. Nah ini ya, dia ngasih bahaya, ngasih kerugian sama orang lain berupa apa? Diambil hartanya, tapi dia dapat manfaat si maling ini teh berupa barang yang dimaling. Ini gak boleh, la doror. Nah itu maksud doror, pendapat yang ketiga. Jadi hal yang merugikan orang lain, hal yang membahayakan orang lain, tapi ada manfaatnya untuk si pemberi bahaya, ini doror. Ini gak boleh kata Nabi SAW. Ini makna yang pendapat yang ketiga. Wala dirar, tidak boleh juga melakukan dirar. Apa? An yadkhula ala ghairihi dararan bila manfa'ata lahu bihi. Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan, merugikan orang lain tanpa ada manfaat di balik itu. Kalau yang dirar, kata pendapat yang ketiga ini adalah memberikan kerugian, memberikan hal yang membahayakan kepada orang lain, tapi hal yang berbahaya itu teh tidak ada manfaatnya kepada dirinya. Contoh seperti apa? Pembulian, ngebuli orang lain, ngaledek orang lain. Misalkan orang lain tampilannya, fisiknya diledeklah oleh yang lainnya. Maka apakah ketika si pembuli ini meledek secara verbalkah ataukah secara psikis dan juga fisik, dia meledek kemudian tiba-tiba dapat manfaat, rekeningnya nambah gitu ngaledek orang lain. Kemudian misalkan tanahnya ngalegaan, tiba-tiba harga emas turun, enggak juga. Tidak juga. Tidak ada manfaat sama sekali kecuali mengikuti hawa nafsu. Demikian juga gibah. Ini memudaratkan orang lain, na'am, ini kehormatannya dirobek. Gibah, apa manfaatnya untuk si penggibah? Apakah nambah saldonya? Apakah nambah anaknya misalkan? Apakah nambah bagus mobilnya, motornya, dan seterusnya? Tidak sama sekali. Ini namanya diror, pendapat yang ketiga. Doror adalah hal yang merugikan, membahayakan orang lain, tapi ada manfaatnya bagi si pemberi mudarat. Kemudian kalau diror adalah hal yang membahayakan orang lain tapi atau merugikan orang lain, tapi tidak ada manfaatnya baginya. Nah, dua-duanya enggak boleh, la dharar wa la dirar. Maka pendapat yang ketiga ini, kalau kita kasih maknanya adalah tidak boleh merugikan orang lain meskipun kerugian tersebut memberikan manfaat. Dan tidak boleh memberikan kerugian, memudaratkan orang lain tanpa adanya manfaat di sana. Nah, itu wallahu a'lam bishawab, itu makna atau pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ad-darar an yadurra biman la yadurruhu ay yaqud darar minhu ibtida'an. Kalimat darar, la darar, darar di sini maksudnya adalah memberikan kerugian, memberikan mara bahaya kepada orang lain tanpa ada sebab apa-apa. Jadi dia emang yang memulai, orang yang memulai untuk memberikan bahaya kepada orang lain. Orang yang memulai untuk merugikan, membahayakan orang lain, la darar, ini enggak boleh. Gak boleh memulai mara bahaya, gak boleh memulai merugikan orang lain. Ini makna doror. Kemudian makna diror adalah bi an yadurra biman qad adarra bihi ala wajhin ghairun jaiz. Bahwa dia memberikan mudarat kepada orang lain, balas dendam, bahasa nama, balas dendam dengan cara apa yang lebih. Itu diror, balas dendam dengan cara yang lebih. Karena dia dirugikan sama orang lain, kita rugikan juga orang lain, tapi caranya zalim, membalas dengan balasan yang tidak setimpal, justru merugikan. Contoh misalkan tadi doror, makna yang keempat ini atau pendapat yang keempat ini adalah emang orang ini jadi biang keroknya, jadi yang memulai mudorotnya, jadi memulai hal yang dapat merugikan orang lain. Contoh seperti tadi, punten maling. Punten maling, misalkan maling apa? Maling sendal, ya. Maling sendal. Ambil sendal teh. Nah, ini doror. Kenapa doror? Atuh batur nyeker nanti. Ya, harta orang lain ini gak boleh diambil pada asasnya. Diambil itu sendal, di maling. Dek, ketahuan dengan maling sendalnya digebugin, dak dek dak dek dugika, misalkan patah tulangnya misalkan. Ah, ini diror, ini diror. Jadi apa, na'udzubillah, bahkan sampai ada yang dibakar gara-gara maling motor, subhanallah, gara-gara maling gas, gara-gara maling hayam, sampai dibakar, na'udzubillah. Dalam Islam, la darara wa la dirar, memberikan mudarat kepada orang lain ibtidaan, dia yang mulai jadi biang kerok, gak boleh. Demikian juga dalam membalas kemudaratan, dalam membalas dendam, dalam membalas kezaliman, maka gak boleh juga lebih dari kadarnya. Boleh gak sesuai dengan kadarnya? Boleh kalau sesuai kadarnya. Fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Boleh, kata Allah Azza wa Jal, balas dengan apa? Balasan yang setimpal. Kalau misalkan gebuk kita teh, na'udzubillah, ada yang ngegebuk, misalkan geneukna teh di pelipis bawah mata sepanjang 3 cm kali 3 cm. Kalau mau balas dendam segitu juga. Powernya segitu, kemudian juga apa? Letaknya sama, kita cirian heuleuh spidolan jebak gitu nya. 3 cm, 3 cm. Harus sama persis. Kalau seandainya kita membalasnya gebuk teh make tangan beko misalnya jebet, maka apa? Bisa mati misalkan, atau bahkan jadi tadinya satu pukulan kita balas jadi dua pukulan, ini jadi lebih, jadi diror. Ini makna yang keempat, subhanallah. Ini makna semuanya masalah mudarat yang sama-sama semuanya terlarang. Sama-sama semua terlarang. Mau diror, mau doror dengan makna atau pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, dan pendapat keempat, semuanya tidak boleh. Terakhir tadi kita pendapat keempat adalah tidak boleh jadi biang kerok dalam kemudorotan, dan tidak boleh membalas kemudorotan dengan balasan yang lebih zalim. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah sekurang-kurangnya empat pendapat para ulama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam menjelaskan makna doror dan juga diror. Jadi semua sisi dari kemudaratan, dari sesuatu yang merugikan, membahayakan orang lain ataupun diri sendiri, maka ini dinafikan, tidak boleh pada asasnya demikian. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajma'in. Kemudian di sini penulis menjelaskan kepada kita, saking pentingnya ini kaidah untuk kita pelajari, lafaz-lafaz dari hadis yang sangat luar biasa yang kita bahas tadi dan penting untuk kita terapkan dalam kehidupan para penuntut ilmu, maka hendaknya para penuntut ilmu memberikan perhatian yang lebih terhadap memahami hadis ini. La dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh merugikan dengan makna-maknanya tadi. Dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, dari mulai masalah fikih ibadah, dalam masalah jual beli, dalam masalah gadai menggadai, dalam masalah pernikahan, kedokteran, kriminal, dan seterusnya, dari berbagai macam aspek kehidupan kita, maka hendaknya kita fahami dengan baik hadis yang mulia ini, la dharar wa la dirar, dan juga apa, dan juga kita praktekkan dalam kehidupan kita ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian di sini tadi makna yang ketiga atau pendapat yang ketiga dari para ulama menyebutkan la dharar, tidak boleh ada kemudaratan, wa la dirar, dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain tanpa hak. Nah, kita bahas di masalah ini. Fa amma idkhalu ad-darar ala ahadi bihaqqin imma likaunihi ta'addi hududallah fayu'aqibu biqadri jarimatihi aw kaunuhu zalama ghayrahu fayatlubu al-mazlumu muqabilatahu bil 'adli fa hadha ghayru muradin qat'an. Adapun ketika memasukkan kerugian kepada orang lain, ketika memberikan kerugian kepada orang lain tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang hak. Contoh misalkan karena untuk dalam rangka menghukum, ini bagi yang berhak. Atau seperti tadi maling, ya ada yang maling benda yang lumayan berharga. Misalkan ya tadi seperti sendal gitunya, lumayan berharga. Maka apa? Ketika menghukumnya, bagaimana? Ini kan mudorot kepada si maling ini ketika dihukum. Maka apa? Maka yang seperti ini tidak masalah, asalkan tadi dengan haknya. Hukum kemana? Ya berikan kepada yang berwenangnya. Seperti itu. Kalau seandainya, kenapa maling sendal? Aduh saya lapar. Emang dahar sendal? Enggak, mau dijual maksudnya. Ya. Mau dijual misalkan sendalnya, aduh saya lapar. Oh karunya, kita kasih makan misalkan. Seperti itu. Karena ya harus banyak. Jangan gegabah lah ya, jangan gegabah. Takutnya memang benar-benar sangat-sangat butuh. Nah, betapa banyak orang yang apa namanya, dia hanya ngambil buah gitunya di kebun, kemudian ngambil kayu bakar, dituntut jutaan rupiah, subhanallah. Ya, ini tentu memudorotkan orang lain. Hanya ngambil kayu bakar yang subhanallah, kalau dihitung juga tidak akan nyampe 25.000. Ya, ngambil kayu bakar. Kemudian dituntut sampai di penjara, sampai rugi jutaan rupiah. Subhanallah, ini tidak adil. Jadi memudorotkan orang lain. Nah, ini demikian tidak boleh jelas. Nah, adapun ketika menghukum, memberikan hukuman bagi yang berhak, untuk memberikan hukuman dengan cara yang hak, maka ini tidak terlarang. Bukan itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisos, kan menghilangkan nyawa. Kenapa dia dikisos? Ya gara-gara dia menghilangkan nyawa. Kisos, hilangkan nyawa. Gara-gara maling dengan mencapai hadnya, mencapai batasannya, maka dipotong tangannya. Dipotong tangannya gara-gara apa? Maling pada barang-barang yang memang mencapai hadnya dengan keadaan tertentu. Potong. Misalkan ada yang juga ngebegal, itu cuma juga dihukum. Dipotong apa-apa, dipotong silang. Ya, potong silang. Para rampok itu dihukumnya dipotong silang. Kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong juga. Dipotong silang, kejam. Karena mereka juga kejam. Tepugah-puguh kita punya kendaraan tiba-tiba, na'udzubillah, disakitin. Ya, bahkan tidak sedikit yang sampai dibunuh untuk diambil. Hanya sekedar paling motornya, hanya sekedar HP-nya, paling berapa juta. Seperti itu. Nah, rela menghilangkan nyawa orang lain. Na'udzubillah. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya hukumnya memang hak, Emang pemerintah yang sah, kemudian orang yang berhak untuk menunaikan hukum seperti itu, maka yang seperti ini tidak termasuk dari larangan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullahu ajmain, bahwa ilhaqud darar bighairi haqqin, memberikan kerugian kepada orang lain tanpa hak, ini ada dua jenisnya. Memberikan kerugian kepada orang lain tanpa hak, ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, alla yakuna fi dzalika 'aradun siwa ad-darar bi dzalikal ghair, fa hadza la raiba fi qubhihi wa tahrimihi. Memberikan kemudaratan, kerugian bagi orang lain tanpa hak, gak akan keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, emang ingin membahayakan aja. Emang ingin merugikan orang lain saja. Maka yang keadaan seperti ini, tidak diragukan keharamannya. Memberikan kemudaratan, memberikan kerugian bahaya kepada orang lain, dalam rangka emang memberikan bahaya. Contoh seperti, misalkan tadi bully, ya ini kan nggak ada manfaatnya, nggak ada apa-apa, ngasih benar-benar ngasih kerugian, imma kerugian secara psikis, imma kerugian secara fisik, ya disakiti seperti itu. Nah maka kita tidak boleh memberikan kerugian murni kepada orang lain, kerugian murni kepada orang lain ini haram, jelas keharamannya. Kemudian jenis yang kedua, memberikan bahaya kepada orang lain tanpa hak adalah yang kedua, an yakuna lahu gharadun akhar sahih, misal ayat tasarrafa fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu fa yata'adda dzalika ila darari ghairihi. Nah, kalau jenis yang kedua, dia memberikan mara bahaya, kerugian kepada orang lain, tapi ada tujuan yang dibenarkan pada asasnya mah. Tujuan yang dibenarkan di dalam syariat, adanya maslahat yang dia ingin raih, ingin capai. Aw yamna'u ghairahu minal intifa'i mimilkihi tawfiran lahu, atau mencegah orang lain agar tidak memberikan bahaya pada dirinya. Fayatasarrafu fayatadarrarul mamnu' bidzalika fa fi hadhihi surah tafasil laysa hadza mawdhi' dzikriha. Nah, di dalam permasalahan ini memang harus ada perincian-perincian tertentu yang bukan tempatnya. Ini dalam kawaid fikhiyah. Contoh misalkan seperti ini. Kita pengen punya sumur. Sumur berarti air ya, tempat air. Kita punya di depan rumah kita ada tanah, tapi digunakan jalan sama orang lain. Jalan motor, jalan macam-macam lah jalan. Dan itu jalan utama orang lain. Dan itu ternyata bukan tanah kita. Ada setengahnya tanah kita, ada setengahnya bukan. Kita bangun sumur di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan orang lain, kita bangun sumur. Ini satu sisi memang kita butuhkan air. Satu sisi betul, maslahat untuk kita. Tapi satu sisinya memberikan apa? Mudarat kepada orang lain. Nanti orang mau lewat kejeblos sumur kumaha? Gitu ya. Nanti orang lewat ada apa namanya? Ada sumur gak bisa lewat situ, maka orang gak bisa lewat. Nah, yang demikian ini memberikan mudarat kepada orang lain. Contoh lain lagi. Misalkan ini sebenarnya panjang sekali ya dari qawaid fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Misal ada satu rumah di depannya ini tanah kosong, baru jalan. Tanah kosong ini dibeli sama kita. Dan rumah ini ke kanan teu aya jalan, ke kiri teu aya jalan, ke belakang teu aya jalan, kecuali tanah kosong yang di depan yang telah mau kita beli. Nah, si tanah kosong ini kalau seandainya full kita bangun untuk membangun rumah, maka tetangga yang rumahnya tadinya di belakang ini akan dapat mudarat gak pak? Dapat mudarat kalau warna timana hibar merenda anak hilang gitunya. Udah bukan, gak bisa. Maka apa? Wajib atau ngasih apa minimal jalan. Jangan sampai memudaratkan orang lain. Ada tetangga yang kodim yang sudah lama di sana ya. Maka apa? Gak ada jalan kanan dan kiri, kita beli tanahnya di depan. Seminimal-minimalnya kita ngasih jalan. Kita ngasih jalan untuk akses dia keluar masuk. Jangan sampai mentang-mentang ini tanah sudah saya beli, ya, akhirnya apa? Kakurung rumahnya, dibuat rumah full sama kita, gak ngasih akses sama sekali untuk tetangga kita. Ini mudarat sama orang lain. Nah, sedangkan di dalam syariat Islam ini harus ngasih apa? Harus ngasih banyak kebaikan kepada orang lain. Di antaranya apa? Kita menyediakan jalan. Meskipun itu tanah kita, tapi kita menyediakan jalan sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, atau apa namanya, jalan gang. Jalan gang seminimal-minimalnya. Atasnya mungkin kita bangun lagi kalau mau tetap dibangun. Seperti itu. Jadi ada gang khusus untuk lewat tetangga kita. Seperti itu. Jangan sampai apa memudaratkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian sebenarnya masih ingat ini ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam qaid fikihah berkaitan dengan hal ini. Cuman tadi kata penulis juga, kata Ibnu Rajab, bahwa bukan tempatnya untuk kita merinci di sini. Terus walhasil, nah, tujuan dari kaidah ini, an-nadharar muharram. Hasilnya adalah, kesimpulannya adalah bahwa mudarat, segala hal yang dapat membahayakan, memberikan kerugian pada orang lain, ini haram. La yajuzu tamkinu sahibihi minhu. Maka tidak boleh tetap berada di atas hal yang merugikan orang lain. Fa'alal insan an yakuna maqsuduhu nafa'a al-khalqa. Bahwa hendaknya seorang manusia ini dalam hidupnya tujuannya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan adarruhum linnas, bukan orang yang paling mudarat pada orang lain. Nah, ini hadis Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan tentang keadaan orang yang fajir dengan orang yang mukmin ketika mati. Orang mukmin ketika mati, orang lain rugi. Tapi ketika orang yang tukang merugikan orang lain, yang apa? Ketika dia mati, maka seluruh alam semesta bergembira tentang kematiannya. Alhamdulillah mati. Alhamdulillah mati. Gara-gara apa? Kalau dia masih hidup, memberikan mudarat kepada orang lain tentang kefasikannya, kemaksiatannya. Jadi merugikan kepada makhluk-makhluk yang lain, memberikan kerugian juga. Tapi kalau dia mati, alhamdulillah, senang. Kenapa? Mudaratnya hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Hendaknya apa? Kita mati membawa jasa. Membawa apa? Membawa manfaat kepada orang lain. Membawa amal soleh yang bisa diamalkan, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kitanya mati, amalnya tetap ada. Terus kita lanjutkan. Wal ihsan ilaihi mutlaqa. Dan hendaknya tujuan hidup kita ini memberikan kebaikan pada orang lain secara mutlak. Wa hadza huwa rahmah allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang demikian ini adalah rahmat sebagaimana tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah taala, tidaklah kami mengutus dirimu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang terhadap semesta alam. Kasih sayang terhadap semesta alam, menjelaskan tauhid, menjelaskan kasih sayang, bagaimana hubungan antara muamalah dengan manusia, ya, bagaimana berjual belinya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa man ta'ammala fil waqi' fa innahu sayajidu suwar min kharaqi hadhihi alqa'idah la darar wa la dirar wa la'allana nadhkuru ba'd hadhihi suwar liyatawaqqaha min waqa' man waqa'a fiha wa yuhadhdhir min alwuqu'i fiha man salimahu Allahu minha. Dari apa yang kita jelaskan, maka jelaslah bahwa mudarat itu tidak boleh, ya, tapi ada beberapa gambaran yang ada prakteknya di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh penulis, ada beberapa gambaran yang ada prakteknya di dalam Al-Quran terhadap hal ini. Tidak boleh memudaratkan, tidak boleh membahayakan, tidak boleh merugikan orang lain, yang ada prakteknya di dalam Al-Quran. Agar bisa kita apa? Agar bisa kita hindari, dan agar orang yang terjatuh ke dalam mudarat ini hendaknya apa? Hendaknya hilangkan. Yang pertama, di dalam Al-Quran tidak boleh memberikan wasiat yang memberikan mudarat. Tidak boleh meninggalkan wasiat yang menimbulkan mudarat kepada orang lain, menimbulkan kerugian atau mara bahaya kepada orang lain. Di mana ini dalilnya? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Nah, ini disuruh apa? Disuruh menunaikan wasiat kita. Dalam step by step ketika tajhiz pengurusan jenazah, yang pertama biayanya itu untuk tajhiz. Jadi enggak langsung misalkan ada orang yang wafat enggak langsung ngurus waris dulu. Mariwuh waris langsung nu pertama teh. Enggak. Yang pertama tajhiznya dulu, kepengurusan jenazahnya dulu. Dari mulai dimandikannya sampai dikuburkannya, tajhiz. Kemudian apa? Urus hutang-hutangnya. Hutang karena Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadahnya, atau hutang karena muamalahnya antar manusia. Setelah itu barulah wasiat. Wasiat dulu. Nah, kemudian terakhir ya waris. Nah, si wasiat ini kata Allah Azza wa Jalla ghairu mudhar. Dia apa? Wasiat yang ghairu mudhar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-idrar fil wasiyah minal kabair. Tsumma tala hadhil ayah. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas bahwa wasiat yang memudaratkan, merugikan orang lain, ini termasuk dari dosa besar, kata Ibnu Abbas, dan beliau membacakan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, maka di dalam wasiat pun gak boleh memudaratkan, gak boleh merugikan kepada orang lain. Termasuk dari bagian memudaratkan atau merugikan orang lain dalam wasiat adalah diantaranya an yakhussa ba'dal warathah bi ziyadatin ala fardihi alladhi faradallahu faradahullahu lahu fayatadarrar baqiyatal warithah bi takhsisihi. Contoh wasiat yang dapat merugikan orang lain, mengkhususkan tambahan bagi sebagian ahli waris aja. Karena dipikanya habisan, anak pertama harus dapat lebih. Misalkan ya, anak pertama harus dapat lebih. Setengah harta untuk anak pertama, sisanya bagi buat adik-adik. Nah, ini memudaratkan jelas. Ini memudaratkan jelas. Lebih dari bagian fardnya masing-masing, ya, bagian fardnya masing-masing, maka tidak boleh yang demikian. Maka la wasiat lil waris, kata Nabi SAW, bahwa tidak boleh wasiat, wasiat harta bagi ahli waris. Ahli waris ada bagiannya apa? Waris. Ada bagiannya berupa waris. Nah, wasiat ini bagi siapa? Wasiat harta seperti ini bagi orang-orang yang tidak dapat waris. Contoh misalkan incu. Incu yang penghubungnya adalah anak perempuan, ini enggak dapat. Ada hijab ya, anak perempuan. Misalkan dia punya incu. Incunya ini dari anak perempuannya. Anak perempuannya itu udah meninggal. Udah meninggal duluan. Si incunya ini pengen supaya apa? Dapat harta darinya. Maka apa? Kasih wasiat yang seperti itu. Karena dia gak dapat nih. Kasihan. Kalau dipikirnya ah, maka apa? Kasih wasiat. Wasiat kepada orang ini. Atau misalkan kepada saudara yang jauh, yang memang bukan bagian warisnya. Misalkan kepada paman, tapi paman nanti emang nanti tos layar tos jauh pisan. Ya, dari sisi struktural pembagian waris gak dapet. Maka apa? Kasih wasiat kalau emang pengen. Nah, tapi jangan apa memudaratkan. Nah, ini mah yang dapat waris gak boleh dikasih wasiat, apalagi dilebihkan. Dan juga yang lainnya adalah apa? Wasiatnya terlalu banyak sampai mengurangi jatah ahli waris. Ini gak boleh, maka sama Nabi tidak dibolehkan. As-sulus was-sulusu kasir. Ini hadis tentang wasiat. Sepertiga harta diwasiatkan itu sudah sangat banyak. Jadi maksimalnya adalah sepertiga harta di dalam mewasiatkan kepada sesuatu. Maka tidak boleh lebih dari itu, sepertiga harta peninggalan dari si mayit. Gak boleh lebih dari itu. Maka kalau lebih dari itu, ini memudaratkan kepada ahli waris. Memudaratkan kepada ahli waris, harusnya dapat bagian berapa masing-masingnya, malah sedikit dapatnya. Wahakadha. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada nasihat dari penulis. Waliyata'ammal mu'min khatma hadhil ayatil karimah biqalihi innallaha khabirum bima ta'malun. Tentang wasiat yang tadi memudaratkan, jangan sampai kita berbuat tidak adil karena ada kebencian kepada orang lain. Hendaknya kita perhatikan firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Dialah Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka tidak manfaat untuk memberikan mudarat kepada orang lain. Hati-hati, ini Allah maha melihat. Jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Jangan sampai kita membahayakan, merugikan orang lain. Gak ada manfaatnya. Ini jadi dihisab nantinya. Akan jadi bahan hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita perhatikan hal ini. Apapun hal yang memudaratkan, jangan sampai kita lakukan. Punten. Contoh seperti apa? Contoh seperti di dunia kantor, di dunia yang lain-lainnya. Misalkan bekas makan. Bekas makan di kantor ya, atau bekas ngopi di kantor. Cul we. Nah, bekas ngopi apa? Cul we di meja umum. Ya, habis makan cul we tidak dikumbah apa ya bahasa Indonesia? Tidak dicuci ya. Ini memberikan mudarat sama orang lain. Bisa jadi makanan tersebut busuk ya. Bisa jadi makanan tersebut jadi sumber penyakit, aya laleur lah, aya sireumna, aya macam-macam mudarat kepada orang lain. La darar wala dirar. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hati-hati. Allah Maha mengawasi, Allah Maha tahu tentang perbuatan kita. Nah, maka sebisa mungkin kemudaratan yang sekira-kiranya ini akan merugikan orang lain, hindari. La darar wala dirar. Nah, apapun itu bentuknya, punten, buang sampah sembarangan. Ini juga kaum muslimin subhana rabbi. Banyak sekali kaum muslimin yang tidak mempraktekkan Islam. Buang sampah lung we, dari mobil lung keluar, dari motor lung keluar. Termasuk juga ahlul hisab ketika naik motor pak, ahlul hisab atas sekarate apa ya bahasa Indonesia nanti ya, abunya ya. Namun iya abunya gitunya kena mata orang lain. Wah, itu mudarat jelas. La darar wala dirar. Terus dengan enaknya pakai helm atuh cenah. Meh teu beunang eta subhanallah. Salah sahabat nuturkeun subhanallah. Wa hakadha. Nah, demikian. Nah, ini jauh sekali berarti Islam dengan kaum muslimin sangat jauh sekali. Islam dengan kaum muslimin sangat jauh sekali karena tidak perhatian terhadap ini. La darar wala dirar. Memudaratkan orang lain. Apapun tindakan kita yang memudaratkan orang lain, maka apa? Jangan. Ya, termasuk jadi tadi ya, merokok dan yang lain-lainnya. Ini mudarat sama orang lain. Kalau mau mah sesep tos tong dikaluarkeun deui. Sinabatur apa? Sinabatur tong ngarasaan haseupna sesep we. Insyaallah dua kenyotan ge aman gitunya. Tong dihembuskeun deui, mah disedot dikeluarkeun deui. Ibarat tuang mah, lepehkeun deui gitu. Lepehkeun deui. Atuh mudarat ka batur gitu oge sami. Kalma apa jijik gitu ya ketika makan lepehin. Mah diongkohna dikenyot tapi dikeluarkeun deui. Seperti itu. Nah, wah kada. Ya, kalau dikenyot tong dikeluarkeun deui mah dua kali kenyotan ge wareg insyaallah komo ku rokok yang gede teh apa ku cerutu ya. Dua kali kenyot ge aman sok gera. Aman seperti itu. Langsung paru-paru basah meureun paling oke. Okay. Wah kada. Ya jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Buang sampah sembarangan. Ini kaum muslimin banyak sekali memudaratkan orang lain. Lung ya, di mana aja gitu ya. Kadang di depan rumah orang lain. Ya buang sampah ya. Demikian juga buang sampah yang sudah berbentuk kresek gitu ya. Suka nyimpannya di pinggir jalan. Aya we hiji nu ngabalakan ya. Nyimpan sampah eta mah seueur sa RT eta tiba-tiba di pinggir jalan kayak gitu. Lah, Indonesia mayoritas kaum muslimin eta teh ya. Kotor subhanallah. Tinggali orang-orang kafir mereka malah apa? Mengambil mudarat itu. Mengambil mudarat sampah itu dibersihan ke mereka. Ima apa? Orang-orang kita yang mayoritas kaum muslimin tidak menjalankan Islam. Buang sampah di mana saja. Itu sembarangan mudaratkan orang lain. Tidak peduli kepada orang lain. Ini innallaha bima ta'maluna khabir. Hati-hati. Allah Maha mengawasi perbuatan kita. Itu yang pertama tadi. Contoh ya dalam Al-Quran. Bahwa mudarat itu tidak boleh ada sama sekali. Dalam masalah wasiat tidak boleh wasiat yang memudaratkan, merugikan, membahayakan orang lain. Kemudian contoh yang kedua di dalam Al-Quran adalah apa? Masalah talak. Masalah talak. Tidak boleh memudaratkan perempuan. Hati-hati. Allah Ta'ala berfirman di dalam talak raj'i. Wa idza talaqtumun nisa' fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kata Allah Azza wa Jal. Wa idza talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak perempuan-perempuan kalian kemudian mencapai masa iddahnya, beres masa iddah 3 kali quru, fa amsikuhunna bi ma'ruf, rujuk, jaga dengan baik, au sarrihuhunna bi ma'ruf, atau memang pisah saja secara baik-baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, jangan kalian cegah itu wanita tidak diceraikan dengan baik, diurus. Oke, enggak. Diraran, dalam rangka memudaratkan kepada wanita tersebut. Balas dendam misalkan. Ya, balas dendam. Jadi diceraikan enggak? Kalau diceraikan kan jelas statusnya jadi janda. Bisa dinikahi sama orang lain. Ini mah enggak. Kalimatnya dirujuk, tapi tidak diapain. Tidak diurus. Tidak dikasih nafkahnya, segala macamnya. Ya, kalimatnya dirujuk tapi apa, tidak diurus dengan baik. Nah, maka kata Allah Azza wa Jal, fa'amsikuhunna bima'ruf, urus dengan baik, atau apa, ceraikan saja. Seperti itu, jangan sampai memudaratkan pihak wanita. Jangan sampai memudaratkan pihak wanita. Ingat ya, para wanita ini adalah wanita yang subhanallah, yang Allah halalkan segala macam yang haram. Ini istri dihalalkan, maka apa, jasanya besar untuk kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian daekeun sama kita, sudah kersa sama kita, sudah mau dinikahin sama kita, ini juga sebuah prestasi ya. Ini sebuah prestasi, udah mau dinikahin juga sama kita. Maka apa? Maka ini wanita berjasa, istri-istri kita ini. Istri kita ya, bukan istri-istri. Istri kita ini berjasa. Ya, wahakada. Nah, seperti itu. Maka jangan sampai apa, memudaratkan. Kalaupun misalkan kemaslahatannya harus pisah, pisah dengan baik. Kalaupun seandainya memang rujuk lagi, rujuklah dengan cara yang baik, jangan sampai memudaratkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya pembahasan daripada hadis yang mulia la dharar wala dilar ini menjadi 4 kesimpulan besar. Di sini disimpulkan oleh penulis, dan ini sebenarnya adalah kaidah fiqhiyah lagi. Jadi dari la dharar wala dilar muncullah kaidah-kaidah yang banyak di sana. Nah, di sini disebutkan oleh penulis ada 4 khulasah, ringkasan dari apa yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis yang mulia la dharar wala dirar. Poin yang pertama kata penulis, annahu mata tsabata ad-dharar wajaba raf'uhu wa mata tsabata al-idrar wajaba raf'uhu ma'uqubatin qasidil idrar bima yaliqu bihi syar'an, bahwa ketika ada mudarat maka hendaknya hilangkan. Maka hendaknya hilangkan. Ketika ada satu hal yang memudarat, maka hendaknya hilangkan. Makanya ini tanda dari iman, Pak. Ini tanda dari iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha kalimatu aqawlu la ilaha illallah. Kalimat yang cabang yang paling tertinggi dalam iman adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ad-darar yuzal. Nah, ketika ada kemudaratan, kita lihat harusnya apa, dihilangkan. Ada mudarat nih, oh ada sampah candak, aduh eta amal. Bisa jadi itu adalah amal yang memasukkan kita ke dalam surga. Jangan apa? Jangan meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan sampai meremehkan kebaikan meskipun kecil. Meskipun hanya sekedar apa? Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita hungkul, seri, senyum. Ya, komodi assalamualaikum, komodi dan segala macamnya. Ah, demikian tadi ada kemudaratan, ada sampah misalkan di masjid. Jangan nunggu petugas kebersihan, ya, dipotokin. Yuk, panas sih petugas kebersihan. Ya, yuk ayo sampah padahal mah hiji bungkus permen misalkan. Mana yuk petugas? Ambil. Ad-darar wajib raf'uhu, set sakuan piceun nyalira. Subhanallah, jadi amal saleh. Ya, subhanallah, jadi amal saleh. Wa mata tsabata al-idrar wajaba raf'uhu. Demikian juga hal yang memudaratkan telah terjadi ataupun yang belum terjadi pun harus tetap dicegah. Ma'uqubati qasidil idrar, boleh untuk menghukum orang yang memang memaksudkan diri untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain dengan hukuman yang sesuai syar'i. Jadi tidak sembarangan. Kita anak, ya contoh ya, kalau kita seorang bapak ada anak, ya anak melanggar aturan, nyidoror, apalagi membahayakan orang lain. Misalkan dia ngome sene, cepret ya dihurungkan gasna, dihurungkan sene na berdoa, misalkan ya ada api keluar besar, hut kena ke adeknya. Kena ke adeknya misalkan. Nah, kita jangan sampai apa menghukum kakaknya ini sebagai pelaku dengan apa? Dengan cara yang mudarat, misalkan dibelum anak kita teh. Sok dibelum tah. Ya tonggongna misalkan wah la ilaha illallah ya. Jadi anak guling ya, kambing guling, anak guling. Nauzubillah. Nah, ini memudaratkan jelas. Ya memudaratkan jelas. Udah mah dia tadi apa namanya kaget dan segala macamnya, kita hukum dengan tidak syar'i. Maka apa hukum dengan yang setimpal? Misalkan kamu dimarahin ya, dikasih nasihat, kalau gak kena sama adenya jangan dikenain ya, karena adenya juga gak kena, mudarat tentu kaget. Nah, maka kita apa kasih hukum yang setimpal, jangan sampai kita malah balas dendam dikuum ya, di nabak mandi misalkan dikerubek-kerubekin la ilaha illallah. Ya masih netron murinya itu mah, ya anak tiri itu mah. Nauzubillah, nawahakada. Nah jadi jangan sampai apa menghukum, tapi tidak pantas secara syar'i, lebih dari kemudaratan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-darar yuzal karaddi bil aib, bahwa setiap mudarat itu, setiap hal yang merugikan itu boleh untuk dihilangkan. Contoh seperti apa? Dalam masalah jual beli. Dalam masalah jual beli boleh namanya khiyar. Ini kan rugi. Dorot ini mudorot. Dalam jual beli sudah kita beli barang, kumaha ieu barangna? Bagus saya bla bla bla bla. Ketika sudah sampai, ketika kita pakai ada apa? Misalkan beli HP speakerna jember. Ya, kita pengen dengar kajian dari HP itu speakerna jebol. Misalkan tadi, nah si pedagangnya bilang speakernya bagus, belum dicek, belum apa di rumah misalkan, baru ketahuan speakernya jebol. Nah maka yang demikian boleh khiyar aib. Ad-darar yuzal. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-nahyu anil mujazah bi'aksar minal misli. Di sini ada larangan, la darar wa la dirar, larangan untuk membalas kemudaratan dengan yang lebih. Gak boleh berbuat zalim. Kezaliman dibalas dengan kezaliman yang semisal, bukan kezaliman yang lebih. Nomor 4, man'ut tasarrufi fi milkil insan bima yata'adda dararuhu ilal ghair ala ghairil wajhil mu'tad. Bahwa di dalam hadis ini juga adalah ada larangan bagi orang-orang yang mendapatkan suatu manfaat dengan merugikan orang lain. Ada larangan untuk penggunaan suatu manfaat, tapi manfaat tersebut diambil dari memudaratkan orang lain. Korupsi contoh misalkan, memudaratkan orang lain, maka apa? Gak boleh pakai harta korupsi. Gak boleh harta korupsi dipakai. Maling sama ya, gak boleh harta maling itu dipakai. Maka bagi yang berhak ini harus mencegahnya. Harus mencegahnya. Contoh anak juga sama ini dalam pendidikan anak. Misalkan anak tersebut ngambil mainan temannya, namanya juga anak-anak, ya sok cukat cokot ya anak teh. Kenapa ah ima bapakna misalkan ya sok gitu diambil ini mainannya, mainan anak kita diambil. Maka apa? Kita ambil lagi mainan tersebut, bukan haknya. Boleh. Boleh, ini bukan haknya, ini hak anak saya ini. Ya, ini beli buat anak saya. Misalkan diambil lagi. Wahakadza. Nah, ini ketika merugikan orang lain, maka dicegah pemanfaatannya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Tadi hadis yang kita bacakan adalah hadis yang hasan. Dan ini menjadi landasan kaidah yang dibangun oleh para ulama dengan lafaz yang masyhur tadi adalah la dharar wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat, kerugian dan hal yang membahayakan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik. kepada Ustadz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini dalam pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah diberikan, dan kita doakan semoga Ustadz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaAllah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala langsung dari Masjid An-Nafi di Resort Dago Pakar, ya, Jalan Dago Pakar Permai 7 Kabupaten Bandung. Sekali lagi, kajian mengenal alam malaikat dalam pembahasan tema ibadah dan amalan para malaikat yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7 Kabupaten Bandung. Insyaallah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwati iman azanillahu wa'iyakum, di malam harinya atau di Selasa malam ba'da maghrib akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan manfaat takwa yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam Ma'had Al-Islam Cileunyi Kabupaten Bandung. Demikian informasi-informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dukung terus peralihan frekuensi Radio Tarbiyah Sunnah dari AM ke FM, dan semoga setiap rupiah yang diinfakkan atau menjadi taun untuk pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung bisa membuahkan pahala jariah bagi kita semua. Salurkan donasi terbaik untuk mendukung dakwah sunnah ini ke BSI atau Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Untuk informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-227-1476. Mari kita raih kebaikan dengan menyebarkan informasi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap rupiah yang kita infakkan di jalan Allah dengan pahala kebaikan di dunia dan akhirat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan kerabat kerja yang bertugas di studio Tarbiyah Sunnah Media mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup apa? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub, ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kenyang masih enam masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah, setiap hari kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah, 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah, ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya, untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi, tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah.